0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Ngomin Koya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Maka kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersamu kalau muntah, yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau bulung. Gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya terlihat dalam perut ini sudah lundung sudahnya
2: nih.
1: Ah sudah punya kebo masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Ulih ke

0: Okay, Dexter ngah buang Leo James ngah Andy Newton sa Banglo tiga ringkat ke pagi tu neh. Mel, selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam. Lalu selamat pagi mereka kakek semua balap ninggal tu pagi tu neh. Sama gula ingat kami dua ya. Ba dua pagi kita pagi tu pagi hari lima hari tu 26 bulan 6 neh.
0: 2026 mana? Nah, hari bulan hari tu
1: 6626.
0: 6626 neh. 2626. 2626.
1: Ya.
0: Oh, mana mana. Ya. Orang ke beli ke.
1: Orang ke ngintu hari pengadah sehari itu ke?
0: Ngintu hari pengadah. Ngintu hari pengadah.
1: Ngintu hari pengadah. Ini mau bisik bala kaban, bala baki itu ke bisik milih hari bulan itu. Nuh sedang tadi niri ke ruang bilik kini ne. Minta hari bulan mana. Oh, banyak meh. Jadi, mari pengagati ngagai semua kita ne ke. LSM.
0: Okey, dua pagi itu. Topik dua pagi wai. Mai bala peninggal mulai ke pengingat tu ne, Mel. Okey, nama ne. Rindu-rindu hati kita ke berkenang ke lebuh kita ke terubah gawak sobat. Berapa aku tiap ikut kita nak ngelawang
1: siapa-siapa
0: tu. Semua empat magang terubah kita nurun gawak. Sigi nak alu nemu ya.
1: Ya, sigi aman. Jadi buat tiap ikut kita pan Sam, nanti kita perhatikan nak sitik penggawak ke di kerja kita. Jadi betul. Bahkan tuan pun deh sebenarnya tuan ke gawak jadi pengeluar program tu. Udah tentu bisa penggawak kebukai megak ke di kerja tuan. Jadi tiap bengkak penggawak ke di kerja.

0: menuangkan ke puan ke pengawaknya tadi. Biasa pengingat ke sampai dia tahu agak dikenang Nuana Sam. Hanya dia bekenyak mega bab peninggal kita ke bukai. Yang ke bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gelati. Tahu cerita ke ngagai kami bawa FM pagi tu Sam ne. Jadi bantuan pun Sam.
1: Aku mayuah nanti dikenang tahu. Lepas sebedau ke munyi kenuan tadi kita ke gawak ba radio tu mayuah pengawak bukai tu tadi mail ne. Kalau gawak ba hotel. Kalau gawak ba hospital ya macam-macam.
0: Kalau hospital ne.
1: Kalau gawak ba hospital sebedau ke gawak ba radio menya tadi ne. Jadi ba hotel bisi cerita yang pu ke.
0: Sebedau tuanya tadi nusi ke cerita orang. Nuan nusi kan nuan dulu. Tuan
1: dulu pun sini. Dah tolak pun aku kan ingat dengan nuan lagi. Okay. Dan aku dekat nusi ke kita ke gawak pa radio tu sebab mail ni. Hari ke terubah cukup keninya cukup kesal hati aku. Meda utai ke ba mua aku nya. Saya ke pulai kun mode.
0: Nya ba RTM Sri Aman terubah ni.
1: RTM Sri Aman sebab. Okay nama ni. Keni aku ngasai ke diri kada aku liah tu lagi ni.
0: Mayu hamai utai ke kak ditekan utai kak diasuar ni.
1: Betul. Apa liah nak tu lagi kini berpeluh-peluh nama ni. Agi kan masanya coba nama tu nama tu janta kita ke ngajar.
0: Maya observe nya sebab ni.
1: Observe maya nya janta bisi rut ampung ngau mega Rulana saya ikut sebab laban sidak setuntun nak lama aja sidak yalu ke Kuching. Pindah ke Kuching sebab jadi belajar ba sidak jantanya mesidak jantan tadi leke-leke ya anang takut nama tu kelalu nama jari getah-getah jari getah-getah berpeluh-peluh ni ke bagi terkedenyak tu
0: Maya dia sebab Sam ni nanti kita perhati ke Maya zaman pelabak gunung sama agak ni kita nak tu bergambar ke utai ke dikenak kita kawan ni dan kita yang tadi berbaik ke kertas nanti bakal kumpul Maya sebab ni kami ke sama masuk kerja sebab Sam ni berbaik ke kertas lukis utainya ni utai ke pemuah kita lukis berumah lagi dia belajar ni utai ke dasur ni utai ke denyak dia ne maya nak berjaku maya nak berjaku ni utai ke ditutup utai nya mai lukis sobat eh
1: lah ngambil ke ingat ke simul nya kita gamal utai nya ne bunyi ko kita udah nya salah CD ditebah yo ba live agaknya buat nama tu salah lagu
0: lawan betul nombor ne
1: dah nombor salah lagu lagunya udah namanya udah di play nuang yang tadi
0: nah ba baru
1: on A Maya on A nyebut naik kak sorry kak lagu salah tadi nanti ngawak
0: nak ditutup mengkerupuannya nih
1: nanti tutup nanti ingat kutai nanti ingat ke nama-namanya tadi asal mah punya kutai-kutainya dia bujur udah tebah lagu nah lagu udah tebah kak kini anak ngawak on aja kok jantar Maya live tadi udah hanya Maya ke aki seminggunya kita ke namanya nyawa dia dengar orang buat luarnya ukai itu berapa kali nya menyakuk ke betalat udah tu lagi ni ke tekan udah
0: naik lapan mikrofonnya nak ingat ditutup
1: ingat ne ditutup nya ke suah amat nak ingat kita deh mic kita nya nak ingat ditutup nya nama dia ke dalamnya utai ke sebut dalamnya dengar orang magang nya sekali dunia ni
0: nya kadang-kadang baik kita kesal deh nak demo tu ane utai ke ditutup ni utai ke di on ni utai ke di buka ya bagi kita ke gawak ba radio tu SM ne mayuh utai ke tahu ngun nak tahu menya utai ke disebut tahu ngun nak tahu nya mayuh mayuh utai diajar ya, ne
1: nasib nanti macam berita laban macam beritanya
0: segeri kucing
1: jadi nanti ditusi ya nak cukup jam tu
0: mail ne aku tu SM ne ba mayuh pegawak ke udah di kerja aku jadi aku rindu kunci ketuk cerita ke udah ga entah ke mana udah lama deh baru berengkah gawak ke banyak sem deh gawak beradio jadi bendur kebukainya ni buah aku ngelansak tu ke seluruh dikingat ke aku deh sem duti penggerak pagi mainnya nanti kita penggerak pagi 5:30 pagi kita udah berkunti ni ya kita ilum lapu drempu mengenai MCR madah kita udah datai jadi udah berkunti aku mainnya sem deh udahnya pedak aku bisik siku gat ngau sikok ke tuai orang baik ah hari
1: hari luar
0: hari luarnya tamak ke konti kita kita deh serta mi tamak yang madah ke aku no ku ya aku mereka jaku pesan tu ngan kenuan ku ya pesan pemati ku ya lagi nuan nulu maca ku ya kan aku oh au aku nya meno ku ya bala kami tu ku ya nya mudah nadai hospital dia ku ya jadi aku tu tadi namanya dasuh harap nganyong pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak kurang di menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya nyalai ku jalai kaki kita ku ya tu sem deh
1: hospital besar
0: hari hospital besarnya jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyong pesannya lalu terus ngai aku oh awak lagi ku maca aku ngano ya au lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 dan nyalu pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu dah deh. Udah macam pesannya tadi abis duty pukul 9 pagi baik ku biak semua pulai ku biak baru ku ngelekak ke biak di UPS dan ke kota semeja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan asai ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu ke jenis nemu ke siapa amainya melati orang giga dek ku ya sawut ku umat telefon hello siapa tau melati tau iya aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya nganu aku udah ya aku udah baca ku dua kali ku maca pesan ku dua kali ke baca pesannya udahnya anak maca ge ku ya nganu aku nama dek aku ngano ya nak jadi mati
1: nak jadi mati ya
0: dia nemu teleponnya pegah aku telekak ke desem aku nak jadi mati anak ku ya lama nak maya aku ke udah nganyo pesannya tadi datai hospitalnya ya namanya kekebuat ketika lalu ketika lalu ngeledah
1: mempunya tanya baru punya ngeledah baru
0: jadi maya yang ke nganyo pesan tu desem kita nak mansik agak lama udah nadai-nadai tu mansik yang nganyo pesan tu macam ni ya nemu kenya udah mat mutu seput ke iya nyin tadi do iya tengah nganyo pesan yang agak aku baca aku desem
1: orang cuma macam mana?
0: Iya, awaknya bah, ngaku nya saya masuk kelati, aku kena. Mending aku balas kita ke UPS balas
1: ke baru UPS. Ya.
0: Namanya aku sudah yang kan aku biasa orang yang nyo pesan ku aku udah aku baca dua kali aku baca tadi. Udah nyak deh. Ya mada yang nyali mati ini nama lah. Ketawa UPS deh. Hanya si Teri cerita lah lagi tu ngerasa cerita kebuka itu sem deh.
1: Oh hidup baru ya aku dah. Macam kena nyak okay, salah kita ini nih.
0: Ya.
1: Salah orang kengan juangnya.
0: Lagi kita berhati kemega bisik si Teri cerita. Sikok dari pengeluar program kita Gato Sam ni berkawal pesan lagi tuang lansak ya jadi tu berperinang pula
1: okey tu abang kaya ke pagi tu bisi undang selepas batu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Nganai bala nek bala puak ke? Matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
4: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
3: bala
4: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini aki aku sebab. Nyesal aku ini aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aki kalau ngajar aku. Dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tuh nyesal aku. Mendiang ke aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia bawa menua lulu sungai.
3: Oh, baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Ini baru mana empurau lian dulu.
4: Hanya guna mana aku dah. Okay, ni aku kunci kunci mu semua. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
3: berbini ke menua lulu.
5: Nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Okey, 2 pagi wai mulai ke pengingat ke terubah kita gawak soba.
7: Ya, ani utai ke ngasuh kita nya tadi gele ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita nai. Jadi kami dua udah nusi ngah kami dua nai.
6: Ya, kan ingat ngebalap peningat kan nai.
7: Ya, pagi tu. Sampai pagi ngagai Injawil ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem deh. Jadi yang madah ke terubah gawak soba ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya meku ya. Gawak ba Siti minimarket ku ya sama ke darah mayanya ku ya sem tu dah hendak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezer nya ku ya ya lu ngangau ke anak toke nya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babat ini bakul ku ya.
6: Tidak dapat babat itu bakul ku ya.
7: Ya, aku sama ngau yang ngangkat ke bakul freezer sepiaknya. Pianya lemit tulang ketawa. Okey, bukan babat mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa. Au nyak meh. Nyau tak kini ingat ke atau sem deh. Au.
6: Nemu aja meh kita itu ne nama baru
7: gawa.
6: Baru gawa atau ke baru pasar banyak ku kita yang tadi. Macam tak kesebut kita.
7: Au, nyak ya badan nak boleh babat ku ya. Ya jago Melayu ke jane.
6: Okey nama baik kesal menyapa aku. Oh baik baru ketemu. Barang asal juta ke disebut menyapa orang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
7: Injawil.
6: Injawil ke pagi tu.
7: Udah nyak tu Sam deh aku berarti ke cerita Rinejang tu. Lalu ingat ke Siti Siti dagi ke aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rinejang tu selamat pagi hari Puncak Borneo aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar sebab aku ya aku ia nanya balan biak deh Sam. Nemu kita nama reti tingkap baca aku Melayu aku reti aku ya tu tadi deh Sam. Laban ke ngajar buat menua iban dia bala nembiaknya tadi lalu nyawut sidaknya tadi lalu galik ningkap.
6: Alo ningkap ne.
7: Alo ningkap, alo tingkap. Angkat yang ngasa ningkap deh.
6: Aku mai tertingkap, ningkap punya kau ya tadi.
7: Alo, nyuna terpasuk ke jakuk aku ketawa kau ya siam. Budanya baru aku madah tingkapnya muah penyengua window kita ne.
6: Jendela,
7: jendela. Oh, pihak aku sidak nembiaknya.
6: Angkatnya saru. Balon nembiak tadi. Alo ningkap.
7: Ningkap. Oh, mulai angkat cikgunya nanya me. Tahu apa maksud tingkap? Kau alo ningkap. Nombalan nembiaknya. Nyalah like, betul sem deh. Aku ingat kasih tahu. Wah, kami tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya dah ingat ku. Aku topan dengar cerita orang. Alaban mayanya sebab kami menua dia nadai prasekolah. Tak masuk nuan pemeri satu deh. Tahun satu. Jadi cikgunya tadi ngelukis, pengajian yang lukis bak papan hitam sebab. Lukis ya gambar gajah. Lukis ya gambar gajah the same. Tanya cikgu ya, siko orang nyawut. apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
6: apa juga ko
7: ya
6: nama ke buah hanya buat apa juga email
7: laban doa kawin kari dia bisa si ko ke tu airnya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anak juga jadi indai apa ya ketanan tua ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dekat ngau ke apa juga nya ke disebut anak yang masuk sekolah dah sem
6: nya tak disebut kita di rumah nya sebut malah nembia.
7: Lepas nanti praskola, kita masuk lu pemerintah satu. Tanya ke gambar gajah pada kaya apa cikai. Okay, Sam.
6: Apa Nina, juga aku ya? Tusah.
7: macam-macam cerita ni.
6: Iklan dulu Mel.
8: Ambil dah Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Terima kasih Hagi Bak 2 Pagi Wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak ketawa deh Mel ni. No dia berjaga tentang cerita tapan tadi.
1: Pagi Wai. Au lega ke cerita je Sam ni. Mayu hari bala peningat tu pagi tu.
0: Okey. Okey tu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini Noam tau Mel ni Maya ya ke gawak sebab tahun 1988 ku ya ya nyadi naik sekolah naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni ba school SK Lubu Bemban muka ku ya terubah gawak ku ya meda utai ke cukup mayu ke di pandu ku ya nyo ngasuh ya ke kini ku nya takut ku ya
1: kesal menya
0: takut kesal saya ke kita yang tadi deh Mel ne nanti terubah kau beka ngenang beka kau nya tadi me saya ke pulai laban uliah nak kini
1: nyumayo tu dah cua tadi
0: ya saya ke uliah nak tu lagi kini saya kena uliah saya
1: ya laban nak pelabak kau ya tu deh Sam ya terbab bersumai kau tai berubah tang ya utanya mimit tang nanti ba sekolah kan mimit tu tadi mayo ah
0: di nemu au sprint pannya nya ya nama tu ngasuh kini ku ya tang mayanya ku ya laban berunding kepedias minta pengawal ku ya kan nak pansal aja me ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyo dah pincin ya ku ya nya cerita hari ini Noam ke pagi tau
1: ya macam cerita di kebenaya Sam jadi sama pagi megak ngagi ricau Noam bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya Maya ya terubah gawak subak ku ya bak Melayu din ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngau orang din ku ya jakok semenanjung din mekena ku ya atang ngaso geliati kadang-kadang jakok ke pansutnya nya jakok Melayu Sarawak ku ya Sam deh
0: jakok kita ditau
1: au bercampur
0: ya lawan ke lain jakok din lain ke nya tadi ne nanti kita jakok din saya lain saya ka malu saya ni ngau ne
1: au jadi kita nya tadi kadang-kadang bejakok nya nyu bercampur ngau jakok Melayu mekena tuanya tadi teh jakok Melayu kita Sarawak kenyo pansuk kian
0: jauh ke tu ke hujan nyala ke sira
1: hujan nyala ya so pagi ngagai mami nini pagi tu bisa mulai ngotua mega pagi tu Sam jadi ko ya maya ke ngantik Rizal SPM tahun 1993 kliak ko ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giruk pagi ko ya kakai amat kesal hati ko ya berpeluh laban kesal dia rawan hati dia irau ko tanya salah tulis jadi ngetat ke diri mah ku ya laban ke kak boleh duit ke terempu dah nyak baru kak ngigap ngawak ke menyana ge mo dah nyak ku ya Sam tanya tadi mah mayuh pengingat manis ya ke dikenang ku amat laban nanti kita gawak tu Sam deh nanti lebih lagi ti, orang ke gawak berkedai kupi tu tua tu siku hari orang ke malu deh kak ngambil order renyi nak kak mansayang surut mansayang surut tu ane tang ketegal tua ke bama mat ati tu atau kak gawak kak nak buai mah asai malunya tadi tua gawak ngerundi yang ketua tukar gawak tua tukar kuliah duit ke drempu ngamai anda Sam
0: pansal aja untuk takut kesal semua dia pansal aja punya tadi lah buka gawak deh nyakeh nyata tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ya neh Mel tua ngetu nak lama tu bisa sitik lagu Arika dan sebenarnya tu mendiang ke iklan tu
2: ambil Mehurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus
3: rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu
2: tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, Rika. Okey, aku berumban ke pagi tu.
1: Ya, nanti tu ke rumah na, Sam. Ya, jadi sama pagi ngaji balap tinggal kita itu, Sam. Pengacara tu pelabak kuna, Reza Billy. Bisa berkulai dengan kita pagi tu, kena cerita ya, sobat ku ya. Berkulai gawak kontrak ngaga perumahan berbangai buat menua betuang sobat ku ya, Sam. Baru ya, aku ngasur ke kereta surung ku yang nyuabih terbimbing ku ya. Lalu di Prat tu ke ku ya, jadi mayanya aku form 1 gaji minat RM12 sehari ku ya. Jadi maya ngesan semian ku ya, Sam, pulai kerja nyau tengkeri yang utai ke balu bayi duang laban bulu hidung di balut semian ku ya. Jadi dia berluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi, Sam, digagak panjai sumbu awak ke terang deh laban engkan ada karan menyesubah deh, Sam, nyak meh dan ni pagi keritu balu bayi duang sekalinya celum ketegasap lampunya tadi
0: asal lampu dan celum bakal kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita muka ya tu, Sam. Sinuk kena pemerintah ngiga anak belanja kelia ku ya nasi kiamat, Sam.
0: Bisik ni ngasuh
1: Sinuk
0: bisik ni hati tangan bisik ni ngasuh Sinuk ni tadi ni terubah kita ke ngepun ke penghidup macam tadi ni. Okey tu bisik pengajar kita Junikal Juan kau gangga orang nyapuh ke dua pagi wai ke pagi tu ku nang bisik insiden bakal munyi topik dua pagi wai bakal seduai pagi tu ku ya tang ia tu ukai maya terubah gawa nya maya ya transfer hari sekolah di ni ya ngagai sekolah di Kuching yang
1: mindah no gawa
0: mindah no gawa ba SK Pengkalan 4 Puncak Borneo ku ya hanya di lebuh ya ke melapor diri tadi kini ku kita nya tadi ngeregister diri nya tadi jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh ku orang jadi sawat ya kak medak kaban lama ku ya ya tu ke nama salah sawat ke kini
1: ke ya kan lagu ke orangnya menyak sem deh nurat tentang lalaku kira ke bukit nyaman
0: kakak nundi kenapa kini hanya ditanya orangnya nama nuanto sama ngoya gawa basisko kah kurang orang hari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar itu tadi ne nama nuan sama gawa ngoya basisko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report kena terima tadi bak ndor tu bisi black out kah ku ya aku nemu sekali ke ya tu tadi nang nundi orang dia tau ke
1: bukannya
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ku ya. Jadi terima kasih ya aku lalu berjalan ya tamak kian tadi tamak bilik pengajar tadi dia bala cikgu dia ngumbay orang ke macam itu karan
1: agi genya Cisco tadi ne
0: agi Cisco engkau ya tu style ya tau ke PC ane tu engkau bakal kamal orang ke nama tu ngeciat meternya kini ne Mel udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar nya baru sidaya nemu ya nya penolong kanan ke dianti-anti sidaya ba sekolahnya ngelama tau ko ya ya kelucun tadi security ngau staff sekolahnya
1: sama nak ngelala
0: ya ko bareng namanya orang ngeciak mita karan
1: angkamat gesem deh abah subak kita itu ndak tanya igak ngau media sosial deh nyalai bisik tuan ingat Rita, bisik pengajar baru masuk bersekolah tu. Tang tuan nak nemu sampah orangnya.
0: Nak lala muah ya.
1: Jadi mayu utai ke berketuknya nyadi desem kita tang lala orangnya. Kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu, nanti bakal pengajar tu. Kaya sigi rindu ke berduaan orangnya kan undai orangnya.
0: Sigi rindu ke berduaan orangnya. Lepas orangnya ke nak lala tadi. Betul ni ke ngianya tadi ni.
1: Ya, jadi sama pagi ngagai clearance midan, pagi tu ripakan mambam di pakan ku ya. Jadi ngeya tu bisik gautai ka dikunsi ke ya Sam. Mayanya terubah gawak ku ya ba SMK Pakan tahun 1999 ku ya. Malu amat ku ya laban ke jarang bergulai ngurang orang lebih lagi orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ku ya. Jadi balan biak ga mayanya cukup mayuah ku ya. Saya kengai gawak laban ke malu nar ku ya. Udahnya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ko kita pembantu amran dah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meanya anya namanya kira ke pengingat seroran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bak sekolah jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tuan rumah tu sem
0: jadi tuan rumah
1: tu jadi tuan rumah gawak bak kebun sawit dek tukai dek mekuli dia nah jadi ya sama pagi ngagai sidak ke yang ka baru nurun ngagai kebun sawit kini pagi tu sem nah
0: ya okey terima kasih ni lagi komen buka itu Judat Ami tau ya semina berkenang ke pengingat robah gawak soba dalam tahun 1990-an ko ya bisi aja pengingat ko ya macam-macam pengawak ke digagak mayanya ko ya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua ko ya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuya tadi nyak meh macam-macam mutai ke andor kawa tadi mel keterubah kawa soba okey
1: ya jadi ya mayu kebenar ya tu sem yut jali berkenang ke tahun 2011 suba ku ya mayu mula mindah gawak ke Melaya kin ku ya berjalai ba sebelah coket dien ku ya sem kamli pusuk ba sidak ke berjual dia ka nak pusuk setengah kilo ku ya bebengak mah tu dahnya apa itu pusuk
0: apa pusuk ku ya
1: Ya, me laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau. Pusau ya, aku ya, lu pusau aku ya dia ne.
0: Banyak coket dia. Pemuan hanya aku ro pusau ne. Nama aku sudah dia ikan bilis.
1: Ikan bilis kau nak? Tapi aku tak menemu sem. Ya, jadinya me mayu macam cerita ya ke nanti ya ke dia tu nya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi manis tak ke pahit. Lebih kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi buat kita ke namanya baru ke ngepun ke pengawak dirimpu biar rebat baru dia tu anda malu kita yang tadi berunding ke kita ke gawak jadi buai semua asai hati kita ke malunya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke dirimpu lepas hari kita ke ngetat ni keadaannya kan rasa salah lagi
1: lepas malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur
1: dia salah
0: lagi lalu kadang-kadang so kita pun malu ngasuh tanya carut menya tadi nih macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati menya terubah kita ke mungkal kawak soba nih
1: iya nasi kiamat
0: tajak pan bisik balas kedaan tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi nih mel jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah mai topik ke bukai ka
1: jadi nya mengujung ke dua pagi tu pagi tu ya selamat pagi selamat berjalan ke pengawal mupuk dulu kami tu
0: okey bye bye salam gay apa juga nya mel
1: udah siap udah
0: udah siap
1: udah
0: okey bertemu baru peningah 9 pagi mendiang ke berita hodahnya begulai ba awak Y912 jadi ke penudi Ari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita itu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang saya belajar juga teknik yang bow tu. Dia walaupun you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan jenderawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second you must throw dia. Kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas, lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mosturi pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita on follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Ya, 9.25 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hari Jumaat 26, hari bulan 6, 2026 ataupun 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan saya Fas yang menemani anda biasa hari Jumaat di JS1 dengan DJ Mul kan. Ni tujuhnya dua tu. Dua cuti hari tu. Jadi Fas lah berganti. DJ LY pun saya dah. Mundak tak partner dengan DJ LY. DJ LY pun saya dah. Ha, hari tu DJ LY tahulah kan. Okey, dan juga bersama dengan Fas DJ Leo menemani kita. Apa khabar DJ Leo?
1: Selamat pagi Fas, apa khabar Fas?
0: Khabar baik DJ Leo. Morbi DJ Leo. Apa?
1: Gaya je. Inilah pasukan kegemaran Leo.
0: Pasukan
1: Germany.
0: Oh, Germany.
1: Jerman.
0: Jerman dah layak dah ke pusingan seterusnya kan?
1: Sudah layak ke melainkan diri ke peringkat kalah mati pusingannya 32.
0: Oh, ke 32. Okey, dan juga masih ada yang berpeluang yang lain lagi kan?
1: Masih berpeluang.
0: Oh, DJ Shaz bajunya Brazil.
1: Brazil.
0: Oh, Brazil DJ Shaz. Oh, okey. Okey, baru saja selepas selesai tadi kita tengok TV okey dan juga TV Sukan Plus perlawanan di antara Netherlands dan juga
1: Belanda dan Tunisia dan juga Sweden dan Jepun.
0: Oh yalah, tekan baru saja habis. Jadi pagi tu belum ada lagi. Brazil dipakai oleh DJ Shaz tu kan. Brazil kan Shaz.
2: Brazil. Hi.
0: Brazil. Okey lah Shaz. Confirm lah Brazil masuk final ni.
2: Confirm.
0: Ha?
2: Top 3.
0: Top 3 lah. Masuk 32 lah kan.
2: Confident Fasoh.
0: Oh yalah. Okey, info sukan Leo untuk hari ini dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua.
1: Okey, terima kasih Fas. Info sukan Piala Dunia FIFA 2022. Hari kita hari Jumaat 26 Jun 2026 di mana keputusan pagi tu waktu Malaysia, keputusan perlawanan di mana Ecuador menewaskan Jerman 2-1. Curaçao kalah kepada pasukan Ivory Coast 0-2 dan Tunisia kalah 1-3 kepada Belanda dan juga Jepun hanya seri satu sama dengan Sweden. Dan keputusan ini melekatkan hasil terakhir kumpulan E dan F dengan Belanda dan juga Jepun mengesahkan kemenangan ke pusingan kalah mati, manakala Jerman tetap marah walaupun tewas kepada Ecuador ya. Dan perlawanan hari ini juga sebentar nanti 10 pagi Turki menentang Amerika dan juga Paraguay menentang Australia. Dan perlawanan ini merupakan hasil terakhir kumpulan D dan akan menentukan keputusan yang layak, pasukan yang layak ke pusingan 32 terbaik kalah mati. Dan itu info sukan Piala Dunia 2026. Terima kasih dan jangan lupa untuk muat turun tim klik segalanya percuma dan kita dapat ikuti 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Ya, hanya di RTM Klik dan juga di Sukan Plus di MyTV dan juga di TV OK kan Leo?
1: Ya, betul.
0: Sekarang pun kita menonton bola Leo. Ayah habis dah. Oh, habis sudah tip. Pukul 6 tip kan.
1: Dan apa-apa pun segala keputusan ataupun infografik berkaitan dengan Piala Dunia akan dimuatkan di Facebook Mirai FM Official.
0: Ya, betul. Yang sahih hanyalah di RTM. Betul. Hari ini Leo memakai baju Jerman, Germany. Germany. Lepas Shaz pun memakai baju Brazil pagi ini. Kan Shaz?
2: Ya.
1: Kami dua siapa bertemu?
0: Oh ya kah? Oh
2: sepak lah. Ha,
1: sebab musuh dalam padang.
0: Fas setialah dengan birunya Argentina kan?
1: Argentina kan?
0: Dah confirm dah masuk 32 kan?
1: Confirm dah, confirm.
0: Ya, apa lagi?
1: Masing-masing kita confirm. Argentina, Brazil dan juga Brazil belum lagi.
0: Brazil belum lagi. Portugal dah kan?
1: Portugal
2: dah.
0: Tapi satu dunia kena pering oleh Portugal kan?
1: Sebab sebenarnya pakar sepakan percuma untuk Portugal tu adalah siapa tadi? Ronaldo.
0: Kamera pun satu kamera pun kena prank juga sebenarnya, kena scam juga.
1: Tapi ialah dinamakan set piece yang digunakan untuk mengaburi mata benteng lawang.
0: Boleh macam ya Leo?
1: Boleh.
0: Saya pun fikir, ai kena macam tok nipu ngakal bah.
1: Hanya ia nama set piece.
0: Boleh lain kali kena lah Malaysia si ekor macam ya kali yo.
1: Malaysia pakar sepakan apa cuma adalah Safawi Rashid.
0: Pernah juga.
1: Dan udah Safawi Rashid akan kemungkinannya udah-udahlah. Hanya akan menyertai pasukan kucing CTFC. Udah-udahlah. Angka bangin.
0: Kalau masuk pun okey juga kan?
1: Yalah, kekuatan kita.
0: Kekuatan akan untuk menguatkan. Kucing FC kan?
1: Sebab kucing City FC telah pun melangkah ke Asia 2. Asia Champions League. Untuk kedua.
0: Yalah kan. Okey, Syaz. Liga Malaysia, kita lebih suka ni? Kucing FC ke? Ataupun Johor ke? JDT ke?
2: Lama kami dah si ikut bola Malaysia tu
0: first. Pilih tiap negeri ni sebut.
2: Ikut zaman-zaman kegemilangan dulu. Of course.
0: Kami tahu kita nanggau orangnya je. Mesti kita ambil JDT.
2: Si. Kami memang sokong Tega Sarawak dulu ngap saya.
0: Okay.
2: Geng Sidak Ramos, Ramles, Sari. Tapi segini tu kan kita dah kurang-kurang sikit oli yo. Si macam zaman-zaman kami orang dulu, kami orang.
1: Tapi first nanya kami dua. Kita dua ada nanya. Siapa?
0: Kami suka keeper Kucing FC.
1: Siapa?
0: Ya lupa namanya.
2: Joseph Kalah.
0: Bukan. Yang pernah main di JDT. Yang pernah main dekat
1: Aziz.
0: Betul. Boleh tahan pertahanannya walaupun dup nak sakit dada nangga.
1: Dan berita kemarin
2: belum kita atas padang.
1: Berita gembira juga.
0: Sakit dada kan?
1: Berita gembira untuk pencukong Kucing City FC di mana pejaga gawang kita Haziq akan terus bersama Kucing City.
0: Yes, kontrak kita disambung.
1: Sambung hingga ke tahun depan.
0: Alhamdulillah kontrak kita disambung. Okey. Monset dannya rasanya nang baguslah jaga gawang walaupun dup-dup rasa jantung kita tak perlu makan pel gitu.
1: Tapi tanah untuk coach keeper untuk Kucing City FC adalah bekas penjaga gawang Malaysia. Satu ketika dulu itu Karo Azman.
0: Orang lama
1: yang didik anak buahnya.
0: Hebat lah.
1: Kekuatan Kucing City FC.
0: Tengok lah siapa juga partnernya musim pas nak.
1: Yo.
2: Berkat dari support dari belakang lah tu.
0: Okeylah info sukan selepas tu kita dengar lagu untuk hiburan anda. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi.
2: Geng Pagi.

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Ya, info cuaca di Mir FM untuk pagi ini dikongsikan kepada anda selama 12 jam dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk pagi ini. Hujan di beberapa tempat, untuk sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, untuk sebelah malam juga hujan di beberapa tempat, dan juga tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum untuk pagi ini 23 darjah Celsius, dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dia info cuaca untuk hari ini bahagian Miri, dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

0: 9.40 minit pagi ketika ini Fas. Sabar dulu lagu. Tak sabar-sabar. Okay, Syaz.
1: Okay.
0: Dah berbaju sukan tu kan kita kan. Fas pun dah berbaju hari Jumaat lah kan.
1: Hari Jumaat. Siapa kalau kita tukar?
0: Oh, ya kak. Sebab Fas pergi dua acara tadi kan.
1: Yalah tadi apa boleh buat. Siapa lah yang jadi, kita PM terpijak.
0: Okay. Yalah pergi dua acara. Jadi siapa nak bersalin? Awal pagi pun tak dah bangun.
1: Kan tiga dalam satu je. Dikonti.
0: Tiga dalam satu.
1: Kelak di masjid.
0: Di masjid.
1: Solat Jumaat.
0: Awal pagi tak di masjid. Di majlis ya. Lepas dia di dalam dewan tu. Ditok di konti lagi. Tiga dalam satu. Benar kita. Si dapat masalah baju. Benar.
1: Siapa?
0: Banyak pilih.
1: Kami boleh kongsi je Fas. Kebenarnya kita tok tadi baru dah. Si lah madahnya belum selesai masih sebenarnya. Kerana hari tu majlis perasmian gelanggang Pickleball dan juga penyampaian anugerah kecemerlangan akademik anak-anak ahli dan ahli kelas sosial Mir FM. Jadi 8.30 pagi tadi kita dah bermula di auditorium dan Alhamdulillah majlis saya tadi telah pun sempurna dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sebastian Ting Chee Yu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dua. Okey, dalam majlis saya tadi majlis penyampaian anugerah kecemerlangan akademik lekat ya. Dari auditorium kami orang pergi ke gelanggang pickleball di belakang ya tadi Fas, tempat kita orang selalu main pickleball ya Tina. Sempat kami nanggap perlawanan antara staff RTM dan juga pasukan Yang Berhormat Dato' Sebastian Ting Chee Yu.
0: Yalah nama Fas patutnya main juga pagi tu sebenarnya kan.
1: Tengah silap lepas makan tengah mangin lah. Cuba kita teka siapa menang.
0: Mestilah Mon Fas main confirm Fas
1: kumpulan
0: menang.
1: Kita kumpulan anak ya tadi nak first game tu tadi siapa?
0: Yang first tu Emma.
1: Bukan. Wakil RTM tadi pengurus kita dan juga Puan Nurul. Sudah duanya segeng, satu pasukan lah. Lepas ya kumpulan YB adalah YB sendiri. Dan juga Catherine Igang.
0: Wow.
1: Best kita aja. So sudah duanya satu tim dan tim sudah duanya menang.
0: Tahniah yes.
1: Matanya anak. Kami lupa pula tadi 11 ah?
0: 21-11.
1: Kan. Sudah hanya main sampai 11 mata
0: sampai
1: je 11 tadi. Tapi kami seingat 11 berapa kami lupa dah.
0: Siapa? Kelaklah tunggu Fas pasang lagu 15 minit.
1: Boleh
0: Fas pergi main sekejap.
1: Boleh. Okey. Dan yang untuk penerima apa namanya? Penerima anugerah kecemerlangan akademik tadi Fas ada dalam 17 orang lah semuanya. Okey. Ya antara yang kami kongsikan lah mau mbak ke lokasi tadi benda dah selesai apa boleh buat kita lupakan saja dan untuk visualnya pergi ke Facebook Miri FM dan juga kita orang beli pergi ke TikTok Miri FM.
0: Iyalah kan ada live kah Syah?
1: Saya dah cuma kita share apa namanya tadi gambar-gambarnya lah.
0: Gambar je lah.
1: Cukup lah.
0: Mun Fas pergi main tak confirm sip
1: mau pola live asalnya kami mau pola yang kita pergi cari kami di bahaya macam kita pakai titik apakah kan tapi benar dah selesai so kini tu setidaknya lepas makan tu persediaan teruskan dengan game
0: siapa lepas tu 15 minit kami main lagu kami main sekejap confirm kami menang dapat hadiah terus. Terima kasih.
1: Kami dah kami dah tersuntik semangat bulan 7 start.
0: Yo benar ke sih
1: kasus sukan dah ada
0: semangat yang beli tentang hias kalam frame
1: siapa berkenangan.
0: Okay lah. Terima kasih atas infonya hari ini. Kita di ATM pun ada program juga sebenarnya kan. Rasmian gelanggang pickleball hari ini. Dan juga yalah, semoga urusan kita untuk hari ini sebenarnya berjalan dengan lancar kan Syaz?
1: Iya benar Fas. Sebab lepas tu kami dengar kita ada tetamu Fas. Dah ada datang ke sidang Fas?
0: Ada dah.
1: Okay. Kami tengah mau balas message setidaknya. Sejadilah tetap delete balik lah.
0: Ya kasih jadi macam ni lah. Okay. Alright, kita nak berhibur seketika.
1: Boleh.
0: Kami di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada seseorang yang sangat kita sayang. Sama ada mereka itu ahli keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita. Kita mahu orang yang kita sayang itu dapat menjadi manusia yang baik dan mampu berdikari dengan berhemah dan sopan santun. Mungkin mereka pernah atau selalu mencarut, berkata kasar, mencuri dan banyak melakukan perbuatan yang salah dan sebagainya. Yang kita kerap kali juga menasihati mereka hingga berbuih mulut kan? Ada kalanya kita rasa nasihat kita kepada mereka itu tidak diendahkan. Kita berputus asa nak menjadikan anak kita anak yang baik, pasangan kita pasangan yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mendidik manusia ini bukanlah semudah ABC dan semudah menekan butang kawalan jauh sahaja. Mendidik manusia perlukan kesabaran. Kalau sebuah robot yang dipasang dan diprogramkan untuk sesuatu tugasan telah rosak, kita boleh program dan baikinya semula mengikut manual yang diberikan. Tapi kalau manusia yang rosak, mendidik dan menukar tabiat dan akhlak mereka adalah sesuatu yang sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi percaya tak tuan-puan, bahawa kesabaran kita pasti akan berbalas dan ianya sangat berbaloi apabila melihat orang yang kita sayang itu berubah sikap dan menjadi baik. Apabila kita mendidik manusia, pandanglah manusia itu dengan pandangan kasih sayang. Jangan mendidik mereka dengan pandangan kebencian. Dikhawatiri emosi kita akan terbabas dan menghilangkan kewarasan akal untuk mendidik. Maka, jangan berputus asa mendidik orang yang kita sayang. Cuba lihat seorang guru yang sudah mengajar berbelas dan berpuluh 10 tahun. Dahulu muridnya nakal, tapi kini muridnya menjadi manusia yang berakal. Dahulu muridnya kurang pandai, kini menjadi seorang yang luar biasa dan berkerjaya. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Game Pagi Penerbangan Fas. Ya, 9.56 pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari untuk hari Jumaat 26 Jun 2026. 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga di jam yang kedua kita ada tetamu selepasnya. Ketika nanti jangan ke mana, terus kekal mendengarkan kami hanya di Game Pagi di Miri FM. Pertemankan Fas.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Six.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ya, 10.14 minit pagi. Ketika ini Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi. Okey, dan juga anda menonton di TV OK pada masa ini siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Tunisia bertemu dengan USA masing-masing dalam 14 minit ataupun 15 minit. Satu sama. Hui, boleh tahan ni. Okey, selamat menonton siaran FIFA Dunia 2026 di RTM. Okey, pagi tu kita ada tetamu sebenarnya yang di Konti yang menemani Fas pagi tu bersama dengan kita, iaitu Lieutenant Maritin Alexis Tio Nyelang, iaitu pegawai laksana KM Siagut IPMZ Miri, betul eh?
1: Ya, betul.
0: Dan juga Lieutenant Maritin Nuraisyah Najwa Mahib Abdullah, Timbalan Pengarah Keselamatan IPMZ Miri. Betul puan eh?
2: Betul.
0: Okey, tajuk untuk pagi tu berkenaan dengan program Hari Kesedaran dan juga Keselamatan Maritim HKKM. Sebelum saya tanya dulu, apa khabar?
1: Khabar bagus, khabar bagus.
0: Bagus.
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Mana yang bagi tahu?
1: Mana bagi tahu?
0: Sempat sarapan dah tadi?
1: Sempat DJ.
0: Oh, sempat sarapan. Sarapan apa tadi tuan?
1: Tadi kami sarapan kolok mi Sarawak.
0: Aduh nyaman. Aduh, puan dek sarapan apa nak jual?
2: Oh, biasalah. Laksa Sarawak lah pagi tu.
0: Aduh, kena lagi dengan air kopi ataupun air teh. Oh.
2: Nyaman eh.
0: Aduh, nyamannya. Nang hanyut lah.
2: Benar.
0: Okey, berkenaan dengan tajuk topik kita hari tu, Tok, iaitu berkenaan dengan program Hari Kesedaran Keselamatan Maritim tu. Kita nak puan ataupun ya siapa-siapa lah boleh kongsikan lah dengan para pendengar semua, apakah sebenarnya peranan agensi penguat kuasaan Maritim Malaysia ataupun Maritim Malaysia dalam tugas mencari dan juga menyelamat tu?
2: Okay, untuk apa ya tugas yang sebenar Maritim Malaysia atau

0: Ya, mendutiang Linda Kelana. Baru saja menghiburkan anda semua. Masih lagi kita berkenaan dengan topik program Hari Kesedaran dan juga Keselamatan Maritim bersama dengan kita Lieutenant Maritim Alexis Tio Nyelang dan juga Lieutenant Maritim Nur Aisyah Najwa Mahib Abdullah dan juga berkenaan dengan program Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim kan. Tok kacak je gambar tu. Oh, gambar laut tu di sini nak. Tok laut tu sebenarnya.
1: Laut miri ya.
0: Laut miri tu kan. Macam bukan ni tu. Okey. Soalan seterusnya. Nombor berapa dah tengok? Nombor empat kah?
2: Nombor tiga.
0: Okey, soalan nombor tiga. Jadi boleh kongsikan langkah-langkah keselamatan untuk melibatkan aktiviti di laut tu.
3: Untuk langkah-langkah keselamatan melibatkan aktiviti di laut tu daripada perkongsian lah daripada mangsa-mangsa yang terselamat dalam insiden-insiden kemalangan di laut. Apa yang penting semasa berada di laut adalah antaranya adalah menggalakkan pemakaian pakai jaket keselamatan lah dan penggunaan peralatan keselamatan. Jadi jaket keselamatan tu kemun kami orang selalu ngecek bot-bot dekat laut miri tu nak. Setidaknya masih belum membiasakan dirilah memakai jaket keselamatan semasa
0: life,
3: turun ke laut.
0: Life jacket
3: betul nak warna oranye.
0: Warna oranye. Oh.
3: Mungkin tak
0: panas rimas sekali bagi sidak.
3: Mungkinnya panas rimas tapi itu adalah sekiranya berlaku kemalangan di laut contohnya cuaca buruk buat karam ke. Jadi jaket keselamatannya lah yang akan membantu kita berapung sementara menunggu pasukan penyelamat tiba lah. Jadi selain daripada kita juga menggalakkan penggunaan peralatan beacon iaitu personal locator beacon semasa melakukan sebarang aktiviti di laut termasuk memancing, menangkap ikan, lepas yang sidak offshore pun perlu ada benda tu lah, peralatan beacon keselamatan tu lah.
0: Okay.
3: And then seterusnya adalah memastikan keadaan kapal, vessel ataupun bot nelayan selamat dan dalam keadaan yang baik lah. Cek dulu apa yang rosak, apa yang okey. Punya rosak dulu, baiki dulu sebelum turun ke laut lah untuk mengelakkan kemalangan ataupun bot yang karam di laut lah.
0: Betul.
3: Dan antara yang paling penting lah, dimohon juga setidaknya menyediakan kapal-kapal nombor telefon agensi keselamatan pihak berkuasa di dalam setidaknya pun anjungan ataupun bridge ataupun di kawasan papan notis mereka. Nombor agensi terutamanya ibu pejabat maritim zon miri iaitu di talian 085-649-111 ataupun MERS 999. Jadi kita tahulah bila berlaku kemalangan siapa yang patut kita hubungilah.
0: Ya.
3: Ya, yang betul.
0: Ialah contohnya kita berada di tengah laut, enjin tiba-tibanya simo hidup,
3: yes,
0: kan. Dengan siapa kita nak hubung?
3: Jadi kita kita mungkin dalam masa ya kita panik, kita tahu siapa mau nak hubung enggak. Mungkin kita tampallah, kita terus tampal enggak. Oh, nyatok patut dihubungi. Jadi senanglah kita terus hubung. Dan pihak kami pun terus dalam masa kadar segera terus pergi hantar pasukan penyelamat pergi.
2: Ialah pun sikit lagi nombor 99 yang senang mau diingat.
0: Betul kan?
2: Jadi 3, ingat 999 ya.
0: Tapi mesti ada lain macam ni Puan.
2: Ya, emergency kita call boleh ke?
3: Sebab kita perlu nak pun selain pada kita ada untuk radio ya. Mesti ada lain. Radio kita gunakan talian VHF 16. Channel 16.
0: Channel 16. Dalam balon biasanya kapten kan mede.
3: Macam berlaku di laut.
0: Kami kadang-kadang pergi ke laut pada risau juga rasanya tuan. Dah je lain, saya dah lain telefon untuk munjak minyak habis ke, pelayang tiba-tiba terbang ke, tercabut ke. Pelayang
3: propeller
0: tiba-tiba tercabut bah. Macam ni sikan lah saya tak nak berkayuh dari laut tu sampai ke darat.
3: Ya, betul.
0: Ada nyut ke nun pulau Natuna.
3: Jadi sebab ya penting juga kita madah dengan kita pun ahli keluarga. Kita mau pergi sini. Jadi bila ada berlaku kemalangan yang kes kita sedar lain apa semua, kami orang tahu sini point yang kami orang perlu pergi.
2: Last point kita orang di sini. At least kita orang maklum lah sini kita orang keluar. Contoh kita orang madah nak ke area perairan bekam siakan, mau tangkap ikan di siakan apa semua kan. Jadi kita tahu Last point kita ya adalah di kawasan perairan Bakam, Bakam Siak. Macam ya. Padahlah dengan family. Oh, kami nak keluar ke area Bakam aja. So, ini last point kita.
0: Tapi macam di luar dari soalan sikit lah.
2: Boleh.
0: Macam di perairan Miri tu kan, puan-tuan. Kan kita nanggar banyak pelantar minyak tu kan. Macam pergi je ke laut, jumpa pelantar macam ni. Jadi kerisauannya macam sedar kot. Mun nak ya pun anjut pun perahutnya pergi ke pelantar, boleh minta tolong sidak dekat pelantar-pelantar ya. Ada macam ya kah mentaliti sidak? Okay. Biasanya
3: Siapa mau jawab? Mana dulu lah.
2: Boleh cakap je kan, tu aja lah. Kalau mak di situ
0: sebenarnya anjut-anjut macam betul, ya betul, kan
3: betul. Okay, untuk kawasan pelantar minyak tu nya ada membagi kami lah. Nya ada dua situasi lah. Satu adalah situasi pemancing lah. Jadi kami takkan pasal ni lah, situasi dah lah. Jadi untuk pemancing ni, kebiasaan pemancing ni dia suka pergi memancing di area pelantar. Sebab area pelantar ni banyak ikan.
0: Betul. Ikan besar, ikan tuna besar.
3: Tapi mengikut kalau kita mengikut akta kawasan larangan undang-undang di Malaysia ni, jadi dalam lingkungan 500 meter daripada kawasan pelantar tu adalah dilarang untuk memancing.
2: Betul.
3: Sekiranya didapati ada memancing di kawasan 500 meter ni, pihak kami akan sama ada menghalau ataupun pihak kami akan terus membuat ni lah, kira macam membuat tangkapan lah. Memberi amaran kepada pihak yang berkenaan lah.
0: Bukan tangkap ikan sih dah ya lah.
2: Bukan.
3: Jadi untuk situasi yang kedua tadi berkenaan dengan yang hanyut ataupun kecemasan, adalah digalakkan lah untuk mereka pergi ke pelantar untuk mendapatkan bantuan yang seterusnya. Jadi pihak pelantar lah yang akan menghubungi pihak maritim lah bahawa ada kecemasan. Jadi pihak kami pun akan hantar lah aset-aset untuk pergi ke kawasan kecemasan. Betul.
2: Macam ya. Macam bukannya si boleh lah.
0: Bukan si boleh
2: kan. Menanggap pada situasi. Kita berada dalam kecemasan, ialah tempat yang apa kita nampak di laut, boleh kita berlindung. So kita pergi.
0: Macam bezalah. Kami pergi ikut bot nak mancing lah. Di Kuching saya dah macam pelantar. Pulau pun adalah pulau kan.
3: Ada Pulau Satang.
0: Pulau Satang. Okey. Macam di Miri kami rasa macam si risau, si bingung. Anjut pun berau, pelantar-pelantar pun banyak kan.
3: Ya, betul.
0: Banyak-banyak ajak. Mungkin kita anjut pun boleh minta tolong dengan si
3: boleh minta tolong kan?
2: Betul.
3: Boleh minta tolong, tapi jangan tak memancing.
2: Benar. Ada juga situasi sini sidaknya pergi mancing, yalah sidaknya bermasak di sia, debah pelantar yang masak Maggi lah apalah apa semua kan.
0: Si boleh
2: jangan buat. Si boleh, sebab ya memang kawasan bahaya, berisiko tinggi.
0: Sebab kawasan gas ke minyak ke?
2: Yes, betul. Takut bila berlaku kebocoran. Kita sih tahu berlaku kebocoran minyak di kawasan Sia.
0: Betul.
2: Boleh menyebabkan explosion, menyebabkan apa orang mana?
3: Yalah, menyebabkan
2: kemalangan besar lah orang mana.
3: Kemalangan besar.
2: Dekat kawasan Sia.
0: Okey, buat faham.
2: Macam iyalah.
0: Okey. Okey guys. Ni pun dia bekas ke, sebelum ni dia dekat maritim juga ni. Kenal. Okey. Seterusnya, jika tuan boleh kongsikan, adakah Maritim Malaysia mempunyai sebarang tindakan proaktif dalam memberikan kesedaran kepada orang awam lah tentang keselamatan di laut ni?
3: Okey, untuk program kesedaran keselamatan di laut ni, seperti yang sedia maklum, yang disambut pada setiap 6 hari bulan setiap tahun, 6 hari bulan Jun setiap tahun. Tapi bagi pihak kami, bulan 6 tu daripada 1 hari bulan hingga hujung bulan, memang kami aktif untuk mengadakan publicity lah berkenaan dengan keselamatan di laut. Jadi antaranya yang telah kami program, yang telah kami orang pola setakat hari itu adalah mengadakan taklimat dan ceramah kepada komuniti-komuniti. Pada 11 Jun yang lepas, pihak Ibu Pejabat Maritim Zon Miri telah mengadakan pameran lah, yang lebih kepada pameran keselamatan dan juga pameran berkenaan dengan operasi kami pada 11 Jun yang lepas. Lepasnya kempen kesedaran melalui media massa seperti Facebook, di Facebook APMR rasmi Agensi Pengukuhan Maritim Malaysia, yang ia memang setiap hari walaupun bulan 6 ke bulan apa ke, memang saya post setiap hari berkenaan dengan keselamatan di laut lah.
0: Okay.
3: And then yang ketiga adalah mengedarkan flyers kepada komuniti maritim yang tu kami orang dah pola hari pada 17 hari bulan Jun di pantai Esplanade Miri.
0: Oh.
3: Masa saya weekend ramai orang dekat sia, jadi kami orang pun nialah bagi sedikit yang pun ada pengedaran flyer, saya bagi sedikit ceramah lah berkenaan dengan apa yang penting apabila kita keluar ke laut.
0: Okay.
3: Selainnya sesi dialog dengan komuniti-komuniti yang tu pun kami orang dah pola dekat di Kampung Piasau lah di pada 19 Jun yang lepas dengan setidaknya pun Ketua Jaringan Perikanan.
0: Okay.
3: Yang last kali ya adalah wawancara lah, seperti pada hari tu lah DJ.
0: Macam tu lah.
3: Macam tu lah.
0: Betul. Yalah ya kan. Nang banyak sebenarnya peranan kita orang sebenarnya kan.
2: Banyak juga sebenarnya. Bukannya sikit saja.
3: Selain daripada menguatkuasakan undang-undang, kami juga mengadakan inilah, kami juga membuat dalam skop operasi mencari dan menyelamat lah.
0: Betul. Bukannya selalu je buka nangga suat kabar pun ada kes ada ni. Okay, maritim. Okay, macam ni berkenaan dengan bagaimana maritim Malaysia tu menerima panggilan ataupun isyarat kecemasan yang berlaku di laut tu. Macam kita pada tadi lah.
3: Betul.
2: Okay, isyarat kecemasan tu sebenarnya banyak cara kami orang dapat terima. Sikitnya melalui
0: sama ada dengan suara ya ke
2: boleh
0: siang hari.
2: Nampak asap kan?
0: Asap
2: kan yang keluarkan colour.
0: Okay.
2: Yang ada colour merah.
0: Merah
2: SOS emergency kan. SOS kan. Jadi melalui isyarat satelit juga lah sebenarnya kan. Okay. Antara satelit yang kita apa yang kita syorkan lah kepada pengusaha bot nelayan kehapa kakan antaranya personal locator beacon tu lah, PLB tu. Ini device-nya kecil je, kedat handphone device-nya. Si besar pun.
0: Yang pun apa tu, macam GPS ya kah?
2: Yes. Dia pakai satelit pun. Mana kita pergi asalkan nampak langit aja benda yang boleh function.
3: Yang kena dalam open space dekat open space.
0: Betul. Ada dalam perahu adik saya. Ada.
2: Yang kecil kedat apa orang ada, mun kita boleh nang ganya kecil kita handphone. Mungkin kita tekan je button merah ya. So yang kita hantar distress lah, apa rumah ada signal distress lah kan.
0: Macam kita orang dapat detect lah.
3: Bila tekan benda ya dekat laut, fikiran kecemasan. Jadi dalam masa 5 ke 15 minit pihak maritim Kopas Siasat di AMSAS Kuantan akan menerima signal lah. Jadi bila menerima signal ya, hanya terus madah dengan mana-mana mana-mana maritim zone yang terdekat lah. Sini terdekat dengan kawasan kecemasan.
0: Dapat beli online ni lah.
2: Boleh.
3: Harganya seribu setengah ya. Mahal lah harganya.
0: Boleh harganya.
2: Benar sih. Walaupun harganya mahal macam ya, tapi berbaloi ya. Kita boleh pakainya lama.
3: Betul.
2: Baterinya boleh bertahan selama lebih kurang dalam 7 tahun macam ya. Baterinya. Kalau baterinya dapat bertahan lagi lebih daripada ia lagi bagus kan. Tapi 7 tahun sibuk tukar bateri. Pakai sekali aja. Mungkin kita jatuh ke laut punya saya akan tenggelam. Hanya akan terapung sekali ni.
0: Kena air pun saya dah apa-apa efek.
2: Saya dah masalah benda ya.
0: Macam di laut time kilat guntur ya pun saya dah apa-apa efek juga.
2: Sikit lagi mungkin kita orang misal katalah pendengar kita ada mau belilah benda tu ke lah. Device tu namanya personal locator beacon tu. Beli kita dekat mana-mana Shopee pun ada juga lah. Ada jual juga sebenarnya. Datanglah ke Maritim Malaysia untuk Maritim Maritim Miri untuk kita register. Bila masa untuk apa register tadi? Supaya bila apa berlakunya kecemasan kita dah tekan button merah ya Tekna. Okay, sampai dekat kami orang tahu. Siapa yang
0: owner Ali bin Abu. Ali bin Abu tekan button dia contohnya. Muhammad tekan jadi laut Terengganu contohnya.
3: Tapi kebiasaannya kalau insiden yang berlaku di laut yang bawa device-nya orang lain tapi owner orang lain. Jadi kami orang perlu pola pengesahannya dengan siapa yang pergi sebenarnya ke laut.
0: Dia dapat macam walkie-talkie macam paging macam ni kah? Chat macam ni kah dapat?
2: Si boleh paging. Nya saya dah papa screen pun just button merah aja di sia.
3: Button
2: merah aja di sia. Nya saya dah screen apa-apa di sia.
0: Macam ni kita untuk pengesahan orang yang minjam PT?
2: Kami orang saya dah kan misal kata kami call, misal kata kami menelpon orang yang untuk tadi kan, betul kan?
0: Oh betul betul. Munya ada di dalam kapal.
2: Munya ada di mana? Oh untuk cousin kami minjam. Oh untuk kawan kami minjam. So kita tahu dia macam segi stres macam ni.
3: Sebab daripada device tadi kan macam puan Aisyah marah tadi. Device ya bila dibeli nya kena register dulu. Register dekatnya lah sama ada pergi ke office maritim ataupun dalam website bim.mmea.government.my. Nya register ya semua maklumat detail lah, siapa nama, alamat semuanya dalam details ya. Jadi kita tahu lah siapa yang punya owner untuk beacon ya.
1: Macam
2: betul. Untuk sikit lagi kami memadah juga untuk personal locator beacon tu bukan saja untuk di laut ah. Betul sikit.
3: Betul. Boleh dipakai di mana-mana.
2: Boleh pakai di mana-mana.
0: Contohnya macam kita di hiking di gunung, di hutan ya kan?
2: Betul. Kita boleh pakai lah, tapi peralatannya besar sikit lah, orang madahnya sikit lah, sekecil kita pun
0: jam
2: tangan apa semua
0: macam
2: kan.
0: Macam kita ada device macam handphone kan.
2: Nya kedai handphone. Tapi boleh jak kita mbaknya mungkin kita rasa kita nak ke hiking, tapi kita dah ada tujuan nak pergi mancing tadi kan. Boleh mbak pergi hiking, no problem.
0: Okey, tapi munya tekan button merah je.
2: Oh jangan.
0: Contohlah hanya hilang.
2: Boleh sedap masalah. Kalau kita salurkan benda ya kepada agensi yang berkenaan. Maklumat ya. Betul.
0: Nah harganya mahal dah baik.
2: Benar-benar harganya memang dah sekian dah harganya. Kalau yang terbaru pun kami nanggak adalah dalam 2000 ke atas harganya. Ada yang second hand harganya 1000 lebih ke bawah. Tapi kita nyempun jangka hayat ya tadi, baterinya kita sih tahu berapa tahun dah owner lama pakai apa semua
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Macam iyalah. Ada juga sebenarnya second hand.
0: Faham. Okey, lepas tu kita ada soalan nak tanya, kita dengar dulu lagu Iwan sedang-sedang saja. Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi Media FM.

0: Ya, 10.49 minit pagi, ketika tu masih lagi bersama dengan kita Puan Aisyah dan juga Puan Tuan Alexis kan. Okey, masa tinggal 11 minit lagi tu, kita kena cepat. Dimaklumkan juga sebenarnya tanggal 6 Jun tu sejak 2026 telah dipilih sebagai Hari Kesedaran Keselamatan Maritim HKKM. Jadi boleh kongsikan, terangkan signifikan tarikh tu dipilih tu. Okay. Lupa saya buka mic tadi dua jap.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi okay, untuk makluman semua para pendengar Miri FM, jadi untuk tarikh seperti yang kami marah tadi, Hari Kesedaran Keselamatan Maritim hanya disambut pada tanggal 6 Jun setiap tahun bagi memperingati, mengingat detik bersejarah Agensi Pengangkasan Maritim Malaysia mengambil alih tugasan mencari dan menyelamat maritim daripada Jabatan Laut Malaysia. Jadi bermula daripada tahun 2006 hingga kini dah genap 21 tahun FMM memikul amanah besar tersebut. Jadi sekaligus mengukuhkan peranan sebagai agensi peneraju cari alamat maritim yang mengkoordinasikan sebarang operasi menyelamat dan kecemasan bersama dengan agensi-agensi sahabat di zon maritim negara. Jadi pemilihan tarikh tok jua berfungsi sebagai platform tahunan untuk memperkasakan kempen kesedaran keselamatan maritim di laut peringkat kebangsaan. Jadi melalui kempen ini, kerajaan mendidik komuniti maritim seperti nelayan, pengusaha bot, pelancongan dan penduduk pesisir pantai mengenai teknik iktihar hidup seperti berapung dan komunikasi kecemasan serta kepentingan pemakaian jaket keselamatan demi mengurangkan risiko kemalangan. Jadi seperti yang kita lihat, macam kita naga di kawasan Miri tu nak, Pairai Miri tu nak.
0: Okey.
1: Bagi pendapat kami, setidaknya dah mula fahamlah berkenaan dengan kesedaran keselamatan turun ke laut. Ini dapat kita lihat dengan statistik. Statistik kes-kes yang berlaku di kawasan Pairai Miri. Jadi seperti yang macam Puan Madah tadi, kes sepanjang tahun 2006 sehingga kini, sepanjang tahun tu lah adalah cuma melibatkan satu kes saja jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain.
0: 2026 tu lah.
1: 2026 betul.
2: Sikit kes sejak tadi kan, bulan 3 hari ya.
1: Macam tahun lepas pun ada satu kes je yang lemas tadi lah.
0: Boleh dikatakan rata-rata tidak ada sedar dah.
1: Sidaknya sedar tahu apa benda yang perlu dibuat. Cuma ya dah tadi macam kami madah tadi ya, pemakaian jaket keselamatan ya perlu dipakai sentiasa semasa turun ke laut.
0: Jadi macam ni, mungkin ada nasihat lah yang boleh diberikan kepada warga Miri tu dan juga kepada masyarakat, khususnya komuniti maritim berkenaan keselamatan di laut tu, terutamanya kami jualah ya. Ngekot orang pergi laut juga nak.
2: Benar juga, bukannya kepada apa DJ Fah sajalah nasihat tu kan, kepada kita semualah kan, kita semua apa ya Manda, orang-orang di Sarawak tu terutamanya di kawasan perairan Miri lah. Seperti yang kita sedia maklum lah kan, Monsun Timur Laut tu bermula daripada bulan bulan November tu atau bulan 11 tu sampai ke bulan 3 tahun yang berikutnya. Okey, masa ya mungkin apa ramai, bukan mungkin lah, memang cuaca si bapa kan bagus,
0: tiba-tiba dekat tebing dia okey, pergi ke tengah ombak jadi besar kan.
2: So kenalah berhati-hati kita masa ya pada bulan 12, pada bulan 11 sampailah ke bulan 3 ya Tik. Even kita boleh nanggar, mungkin kita pergi ke laut ya. Apa angin dah kuat, nangga gelombang apa ombak apa semua dah pelik-pelik jak rupa, bergulung semacam kalau coklat apa semua dah naik kan air. Iyalah tandanya cuaca si berapa nak bagus apa semua kan. Janganlah jalan ke tepi laut.
1: Cuaca di darat dengan cuaca di laut si sama. Kita si dapat expect apa yang berlaku di laut ya. Jadi kita kena sentiasa bersiap sedialah kalau turun ke laut.
0: Kadang-kadang saya imagine, cubalah saya ada kapal macam maritim. Sikit salah saya cuaca musim monsun kan, memang saya redah je turun ke laut.
2: Kadang-kadang masa cuaca macam ya kan, ada orang suka angin kuat, ada orang suka healing-healing di tepi laut sebab angin kuat. Betul. Tapi bila kita nengah gelombangnya, Masya Allah ya Allah,
0: betul,
2: punyalah ganas gelombang ya kan. Tapi ada juga yang masih suka berjalan di tepi pantai masa gelombang
0: healing
2: macam ni.
0: Healing rasanya, angin best lah. Kepus-kepus.
2: Betul. Ya, dibuatnya kau si sedar, kita si sedar. Benar. Berjalan ikut ombak, kita ke tengah, maki ke tengah, maki ke tengah. So janganlah macam yang
0: apatah lagi kita maci-maci, oi, maki rambut palsu ya. Pergi ke laut, tak ada terbang kait rambut kita ya.
1: Benar. Terbang kait siapa? Jangannya pergi ngambil ya dekat air. Ya masalah.
2: Biar je. Ibu bapa pun kami nasihatkan juga lah kan. Masa hujung minggu ya, mumbak. Kita pun family berhiling-hiling di tepi pantai apa semua. Saya ada masalah. Nangka keadaan laut macam ni. Betul. Kalau keadaan laut tenang apa semua, mainlah sepuas-puasnya. Tapi sekiranya nampak laut ya agak hitam langitnya apa semua. Nangka gelombang pun dah makin coklat, makin keruh tuan. Okey, dekat sia kita embaklah anak kita cepat-cepat balik ke darat. Janganlah lagi bermain di tepi pantai.
0: Tapi perasan juga kita kan, walaupun bendera ya dah bendera dekat tepi laut yang dah merah pun masih
2: benar.
0: Selagi ombak belum besar katanya.
2: Yalah kita kadang-kadang geram bila nangga parents mula si tahu aja dengan tu bendera dah ada tu.
0: Bendera dah ada dah kan.
2: Dah kencang dahnya apa berkibar-kibar bendera tu tadi nak masih juga parents mula si tahu aja nangga aja anak daripada tepi ya. Oh sihalah anak main sia. Janganlah macam ya. Biarlah kita kan sedikit ada rasa kesedaran,
0: rasa takut.
2: Takut apa semua. Takut terjadinya benda yang kita si ingini kan. Anak-anak bayar.
0: Betul.
2: Bukannya tahu apapun. Sekali ditarik ombak aja. Apa yang kita boleh buat? Kita mampu nak, kita lari si sempat kita nak mengejar.
0: Betul
2: si tuan.
0: Betul
2: si Fas. Jadi
0: betul,
2: bila kita nak mengejar ya tadi dengan kita sekali, yang bahayanya lah.
0: Macam beza si puan laut pantai kita di Sarawak tu dengan pantai kita di contohnya puan bertugas di Semenanjung Terengganu ya. Macam kami di sini dia macam mencuram mencuram terus turun ke apa tu menjunam
2: betul.
0: Lah di situ macam mendatang sikit nah
2: betul nya macam di Terengganu ialah apa yang kami tahu daripada apa orang ada di kawasan sekitar Terengganu ya ada orang pun mandi air lautnya. Sebab setidaknya tahu kawasannya sangat bahaya. Lepas ya di bawah apa laut ya air nak ya ya Terengganu ya dalamnya sekedar kawah ada kawah betul
0: terus dalam ya terus tenggelam kita
2: macam ya jadi apabila berlaku ombak kuat soalnya akan bergulung di dalam ya jalah
0: dengar ya Muhammad dengar orang Kanu ni
2: ialah pernah berlaku di Pantai Batu Buruh kami cerita sikit berlaku di Pantai Batu Buruh kami tidak dapat tahu yang mangsa nya apa aktif dengan apa sukan lasak yang ada berlari, ada berenang,
0: betul?
2: Apa semuanya kan? Tapi nya tewas di laut masa kejadian. Nya lemas.
0: Nya lemas. Macam laut kita sebelah apa tak miri pintu dulu kan?
2: Betul.
0: Yang mendata aja
2: sekitar. Dekat situ nya di Terengganu ya ada kawah lah.
0: Ada kawah.
2: Di bawah ya. Jadi bahaya sikit betul. Yang macam ya. Yalah lain tempat kita sih tahu.
1: Mungkin ialah perbezaan bentuk muka bumi di kawasan Semenanjung dengan di kawasan Kepulauan Borneo lah.
2: Betul. Macam di Sabah ya, boleh tak kita mandi?
0: Ya macam cetek sikit kan hijau, jahit je kan. Pergi ke tengah nun pun nak kutip kerang pun apa air masih juga tinggi paha. Heran juga saya kau. Betul kena juga air ke situ cetek juga
2: kan.
0: Kadang ke situ pun sama Esplanade pun sama. Jalan juga sikit air masih juga tinggi paha. Tapi kami pergi contohlah kami pergi di apa matik dekat Lumut Pangkor ya tek. Yang junam nak baru je jalan turun sikit Teluk Batik ya nya terus tinggi ke pinggang. Lain rasanya pantai tu. Si banilah.
1: Yalah. Yalah faktor
2: ada beza. Faktor muka bumi. Betul.
0: Okey, masa pun dah cukup-cukup dah 11. Okey. Okey, terima kasih kepada Lieutenant Maritim Alexius Atiyonya lah, pegawai laksana KM Siagut
1: Ibu Pejabat Maritim Zon Miri.
0: Zon Miri. IPMZ.
1: IPMZ betul.
0: Ibu Pejabat Maritim
2: Zon Miri.
0: Ah, betul. Dan juga Lieutenant Maritim Nur Aisyah, Najwa Mahib Abdullah.
2: Oh betul.
0: Betul kan? Timbalan pengarah. Oh, timbal pengarah keselamatan. Okey. Oh. Terima kasih dan juga terima kasih kepada Cik Muhammad dan Cik Muhammad juga.
2: Okey. Terima kasih DJ.
0: Okey. Ini dia berkenaan dengan program Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. Okey, dan juga 11 pagi nanti kita berehat seketika. Segmen lagu-lagu nasihat dan juga lagu dakwah seketika nanti hanya di BDFM.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
4: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai,
6: 95.7 FM di Lambir,
7: 98.0 FM di Bandar Remedi.
8: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

Ya, 11.16 minit pagi ketika ini. Anda di Bandaraya Miri 98.0 FM mendengarkan kami di Miri FM. Untuk pagi ini, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda pergi pada masa ini kan. Almaklumlah pagi tu, mesti jalan raya dah jam dah kan. Masing-masing ambil anak pulang sekolah sekejap je lagi. Anak tak pulang sekolah kan. 11.30 macam ya, 11.15 dah pulang sekolah semuanya. Jadi berhati-hatilah semuanya. Semoga selamat sampai di sini juga kita orang pergi. Dan juga alhamdulillah cuaca di sekitar bandar dari Miri pada pagi tu cerah aja. Okey, dan juga dikongsikan dulu berkenaan dengan program yang akan berlangsung juga sebenarnya, program Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN tahun 2026, iaitu memperkasa keselamatan negara membina

0: Komuniti Madani dan juga pengisian program tu yang berlangsung sebenarnya bertempat di SK Kuala Baram 2 pada hari Sabtu esok hari 27 Jun 2026 hari Sabtu, masanya adalah 7.15 minit pagi sampai pukul 3 petang. Ada pameran ketenteraan, jualan rahmah, pemberian cermin mata percuma dan sukan ikat terbuka. Bestnya program pelan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026. Ayah, ada pemanggil kita di talian. Sekejap, angkat pemanggil di talian dulu. Hello, siapa di sana? Terputuslah pula. Boleh hubungi kami semula di 085-423-6634 untuk kita orang yang nyapai salam tak nak. Di hujung, bukan hujung minggu, di hari Jumaat tu kan. Sampailah pukul 12, fas mana-mana kita orang di hari Jumaat tu. Okey, dan juga itu dia berkenaan dengan program pelan strategi pertahanan negara PSPN tahun 2026 bertempat di SK Kuala Baram 2 pada esok hari 27 Jun 2026 Sabtu 7.15 minit pagi sampailah pukul 3 petang. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
0: Ya, siapa di sana?
1: Hello.
0: Dengar?
1: Dengar.
0: Siapa agak? Safia.
1: Apa khabar kita?
0: Baik, Safia.
1: Ya, topik kita assessment hari kita hari itu. Topik kita hari itu.
0: Topik hari itu.
1: Pengangkutan awam di darat. Bahaya juga lah.
0: Betul.
1: Popia, Safia.
0: Okey, macam ni?
1: 9 hari bulan. Siapa yang belum kena, kena lah. Safia dah kena, kena lah. Ini pengangkutan awam di darat, di darat, di hospital.
0: Macam ni contohnya?
1: Aku tahu contoh pendapat Sofia lah. Yang nak lah yang cari rezekinya ini DJ Saida, DJ Leo tak?
0: DJ Saida. DJ Saida dengan DJ Leo. Dia duduk dengar di opis. Ada radio pasang di opis tu. Siapa nyamut lah?
1: Yang mana? Okay. Yang bakal ada 2-3 kali kami sinduli, kami sibulayan kami. Nangga orang, rentak gaya orang, mulut orang bercakap kami dah tahu. Kena tunggu dulu kami mau kami. Numpang-numpang katanya. Numpang katanya. Udah ada perempuan ya keluar ringkas saya tahu cuba masa akhir kan. Perempuan yang keluar dari kereta. Dari kereta pakai seluar pontong ketat.
0: Seluar pontong ketat.
1: Matanya besar. Pengajaran bagi-bagi aku rasa nya bukan orang Melayu lah. Orang Ulu. Tok pengajaran besar bikin mata yang nangga paha perempuan. Paha perempuan di tangganya. Kaki perempuan di tangga. Kan perempuan kena tok. Perempuan bukan Melayu. Biar Cina kali ya. Paha orang yang besar bergoyang-goyang. Punggung orang yang besar bikin matanya. Mun bininya tahu. Adanya kena raum bininya. Kena ramus bini ya. Pengajaran ya. Di sinun. Kita di situ. Aku tahu yang cari rezeki memang. Semua orang mau cari rezeki. Okay. Jangan berlebih-lebih. Safiah tengah ketakutan. Pelik. Udah yang matanya besar. Nanggap paha perempuan. Pengajaran daripada kalau Safiah. Terus mau anak numpang wang. Safiah si mau. Tangga rupa orang. Nak birah, nak lanji. Jangan kedak-kedak ya. Orang takut dengan kita. Cakap geniklah kita digelar. Kita lelaki. Ingat aku tahu ni cari rezeki. Cari merebet.
0: Yalah merebet tahu.
1: Kita digelar orang madah kelak. Buaya darat. Mau kita digelar di buaya darat.
0: Bukan.
1: Kasih ngecik hati orang lah.
0: Bukan niatnya.
1: Banyak lelaki kedak ya.
0: Ni tahunya peramah bah.
1: Peramah. Bukan. Lain yang orang peramah. Lain yang entibi orang. Lain rupanya. Mula aku lah si berpikiran panjang nak numpangnya. Ini yang ngembak aku. Kan aku dah bergegar pulang dari hospital. Pengajaran seorang lelaki. Memangnya mulutnya cerdik nak berkenalan. Ya aku sih kisahnya berkenalan. Jangan lebih-lebih melampaui batas. Kalau bercakap tu, sebelum buat sesuatu, berfikir dulu. Kata orang sawah nak fikir dulu, nak nyuruh numpang orang. Matanya besar, nanggap paha perempuan. Perempuan yang keluar dari kereta. Kami yang terasa takut.
0: Berani juga kita numpang orang, mesti dikenal.
1: Jaga kehormatan kita ada harga diri. kancikan kita tu semua numpang orang.
0: Oh.
1: Takut kami ya, ya ajak ya. Ha?
0: Okey, ialah pengajarannya betul.
1: Boleh 1,000 berkasih pada yang satu. Kami singgih hati orang ah, ha? Orang bagi FM tok bentuk tok benar cakap Sofia dah pernah terjadi bukan 2-3 kali. Mun orang tahu perangainya kedai ya.
0: Oh.
1: Cuma digelau orang buaya darat ya ajak ah. Ha?
0: Betul ha? Betul faham kami.
1: Apa yang tugas selamat menjalan tu. Tugas hari Jumat hari tu.
0: Okey.
1: Ya, dalam pun masih takut lagi.
0: Oh.
1: Jalan hospital dekat bus stop dekat hospital ya.
0: Oh, hati-hati kita Safia. Hati-hati kita.
1: Pengulu sedia hari pakai Activa kepada Sofia. Sofia tengah takut.
0: Bergegar suara kita pun.
1: Jangan kedek ya mula perempuan kan orang perempuan tu orang darah. Jangan kita hadaga diri. Ha, malu. Lain rasa kami. Kan tempat dia ada sunyi. Ha. Ayah aja.
0: Ha. Okey, aja.
1: Jijia je Leo, Jijia Mol, Jijia Syahida, Jijia LY. DJS1 ni kita ngambil alihnya sebenarnya nyari-nyari tok nak.
0: Oh, DJS1 ya, busy.
1: Lagu, oh. Ada bahagia. Assalamualaikum. Salam DJS1 semua. Mall DJ Sidat Jetia lah masih kedengaran. Ya, bye.
0: Bye. Okey, waalaikumsalam. Yahya Safia sebenarnya. Okey, pengajaran untuk kita juga sebenarnya. Nangga orang perebet sebarang-sebarang ya tek si dikenal tek macam kanji-kanji macam ya tek nah. Ibu lah kita. Ish, nyalah tek. Janganlah semesra ni pun kita tek nak mun rasa macam si confident macam ya, janganlah kan. Okey, ada lagi pemanggil tu. Hello, siapa di sana?
2: Pak Tam tu.
0: Pak Tam, apa khabar Pak Tam?
2: Bagus.
0: Wah, Pak Tam di Iran Pak Tam?
2: Saya masa tu di Iran.
0: Oh, kampung Iran sih. Okey. Pak Tam macam
2: tadi
0: ni.
2: Tadi aku dengar rancangan itu maritim kan?
0: Maritim itu.
2: Kami dulu pernah menyelamatkan orang lemas di Kampung Belaya Lama bersama Bumba Melatim Penada.
0: Okey.
2: Kami, saya sama Bumba yang terjumpa anak Babang Saiban di sekolah tingkatan 3 telah lemas. Neneknya pun lemas. Masa itu tahun bapa saya pun tak ingat. Saya dulu jumpa cucu dia itu.
0: Oh, di sini kita jumpa Pak Tam.
2: Dalam air?
0: Yalah, di sungai kah, di laut kah?
2: Di air lautan.
0: Oh, di laut kita dulu jumpa. Oh,
2: baru Bumba sama Melatim jumpa ketemu dari saya. Saya pernah banyak yang saya selamatkan.
0: Nya masih okey lagi dah Pak Tam.
2: Nyawanya tiada lagi.
0: Oh,
2: saya
0: nyawa tiada lagi.
2: Ambil kesempatan di membuang air dari perut dan apa secara menyelamatkan pun tiada lagi. Tiada harapan.
0: Saya dah harapan lagi lah. Okay, nyala.
2: Kalau bahagian darat, semasa saya jadi security di Tetusman dulu.
0: Oh.
2: Setiap hari saya jumpa orang eksiden dalam kereta.
0: Oh, bahayanya.
2: Itulah sampai balai polis saya minta apa IC saya sebagai ada surat macam pembantu polis.
0: Oh, Pak Tam kerja apa dulu Pak Tam?
2: Dulu saya jaga sekolah rendah Said Osman Miri.
0: Okey, faham.
2: Tapi juga anggota rela pun 20 lebih 2 tahun.
0: Oh, lamanya 20 lebih tahun. Hush.
2: Kan musim jam makan-makan apa tu? Palatan bagian ATM kami orang yang jaga.
0: Oh, rupanya patutlah Pak Tam tahu sebab sikit pasal ya kan Pak Tam?
2: Undang-undang bagian itu pun saya pernah kisus juga.
0: Yalah, samalah Pak Tam. Saya pun pernah juga Pak Tam. Saya dulu pun pernah juga belajar undang-undang akta Pak Tam. Nasib lulus kredit dulu. Sebelum saya kerja DJ
2: saya
0: pun.
2: Saya tahu undang-undang bagian apa-apa yang anggota-anggota di Sarawak tu.
0: Nyalah ya. Okey, tapi lah lama dah kerja tok lupa lah kami Pak Tam.
2: Biasalah.
0: Nyalah ya.
2: Tapi dengan bagian ATM pernah juga saya bertemu lama dengan dia orang dulu. Itulah saya dapat surat dari apa anugerah dari balai dulu.
0: Oh, tahniah Pak Tam.
2: Yalah, sebab bukan sedikit yang saya selamatkan orang yang insiden ada sekolah perut patah macam-macam ada.
0: Opanya.
2: Baju putih menjadi merah.
0: Baju putih
2: oleh darah melunasi. Ya.
0: Bahaya. Ih.
2: Saya tidak geli sampai keluar kepala. Itu utak dia.
0: Uish.
2: Saya pun pernah terjadi macam terjumpa barang itu.
0: Uish, sampai keluar otak pula. Nasib si pitam, Pak Tamo. Nasib si leput kita.
2: Saya tak mesti berani.
0: Masih berani lagi lah, berani hati. Oh. Yalah, dia tahu kita pulang ada. Rumah kelihatan ngigau-ngigau. Kita fikir-fikir. Keluar otaknya. Sampai termimpi-mimpi je kita.
2: Tidak, saya tidak pernah yang termimpi-mimpi. Jadi saya...
0: Okey, boleh tahan Pak Tam lah. Okey Pak Tam, ya je Pak Tam. Hilang dah suara Pak Tam. Terima kasih Pak Tam kita berada di dan hilang dah suaranya. Si dengar lagi dah. Pak Tam? Hilang si dengar lagi dah. Okeylah. Yalah perkongsian daripada pemanggil-pemanggil kita. Pak Tam dan juga Safia sebenarnya untuk peringatan kita bersama. Lepas tu, kita nak dengarkan juga kita ada segmen tazkirah untuk hari Jumaat hari tu. Seketika nanti kita lain dulu lagu tu. Untuk ibu dan anda semua, lagu biasalah Pak Tam request lagu tu hari marik nak. Tobat maksiat katanya. Hanya di Game Pagi Media FM.

0: setiap Jumaat 11 hingga 12 tengah hari di Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Mari ikuti tazkirah di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Syahrul bin Muhammad Saufi di Tazkirah Miri FM. Setiap manusia pasti mempunyai doa-doanya yang tersendiri. Namun tidak semua permintaan kita dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya doa yang kita panjatkan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu boleh terjadi? Sudah pasti ada penyebabnya mengapa doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham ketika ditanya oleh penduduk Basrah, mengapa doa mereka tidak dimakbulkan oleh Allah padahal mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh dan mereka menantinya dengan waktu yang sangat lama. Maka Ibrahim bin Adham pun berkata, wahai penduduk Basrah, hati kamu telah hitam disebabkan 10 perkara dan secara tidak langsung 10 perkara inilah yang menyebabkan mengapa doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 10 perkara tersebut? Yang pertama, kamu mengetahui hak Allah tetapi kamu tidak menunaikan haknya. Yang kedua, kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak berusaha beramal dengannya. Yang ketiga, kamu sangka kamu cintakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kamu tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kamu mencapai nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Yang kelima, kamu mengaku syaitan itu musuh kamu tetapi kamu tidak menentangnya. Yang keenam, kamu mengaku adanya syurga tetapi kamu tidak beramal untuknya. Yang ketujuh, kamu mengaku neraka itu benar tetapi kamu tidak menghindari darinya. Yang kelapan, kamu mengaku mati itu benar tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Yang kesembilan, kamu sibuk mencari dan memikirkan kesalahan dan keburukan orang lain tetapi kamu lupakan keaiban kamu sendiri. Dan yang terakhir, kesepuluh, kamu kebumikan jenazah saudaramu tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripadanya. Itulah 10 perkara mengapa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika 10 perkara ini ada dalam diri kita, maka ambillah perhatian dan ambillah cara supaya 10 perkara ini boleh kita buang daripada dalam diri kita. Semoga menjadi iktibar buat kita semua. Ingatlah, Allah selalu menjawab doa kita dengan 3 cara. Pertama, Allah langsung mengabulkannya. Yang kedua, Allah menundanya. Dan yang ketiga, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik untuk kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah di Miri FM setiap Jumaat Mesra Bermaklumat.
0: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 26 Jun 2026 masih bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat Fardu Jumaat dan juga solat Fardu Zuhur tengah hari ini pada pukul 12.30 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.55 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.39 minit petang, solat Fardu Isyak 7.55 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Anak Mesra Permakluman.
1: Ya, 11.51 minit pagi ketika ini anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Macam hujan jadi suai kan, dan juga di Nia di Miri pun panas macam hujan je kan. Dan juga kepada anda yang masih lagi menonton FIFA 2026 di TV OK ketika ini, Turki bertemu dengan USA. Betul, USA. Turki 2, USA 2. Fast buka channel sebelah dulu. Di channel 111, Sukan Plus. Australia 0, Paraguay 0 juga ni. Di minit ke 88. Ui, kedua-dua channel siaran bola pada masa tu. Di Sukan Plus, 88 minit. Di channel 1010 TV OK dah minit ke 89. Turki bertemu dengan USA. Okey, dan juga nak dikongsikan juga bersama dengan anda semua berkenaan dengan program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 Parlimen P219 Miri. Berita baik buat warga Miri, permohonan program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 kini dibuka. Tarikh tutup adalah 19 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan warga negara Malaysia berumur 16 tahun ke atas, belum memiliki sebarang lesen memandu sihat tubuh badan dan juga mental, bebas daripada senarai hitam Mahkamah JPJ dan juga PDRM. Keutamaan diberikan kepada penerima bantuan kerajaan seperti IKASIH, STR dan juga golongan B40. Tanggungan kepada penerima bantuan juga layak untuk memohon, dan juga borang penyertaan boleh didapati di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P219 Miri, dan juga boleh hubungi di 01285-20946 di P219 Miri ini. Itu dia berkenaan dengan perkongsian untuk anda semua, iaitu program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 Parlimen P219 Miri. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas FAS menemani anda di game pagi di hari Jumaat ini. Salam Jumaat kepada anda, dan juga selamat berhujung minggu kepada anda semua, kepada adik-adik semua. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, bestnya. Relax, santai-santai bersama keluarga. Okey, dan juga pukul 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga YFM Kuching hari ini. Dan juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini, insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Terima kasih juga kepada anda yang komen di TikTok kita. Kita ada Is, kita ada siapa lagi? Kita ada ramai lagi sebenarnya yang telah pun memberikan salam di ruangan FB kita. Kita ada Dublin K Baja, kita ada Mary Ubon Martin, kita ada James Pengiran, Nuri Wee, kita ada Asfa Diarasu, Roy Kuang, Venus Jonas, Ramli Lee, seterusnya kita ada Bungai Cempaka, Abang Jemas, Indo Kanawit, Lin Wong, Sapian Podin, Sino Eddy, dan juga siapa lagi tadi yang chat fast tadi ? Cari dulu sekejap. Ingat namanya, tiba-tiba pandai lupa. Steven Juan Layung. Okey, yang berada di Niah juga pada masa ini. Okey. Sampai sini saja fast menemani anda. Esok bertemankan Syaz menemani anda di Geng Pagi macam biasa 10 hingga 11 pagi. Segmen Carta Hits Mira FM, fast kembali lagi menemani anda, dan juga Ahad bersama dengan DJ Leo. Okey, ini dia, sampai kita jumpa lagi. Bye bye semuanya. Selamat hari Jumaat, dan juga selamat berhujung minggu untuk anda semua. Lagu terakhir untuk anda semua, lagu permintaan daripada Isa berada di Serike yang menonton kita secara live di TikTok pada masa ini, dan Sheila on 7.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dia itu kami labur ke berita tengah hari. Sepeta Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikena mengangkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan lingik sepetanya ke Udah Jai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madah ke agih belanjanya di Kemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip. Ia masuk ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Sepita Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah dikmenar dikena beli kerban unit fisioterapi buat sepitalnya. Buat pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Sepita Lunduk ke baru dekat terus di pejalai udah tabak alai nur diri ke projeknya udah dituku ke ilah. Macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang kebab pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggem puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapit Ketuai Pemesai Eksekutif Seni Ngau Main Asal Easter Melebih madah ke programnya UK Seminak jadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak jadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu ngau Cina. Program tok diatur bungulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak di kepenudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dia You ke diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kaul diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke pengawak mandang ke filem Dia You nya mai erti ke cukup besai ngatai ke pesan ngagai diri sebilik. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di Karap Kuliah terus negap ke semangat penyerakup serta neranak kulah ngau dari sebilik ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napi pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisi di rekod kenyau di bulan 1 tu kemari. Nitiah kemderang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai. Di report kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napi pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai buat sekedak kandandur, kemungkul jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udah rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikena ngadu ke mana dikena ngadu ke baru semua kerasa ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita hari YFM ke tengah hari itu, berita atau dipendiang ke kita baru pukul 7.30 lemah itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita ada itu 4 minit lepas pukul 12 tengah hari, Turida Malaysia Sarawak YFM.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26 hari 6 27 hari 6 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlaban dengan Spain live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru ngelah tengah hari-hari lima sarito. Nuju kita ia ke belawak ke sup tulang kerigai tengah hari itu. Kakak-kakaina, madu pemadah-madah lawak. Aku Ken Michael, bergulangan kita tengah hari itu. Nuju kita ia ke benung begigak ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari itu. Terima kasih laban ninggal kami buat YFM. Kita ke bambik bala budak berjimat bertengah ke jalai bersampi ke penglikun kita sampal selamat meh datai buat Nur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak Nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Pelabaku gaya hari di Selampur Menua nada itu mayuh bidah. Angat jam ya ke dia tu. Jadi tentukah kita tadi ngirup air mayu lah. Nanti nadai ke buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu. Hari kelalu lama bat luar rumah. Anang kelalu lama berjembi. Nuju kita ke ngerja pengawak bat tanahnya. Ngetu dulu lagi. Nanti nyolindap baru kita nurun. Nampuan baru pengawak kita nyak ya. Bagi selama dah lepas tu lagi peningan. Nantai ke sekedar pesan ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami. Lalu pihak megak berkursi. Sekedar berita bukai. Mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur bat Selampur Menua kita bisik. Sarawak ku sayang di kapit. Bisik pengerami ngiliang tikai di Seri Aman, pelabaku mayuh megak Nur Bukai yang tadi kebising atur pengerami nutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita anggap lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngelah tengah hari YFM.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nadai berbayar.
1: Yang utai ku aku tadi, pengerami ngilin tikai kediatur RTM Sri Aman ba mini stadium Sri Aman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6, 2026 berengkah 6.30 lemai. Penyanyi kebisik datai merindang ianya Angela Latajua, Rem Jana. Kita bisi Anthony Usan, lalu pian mega kita bisi siko penyanyi ianya Elis Lim ya ketika merindang ba pentas ngiliang tikai, pentas gawai ngiliang tikai RTM Sri Aman. Okey, masuk anda berbayar, jadi tentu kita datang tumu mini stadium Sri Aman ba tengah-tengah pasar Sri Aman ya nyemai jangan iga ya. Okey, datang meh belama yo kita ari kelili lobo antu kita ari stumbian dari Tanjung Bijat. Sama meh sampai datai malam ila beda penyanyi ke dikerindu kita datai merindang. Lalu menuju balam adik kita di Kapit Mega ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26 dengan 28 hari bulan 6 ba Dewan Surah Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur, mayuh bengkah main, lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka terlebih lagi ada agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti kalau matu bisi perkara kereta ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebih maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dibuka mega bansal dua berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang di Kapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami yang bisi nurun ngulu pengerami atau ke program program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu kemua kelemah itu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kereta lebuh maya pakiangnya anak ngempang pejalai kereta bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar ripsan berat ya ke bisik dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu lagu Ari Kenny Hughes Lenyau Siku Seribu Ganti bawa gelar tengah hari YFM.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang kami sedia diterima kami ba email yfmiban@gmail.com serta nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Kalai pesan yang terubah tu pesan ngupas terbalu ngau gintu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih yagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau, kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujuk. PM Gapsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kucing ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak, kenalah dirintai kemagang. Jadi ya, pesan tu madah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 ba Pulau Wok, kilometer 2 Jalai Macan Kenawit pukul 7 malam. Penerang ya ke silia tau telefon gagai Michael Anak Gasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu pesan kedatai dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi kaban belayan bak sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan bak Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kaban belayan bak Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, kemena pihak megapesan tunuju kaban belayan bak Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenglala niang nyawun anak ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sauliat niang nyawun anak ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Penerang yang kesilia, kau ngau pengawak tu ke pembelian atau telefon nuju Sylvester Alex Anak Nyawun berumur 013-836-1966 tau ke Manggang Anak Nyawun 011-386-57999. Pesan ni ke datai Ari Cecilia Anak Matthew nuju semua kaban belayan bak rumah paling labang, kaban belayan bak labang atas, labang baruah, Suai, Nia, kaban belayan bak batang kemena, batang sebauh, Jalai Ulus Bauh, kaban belayan bak batang silas, Penasuk, Igan, Sibu. Pihak megap santu nuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah anak jana tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew ajak anak dunggau kena malam hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 8 malam. Jadi semua kaban belayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah niang tu baklot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang yang ke silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866 tau ke Christina Matthew 013-836-6447 tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai hari ex-counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan bak Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kucing, ngau semua kaban belayan ya ke ngelalan yang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6 lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi 28 hari bulan 6, 2026 bak rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Penerang ia ke siliak kaban belayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011 3142453. Pesan ngetas seulit ke sekali tu nuju semua kabar melayan bak melugu skin, kabar melayan bak melugu dur, melugu tembawai. Pihak mengkepesan tu nuju kabar melayan di Kelawah, Keramut, Selepung, Gayau, Pantuk, kabar melayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung, Undup, kabar melayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Awur Bangat, kabar melayan di Nyelutung, Saka, Kemudian bak nyemungan simpang, telawas, rumah lagan buluk ngau semua kabar melayan bukai ke bisi ninggal ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 10 pagi. Bak rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Suriaman. Lalu pesan ke data dari Danggat Anabit nuju semua kabar melayan di Sebintia, kabar melayan wak Siung Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayit ngau semua kabar melayan bukai ke bisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Ambau tau ke Inai Satah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6. Hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang dari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak nuju kabar melayan ba Ulu Balingian, kabar melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalai Selangau, kabar melayan ba Bayan Tasik, Jalai Bintulu Tatau, Jalai Setujuk, Kuala Balingian, kabar melayan ba Jalai Setuan Mit, Setuan Besai, ngau semua kabar melayan bukai, ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah Kuala Balingian. Jadi semua kabar melayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembah Anak Dana atau ke Idai Mina nuju semua kabar melayan bak Sungai Majau, kabar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Entawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kabar melayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kabar melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kabar melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lembah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi belot 2697 Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit. Kabar melayan dia ke dekat nemu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893 atau ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekali je pesan peningat tengah hari itu kalai pesannya ke sekali tu pesan ngetas ulit kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan baru rumah Sangan, rumah Lien, rumah Cabo, rumah Anthony, kemudian baru rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina. Kemudian di Sibu Jaya, rumah Birai dengan rumah Philip bak Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kaban belayan bak Batu 16, Jalai Uyak. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Ngau semua kaban belayan Bukai, kebisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6. Mak rumah membuas ia ke Subak tau ke rumah Sangan ke baru tu ba ulu sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai ini Jimbau 019-5555-2161 tau ke nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari benun anak ayum nuju semua kaban belayan kediau bak sungai yung kaban belayan di Naga Sempili, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya. Kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangan Nyikau, Melekun Kapit. Kemudian bak Salim Sibu, Kenawit ngau semua kaban belayan Bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke ngelumbung ngau ngetas ulit niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah Manuk Mancal, Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerang ke sili atau telefon gagai bingung anak menun 011-608-4943. Pesan ke sekali itu datai Ari Rida anak Edwin Rajau menuju semua kabar belayan di Banting, kabar belayan di Seriaman, Engke Ranji, Munggu Sawak, Semulung, kabar belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian ngau semua kabar belayan Bukai, sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati anak tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Mbak Penam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makai lemai pukul 7.30 lemai, Mbak Rumah Ucu Niang tu Nelly Anak Lanjat, Mbak Lumur 016 Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Penerangi ke sili atau telefon ngagai Nelly Anak Lanjat berumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing, Nangga Selabi, Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai. Kebisi ni ngau kepesan, jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu niang besi ana umpi tau ke apai ayui getas ulit kena hari 6 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi lalu muai entebalu muak ke malam hari 6 tangkan ngau pengawak ke Penam lalu nganjung sungkup kena pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tuk ngau sili lagi. Kita tol telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui dalam 73-716-7222. 7577. Lalu ke penudi benar ke serat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jerabah anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apa hitam jadi pesan tu nuju kaban belayan babatang bakung kaban belayan babatang selepin malang sungai buloh bakung kaban belayan babukit kisi berkeliat sebuti dan sebang kuari kaban belayan ban sebang panabilun balai ringin kaban belayan ba danau melikin pihak menggap pesan untuk menuju semua kemampuan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, kemampuan buat sepemanjai, Jalai Batang Entabai, Pakan dan Kemup, Batang Sengai, Danga Sayung, Lasak Pasien, dengan semua kemampuan bukai, buat sebarang nur diau, pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey anak masing tahu ke apa joven tahu ke menantu angki yang anak canggat nguan ulit malam hari 5 26 hari bulan 6 lalu muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 serta gambin terbalu barumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai jadi semua kemampelayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai ya sekadari pesan ya ke bisa diterima kami peninggal kita tahu kan jemsan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tahu ke ngagai nuju lumur WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninggal kita mendiang ke pemutus carta Sapa Juara ia ke minggu tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: 101 Ngalehari.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, ingat carta sapa juara Ninting Ade 5 pukul 1 Ngalehari.
3: Ku Alessandro, kita boleh ninga ke carta sapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
0: Carta sapa juara.

0: Ya, catat siapa juara nanti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum?
1: Sari itu aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ikan nemu, nama terpakai. Pakai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang nak ngasuh dia makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, enggak. Ada si lo bukai berini.
0: Oh, kasih. Ayak di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti ngapa? Aila kita namanya ngagai belakang bila ya. Mayu midiang den.
1: Nyak nyamai nyak.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabalah ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bot.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya mayuh orang dah masang tau ke upload RTM klik bak telepon dia tu jawab.
1: Betul. Laban bombak skrow ada ke?
0: Skrow?
1: Skrow.
0: Okay. Laban sih dah kamu dah mebul.
1: Oh my, kau nak kai?
0: Di tim siapa? Di undi rek?
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang tak nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Mm-mm.
0: Merinsak. Jabut.
1: Nah, iya kita itu kan tak mesti kita kan menang. Mada orang menang.
0: Oh, jarak. Ti, bukan nama aku. Bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak ke dia mada di rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalu. Alu malu deh.
1: Oh, malu. Saya terduncur api mu.
0: Ya, nyak ke buah deh. Mada ni tim kemenang. Nyak mendiundi ko. Okey, nak ngawak. Nyak bercerita main bol ni jabut. Di rindu main bol? Mada main bol?
1: Rindu ah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang nanti kaya tim ke kerindu ada yang ke meda.
0: Oh, pia. Nanti ke tim kerindu.
1: Betul.
0: Malam tadi, dini hari tadi bisa mendanda deh.
1: Nadai, ada sempat.
0: Ada sempat. Beti
1: perawatnya, aku meda kata beti perawat.
0: Ulih, dalam, sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ke mana gede telepon oleh baik dah
1: amai kena nya asen tenet ko kena dai
0: oh kasih nya pemanah ya ngena RTM klik ke mana gede
1: alam jamban
0: pula alam jamban pula meda nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bansa ke oleh dalam dalam mai maya di dalam mai pun oleh meda RTM klik mai buang
1: mata kada oleh meda alam mai peminat
0: dingin jo mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi nah.
1: Yeah.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Yeah.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Tusun ke 25 ke sekali tu nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: aja buat.
1: Ya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari.
0: Ya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak dengar sada nyawa ya tu ya buat.
1: Siapa?
0: Ya kebaru di calon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nanti dia nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tang aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku kelihat. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benar terbilang. Dia jawab buat.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, lagi sekolah ke temennya.
0: Lagi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Berada, betul.
1: Aku ibu lah, main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku hari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh ya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti ke film bisis film
0: bisis okay film
1: telemovie nama
0: telemovie pengingat tua
1: pengerindu tua
0: pengerindu tua nyasiko ari ya okay bangsa kita tang ya ngepun ke pengawak ya badunya pemerindang ngau lagu iban ngau namanya telemovie iban
1: ngau gandeng ngau ibu ko soba
0: siapa ibu nya
1: Orolia Resley betul kan.
0: Ya orang penting ah.
1: Orang penting mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayah di ini kuing lama udah nak dengar berita. Baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penduduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penduduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penduduk ke pemerintah tinggi ini aja buat.
1: Ya, ke kayau pembelah tas.
0: Oh, ya okay nama. Tentu ya balati rindu ke penanyi lama berketu. Lebuh sidak ya ninga. Lalu telepon sidak ngundi ini aja buat.
1: Betul.
0: Oh. Okay, jadi minggu nyin ke mariknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara. Kita nak nemu dini penduduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marik Ika. Agi ngenan ke penduduk sepengelamat dua minggu. Jadi juara.
1: Ya, nanti minggu tu ya jadi juara berapa minggu?
0: Nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pia. Salah mengedeknya. Nanti ngawak lagi berkita.
1: Nyebut.
0: Oh, dinga ke program tu ngagai pengujung ya. Laban pia mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke-9.
1: Okay. Tu nanti orang mbak tengah menolak Sarawak tu peminat.
0: Danti orang ngau program Sarito mega danti orang orang kat nemu.
1: Betul.
0: Nama kerja itu si ketua Sarito.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Jadi nama so jam nami ke kita uliah terus semedak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan ngau SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam catat.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Hari lumur 9 hingga lumur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones begulai nge Chen Ning.
0: Jus pun mana Chen?
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina ibarnya gini ya. Tion ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Chan.

0: Ya. Nih, di sini enggak ada nyanyi buat.
1: Isi aku ya. Sedia meletak. Mana menyewa nih
0: pemenan. Sige mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat. Ya, kau ya. Retenya tadi kapak kan undur.
1: Ukai nadai orang ke ukai kok ya. Ini pemenan.
0: Ya, ya. Maksud nerti reti dalam mati dalam nyin nak tahu di pantai ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Kena jago silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Melekat. Ada yang aku nunduk ketik. Nak patut aku tekan nunduk ketik. Kau ya reti ni peminat.
0: Oh, bakal anunya namanya bakal kita kedekan ningkil kita ke enggak diguna.
1: Iya betul. Di kan ningkil, di ningkil labu aku reti.
0: Iya tadi. Jadi nyak mata de sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dengar kita lumus 10 nya tadi.
1: Yeah.
0: Luan melengkak aku melengkak.
1: Kita bala penengkebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea, makin pandai ni peminat.
0: Iya, manya aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban menya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini ngah lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kengah leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Orang kapetnya kan.
0: Orang kapet
1: Oh.
0: Lalu tiun ya. Tu orang lu bantu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okey, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemari hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cota.
1: Pemadu lama. Pemadu lama. Baca cota.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan eh. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Kali temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Agak lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin. Tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemarin.
0: Lumur 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di lumur 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kok? Kenyah.
1: Ukai kayaan.
0: Ukai, kenyah.
1: Oh, kenyah.
0: Berbangsa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah aku. Tang lagu kenyahnya baru ja panzu tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayaan, nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Oh, iya nih. Amai geni.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia empu tu benarnya.
1: Oh, amai kau leka pun gagak ya tiun pun gagak ya empu. Amai landiak orang kenyah tu.
0: Landiak orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Sayo Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penuduk tiga tujuh. 8.

0: Penyayau tua ko lagunya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru si dak diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my god. Leslie Lee.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya.
0: Nya ketuai ketuai
1: ketuai
0: ketuai kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Uni aja ngagai kita kerindu. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalau ngau SSJ 2 kali dah kalau ngau SSJ.
1: Iya, iya, iya. Pian muka pesan ngagai kita tu pengundinya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okay, semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nomor bak topainya. Ngambil ke lagunya tahu nomor 1.
0: Amat. Ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Only kita ada 1 nomor 5 aja. Pusing-pusing dia. Dininya kan boleh perayaan.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana? Betul. Minggu nyenilak lagu tu. Kadang ada nemu 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tajak pedih tu yang nemu 8. Contoh.
1: Tahu berik ngakai nemu 5 ni pun minut.
0: Tahu undi.
1: Ya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah sedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai dunia perayah tu. Ya, bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya.
1: Ya. Nah, kau macam tu berminat. Undi buat telefon atau ya, tu kayak peraya tau. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% bak undi telefon udah pak pengujung program tu lagi. Nah, undi pebok. Pebok kayak berminat.
0: Facebook ya. Facebook cata
1: siapa juara amai kau ni. 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12 tengah hari hari 4.
0: Kangenang undi derimpu.
1: Kangenang undi derimpu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehaku telepon aja jabut sedua sanuknya betelipa radio ngambil ke mereka ke tinggi hanya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalau ngaku nyambut.
0: Oh, dek dah kerja dek bayar kah?
1: Oh, mai kene ada ingat aku tu dek bayar.
0: Lama tak kena dek beli tu sounti dan dek kerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantawang.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sida lutur saintis mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ka tusu gerinang.
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: Uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, ya ku micit. Tai gerinang.
0: Aku burak nyamnya jabo.
1: Oh, ya ka.
0: Ukai aku mada saintis mada.
1: Oh, sinte ya. Orang ni sinte
0: ya. Ya, orang putih ya. Ura putih apa nak?
1: Okay,
0: terus tua kagai penduduk ti keenam ke
1: kali tu? Iya, lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak tu nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh pia?
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara.
1: Mm-mm.
0: 16 minggu dalam cata.
1: Betul. Tang minggu tu agi ngentap ke diri. Bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Nah, okay.
1: Lekah ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bepadu nyawa.
1: Ya.
0: Bepadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu itu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Namu nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudut tiga enam layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penudut tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: 6.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Tik Manggai ke Ati ya bak penduduk Tik Kelima.
1: Dek ada sino ni nganyi pemina.
0: Kapa ke sino?
1: Nae kata itu ada sino ke orang tetanggai bate. Ngeke kita ke agi anaunya, agi anaunya muka ko.
0: Nama ngasuh sino?
1: Baru ngangak. Nae ngakai sida ka manggai kate maka ko.
0: Oh, nama ti manggai kate lo ngasuh sino pia?
1: Sino lah laban ya ka manggai kate.
0: Kata nanya di?
1: Kata nanya di.
0: Oh pia, nya ngasuh sino.
1: Lagu tu ibu minat, anang di, anang dua minggu tu kalanya di juara.
0: Dua minggu kalanya di juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tiun ngau leka lagu tu digaga Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua, nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penyanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu nah.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah meda ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate mela oleh tidak kau meda.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban tu aku tu agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah ketinggi di pangan ngau sebaya dah.
1: Nyak. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Oke, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use and row-nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Iya, bahkan ni nih.
0: Bahkan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Tajak pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak manggai kate bebelah pengajar Indo pada
1: kak. Kanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti uranya ngai ngasuh tepanggai ngai menyadi pemina.
0: Upia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu. Dek ke mana kadek? Dek ka manggai kate. Dek ka manggai kate. Ta ngati de nak tepanggai.
1: Nak tepanggai urang pengai ngasuh kita manggai.
0: Tati dia telempai.
1: Telempai.
0: Nama bida telempai ngot tepanggai.
1: Telempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Baka kita ke sanonya. Mati presiden ke nyom lempai bau jalai ke nyar.
0: Opia, ganti manggai ra.
1: Manggai tengka bulu-bulu ba.
0: Opia.
1: Ngami baka kita ke manggai gelah ta. Atarak loba-loba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu loba-loba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Nemu nama arti nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang telempai itu nak sengaja.
0: Nak sengaja. Baru nemu gede nak.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah. Baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu. Manggai kati.
1: Tepeng pengerindu.
0: Yang puka. Yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ya manggai kati ya. Bapak siku indu.
1: Pandai mesti ibu minat.
0: Oh, pandai. Pandai bapak laki je kepada awak. Aku pernah kata ya, ya manggai kati basiko Indo. Yang buka atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Dek kalah tepanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke telempai.
1: Telempai ngot ya ke dulu tepanggai dulu lama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai telempai.
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai. Umur mai tu bulak anda kalah.
1: Mananya?
0: Indah dek tujuh tahun ya kalah.
1: Ngai ke bola ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyu nadai terlempai nadai manggai nyu ke mensianya je buat. Ina mayau kan nemu manggai kati ba mayau mayau indo nanti mayau laki.
1: Betul amai ke jarak.
0: Nyenyak tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai din puka terlempai din.
1: Nak sengaja temu terlempai pengerindu aku badai.
0: Iya mai. Okey, jadi hanya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi 4 igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Apa bekawal ngau SSJ lagi baru ku nyebut, okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni ku
0: lagi. Ni ku akulah. aku kumpul program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Benodok T keempat. Ati yeah. Di nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemeri nya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri. Okay. Jaya utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena. Nemu. Nama lagu ratu ayat muri mengapa? Bapa mu ada jawab.
1: Biasa lah 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku irau. Aku irau ke muda mua 7 jadi si sigi kusuk.
1: Anang kenyai ibu mina.
0: Okey, kan ini
1: ngai kura ningal.
0: Ngai kura ningal.
1: Tau ya ibu mina. Angamik ke batuk betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina.
0: Itu yang mana lah?
1: 2022 dia tu
0: 2026. Oh, ketiga tu 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau ku kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ nya kumai kita nak ketat to
0: bedau gi nanti ya juara apa bedau temu yang masuk semifinal
1: bedau
0: laban mayu bakat tahun tu tadi 30 lebih ya
1: nah.
0: Kita genggan jadi 6 mil ya. Kuah ngage 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini ibu minut.
0: Apa melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu aku. Aku sino kesidak-sidak nyanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam malam kita ninga sidak belagu milih 24.
1: Jangka aku nanti ibu insin ke dia jangka aku peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Okay, okay, nama datang nanti. Nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngage RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya ulih ke ndak masuk dalam carta siapa juara. Tang tu ndak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian megat carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi megat carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nadai mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau manyo lagu Iban. Nyu bular mata
1: di lagu. Bagi mana ukai nama tu sarap kita manyo gila. Laban kasih te tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Ya, dia tu SSJ jak ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minut nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngakai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya, nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Siti Ari Raban ya kedekat Nikit ke Panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikit kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baruah.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakenya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan mayuh kira
1: mayuh leman.
0: Bisik ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah. Penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal ke mana?
1: Tuk berulah terti pengawal jahit lah.
0: Pengawal jahit lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana ranya buat?
0: Oh, nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tang tuk salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke di gadi baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyin kemari. Hari 2035.
1: Betul.
0: Lalu nak dia tu menyiri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu maga di kerindu ke bala kelebih lagi suah maga di pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapek kita
0: kaya udah miri sudah tu
1: orang miri kan
0: aku nak nemu orang netang sudah tu di miri
1: Raban
0: tu di miri
1: Raban tu kelemayang tu orang miri
0: ya kelemayang di miri
1: amai
0: kau sudah panah jimbat dan kita terus dengar ke lagu penuh dati keempat nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuh dati ke tiga
1: empat nuan barulah

pukul 1 ngalih hari. Kita dia tu, Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara. 3,

0: Dengar eh, saya kenuan si Koko ya.
1: Tak, gaya ya jauh.
2: Lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti kelekal, tak lekal lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerinduk ke Siko Indo. Semua pasal pengerinduk ke Siko Indo. Okay. Rindu kelalu rindu.

0: Pala untuk urut pangan nya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah dia pala urut oh nyamai.
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Ah nanti nanti pede punggu urut punggu. Oh. Nya lah tadi penawar pengubah
1: nanti. Nanti pede kaki yang berjalan.
0: Ah, ini kiri aku. Nanti pede kaki urut lah.
1: Urut baru kah?
0: Ah, urut baru.
1: Oh.
0: Nya metade semua utai nanti udah rindu nanya jabu.
1: Iya.
0: Kak nyadi magang ya.
1: Kak nyadi magang.
0: Nanti pede gigi nanya aku nemu nanti.
1: Iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebawangit
0: nih minat. Nemu medena.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh, dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat.
1: Betul.
0: Jadi ya tadi kawan nggak pengerindu kita ke siko-siko
1: yeah.
0: Penawar pengobat hati tanya seminat dalam lagu
1: yeah.
0: Bunyi ku jabut tadi kadang-kadang pengerindu tuh ngepun-pun dari segi mana meh nya ujung-ujung lain cerita
1: betul namanya rindu nanti kaki tepan tuh betunggul di akhir rindu oh tunggul danau nih
0: udah lama-lama
1: nanti udah lama-lama mata nanti jual ku.
0: Ya, penawar pengubah hati. Nanti dah lama kati ketajuk lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia jabut. Segi patut dia jadi Jackson jabut. Oke, lagunya tadi kebenarnya 4233. Siko penanyi tahu dikumbai kita itu kira sudah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 lebih mimet. Duni Lang ya kan agak leka ngutin lagu tu nang Yampu. Lalu lagu tu nanti nitih ke minggu yang kemarin penduduk tiga empat minggu tu nikik segigi anak tangga
1: betul
0: lagi penduduk tiga enam ya tadi kebaru didinga kita ya berkaul engau lagu Lumur Tiga ya. Tinggal dua itu lagi
1: ya katih engau nomor dua tu pasang
0: dua.
1: Terus ke katih
0: saya ku mana tu pasang terus nak
1: ya.
0: Pasang terus pasang terus lagu tu
1: iya ke nomor duanya ya. Pasang terus ni peminat
0: atang asal saya kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika lagi ngetan ke juara
1: iya
0: tahu ke ya ke tu tahu di kumai kita penyanyi baru tu aja buat.
1: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai nih nama I belakang.
1: Oh Nick referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tu boleh ngelampat penduduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi sekali Ika agi ngenan ke juara kita ini pun boleh aku panjang
1: ya, betul pasang terus
0: lagi itu komen
1: betul
2: dua.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ja, wir sehen ihn gar nicht.
1: Umbaskia.
0: Umbaskia. Retenia, u dat moment, pen u doch, nu mo sato, nu mo doa kita ini bu minum.
1: Ya, ya mada kebenar ya, mada umba.
0: Mada umba.
1: Salah lagu tadi, mada umbas.
0: Oh, mada umba.
1: Ya, agi kan jadi juara. Retenia, kita ya agi mengkang, bisi, agi, bisi, kata kita juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua, munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibaik Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
0: Nak Datai Baadan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggunyin kemarin.
0: Arti ya nanti terpanggai itu.
1: Pengerindu Nak Datai Baadan. Artinya pengerindu nyenak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Telempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Telempai bebelah utai Nak Datai Baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara.
0: Nya.
1: Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau metiu mam metiu mambang.
1: Metiu abu ter. Metu Mambang kau Jisli Jabu.
0: Jabu.
1: Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas kau ya.
0: Sede.
1: Umbas.
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Opia. Kata tre.
0: Sede.
1: Bedayu ni ya.
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas lagi deh.
0: Umbas lagi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko hari kita dai kita ke bebansa Bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pian apa ya tu bisi cecam. Aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kali. Bisi laban tu hari seribah tu.
1: Ya, orang seribas. Jadi Ika tu indai ya tungak ke Serian.
0: Bau ke Serian?
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kumbai kita siko penanyi ke nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul.
1: Iban,
0: betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru jabat.
0: Ya kan nombor 10 ibu minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Lalu terbeleka.
0: Veronica Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nombor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi dekru bugulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Braban.
0: Beste berapa tu bisi berapa ikau ya si kau ya itu.
1: Bu tiga pula dek.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang agi Braban.
0: Ya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati.
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu Nak Datai Baadan. Nick.
1: Raffinsi. Pedih menanya buat. Ya batu-batu atau dah jabut. Nick Raffinsi.
0: Ya.
1: Lalu juara Ika.
0: Umas. Ya, Umas.
1: Okay. Hari penduduk lagu tadi. Kita nak ada juara. Kita nak ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau jap ya. Mari terima kasih. Ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Ya. Kina Kara tu megak siti.
1: Ya,
0: produk kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos chili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung.
1: Huh? Okay, ari ke mansau ngagai ke mata.
0: Oh, amai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu mana ne? Nya yang putek lain lah.
0: Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Angge bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Bala sida sos cabe.
0: Cabe.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerka didingas. Siti ya. lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita empat minggu jadi jabut. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu tua.
1: Olivia C. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam cota.
0: Ya. Yeah.

0: tahu disebut kita selorok.
1: Ya, yeah. Selorok.
0: Selorok. Lagu baru te tahu di calur tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku tak nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL namanya.
1: Nyanyi. Nyanyi. Kita memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan nyok kamu memunyi benda jimbat bersama. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Karena minta eh.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Ngau KCBL. Ngagak leka ngau tion
1: lagu. Ngau kurang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ke tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat aku bisa tidak nanya aku.
0: Siapa nanya?
1: Bila SCSJ ku ya madang aku. Aku nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah nang nang semanya tadi ni jebuat. Okey, bekawal ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito. Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tu. Kita tahu meda pes cata siapa anugerah cata siapa juara. Ya ke cata siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisnis sitegi anugerah cata siapa juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okay.
0: Kita kita muda anda bukanya ukai rasminya. Anak kunti infonya salah.
1: Ya, ini sebarang kaya pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah cata siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito. Tang ya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebelum pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya bekawul ngau SCSJ. Nyalah kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke bisi dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah orang tau. Di nyawut ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Kekai kasar meh tu.
0: Siapa tu kini?
1: Abadom Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa yang saya buat?
1: Oh.
0: Undi dia jumpa dom.
3: Undi aku satu ngedua bertukar.
0: Satu ngedua bertukar?
1: Ya, Reti. Satu ngedua bertukar nih. Referensi nomor satu Ika nomor dua. Udahnya orang bukai Donilang nomor tiga. Kemayang Ben nomor empat. Yos Andrew nomor lima. Betul lah Abadom.
3: Betul.
0: Ya, bagus. Ya, samanya aja ya, betul kan. Oke, Badom, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Badom.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Oke, nya tadi
1: Abadom, Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Oke, kita terus ngau ke sekali tu pengundi kedua.
1: Halo.
4: Halo.
1: Apa nama tu? Nama tu siapa tu?
4: Rahim.
1: Rahim.
0: Rahim Aris Manggang.
1: Rahim.
4: Oh.
1: Okay. Nama munyinya lembau Merahim.
4: Sakit
1: tu. Oh, anak telepon ke Rahim.
0: Ya sakit. Uka yang rampet tu, tengah nak telepon.
1: Uka yang sakit, ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Oh, ada ngawang. Kaya, ya kedai yang ngupas sakit dia telepon meger dia.
1: Oh, biar. Oi.
4: Oi. Sudah lama mau nikah bini.
0: Tu aku ni boleh nyebut nanya apa ya?
1: Iya iya.
4: Oh dia aku.
1: Ada yang berubah.
0: Satu kedua aja tukar.
1: Nanti ya kapan tu om tadi.
0: Okey. Terima kasih. Terima kasih
4: Rahim.
0: Okey. Ya.
1: Hello. Betau ke?
0: Okey. Jadinya Rahim.
1: Ari
0: Semanggang. Siku Ari peminat program seduai dehnya. Nya dah jawab.
1: Ya.
0: Seduai apa namanya? Nomor segenggam semangat. Okey.
1: Kemana dia angka Sam?
0: 2-2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Betau ya. Pohon tu. Nak ya. Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah aja. Tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Okay. Sebut ni baru.
1: Halo.
0: Bedau. Baru nomor.
1: Nomor nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo.
3: Halo, jabuat apa? Setahun ada ketemu jabuat. Apa? Nama dengan telepon ku jabuat.
1: Dik nyetuh Steven.
0: Steven? Hari ini Steven?
1: Hari batu nia.
0: Ah,
3: batu nia. Iya, hujan hari itu.
1: Oh, si no, my bisi borian kita dia, Steven.
3: Nah, dari buah-buah pelabuah ku ini, mayu hari itu lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelan ini oh yang kayak betul ni ya. Adai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini bagi lagu.
3: Lagu, ini, lagu semana magang nomor 1 magang nomor 5. Nada tukar.
0: Oh, nada berubah.
1: Ya, Steven John layong tu sikit mana.
3: Okay. Lain ngemedi. Lain tu terang lain ya buat.
1: Pusi no my day ni.
0: Okay. Hari hujan, hari hujan.
3: Salam mungkin kita 3 hari
0: okay. Oh, nanti kami 3-2 aja.
1: Kami itu ikut aja.
0: Bisa orang kau
3: tuan itu
1: jawab. Madai, utai bablau, utai tau.
3: Okay, bye.
1: Okay. Bye.
0: Ya, ketik ke ngau ya.
1: Steven John Layuang, Ari Batu Niah.
0: Ari Batu Niah, ne? Oke, okay. Jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tau.
1: Halo. Ya, ya.
0: Hold dulu. 082.
1: 258-633 082-258-634 Lai. Jadi kita ke rindu ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Kau ya, jabut.
1: Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Denis to?
1: Oh, Denis, oh, Arimiri. Ya, Denis, nama lagu. Nama berita kita demiri Dines.
3: Hujan itu.
1: Po sino mana? Unik kan Dines, ngai kelayan dia terkelap lagi.
3: 1-2 bertukar.
1: 1-2 bertukar, 1 ngai nomor 2-2 ngai nomor 1. Oke.
3: 3-4-5 nak berubah.
1: Oh.
0: Kebuka sama makan eh.
1: Sebakang kau sano tadi itu. Abad 2.
0: Oh, sama kau abad 2.
1: Ngau rahim.
0: Oh. Oke, okay. Terima kasih. Ha.
1: Terima kasih Dines.
0: Oke, okay, terus ngagai pe kedua ke sekali tu?
1: Ya, iya.
0: Nah, itu tadi. Oh, ho.
1: Halo.
2: Hello, Novi Boy.
1: Oh, ini darah baji ya tu.
2: Oh, iya, mucu.
1: Nama kakak dini.
2: Nadai, ini ngak kenuan.
1: Darah baji udah beri nusu.
2: Udah, ini yang terbesar.
1: Oh? Udah besar ya?
2: Udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menu soal? Ini darah baja.
0: Ya, kena mah terlepas menu soal mana ini darah baja? Terlepas menu soal benek sangau. Oke, ini bagi Undi?
1: Undi, deh. Nama tuh putut.
0: Namanya putus.
1: Oh.
0: Nade sempat ngundi. Dengawa. Kita lagi buka arus telefon ngagi pala ke dekat ngundi serta nguliah ke prize.
1: Yeah.
0: Kinakara Agrofarm produk Kinakara. 082-258-634. Hello.
1: Siapa tu?
3: Oh. Mantu.
0: Man. Sebuyau kan?
3: Eh?
0: Ari Sebuyau, okay?
3: KS.
1: Nama KS tak?
3: Kampung Semarang, Kota Semarahan.
0: Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampung Sebuyau terus. Okay, mana ni bagi undi?
3: Nomor 1 kekal.
0: Okay.
3: 2 pulai ketiga, lepasnya kekal 4-5.
1: Okay.
0: Tu peminat dunia ulang, tu kini.
1: Oh, 2 pulai ketiga. Dua pula yang ketiga udahnya kekal 4-5.
0: Okay,
1: nyaja.
3: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Okay.
3: Bud.
0: Okay. Akhirnya tadi pengundi kita ke baru dah hari Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko udah peminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peningat ke sekali tak?
1: Iya. Halo.
0: Hello.
1: Halo. Oh, nama bunyi
0: tanya. Nama bunyi tanya. Hello.
1: Nya. Halo, lagi di telepon baru ao. Nya, ada kita tu diingat ao.
0: Ada tu diingat eh.
1: Okey,
0: kita ya nguji peninga num ke sekali tu lah. Harap ke nada penanggul
1: menang. Ya. Hello.
4: Halo, Bud.
1: Oi.
4: Selamat ngali hari, Bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
4: Kita tu, Bud. Hari itu dan
0: Peter.
1: Peter hari ini di Peter.
0: Miri kah?
4: Tudan Miri.
1: Oh, Tudan ya. Miri.
0: Ya. Okey.
1: Mana hari kita tu hujan tadi?
0: Hujan Miri ya.
4: Ah, hujan-hujan ya, Peter.
1: Sino mai. Anak ngelapa hujan Peter ngai ke demam.
4: Ya, okey lagi.
1: Ya.
4: Rumah jap.
0: Okey, Peter ni bagi undi.
4: Satu ngu dua jap tukar.
0: Oh, satu ngu dua tukar ke bukai sama nai.
4: Ah, bukai sama.
0: Okey, terima kasih Peter.
1: Okey.
4: Okey, Bud.
1: Okey, berikut yo Peter.
0: Okey. Kayaknya tadi hari Miri. Siko hari peninggal kita ke suah megang undi nih, Peter. Suah undi dia tu. Okey, 08225863333 sitik gi arus telefon atau ke lain ke tahu dikena kita ngundi terus ngau peninggal ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
4: Hello, Gabut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ni.
4: Elek tu, Bud.
1: Oh, elek. Hari ni betul tujuh.
4: Elek matuda,
1: betul. Betul. Okey, istidi meko. Ya, ya. Nama penguwa Sarito.
4: Nama Ninga non kita sudah sibuk Ninga sudah di situ.
1: Oh, biar. Ya, terima kasih.
0: Oh,
4: nanti aku hari itu Bud.
1: Nama?
0: Nanti berubah.
4: 24 jam 24 hours. Iya, Pak. Kawan pun nanti ni ya.
1: Okay, very good my day. Nih.
4: Nang ada tutup sekarang sempet.
1: Nanda, nang tutup radio awak ke pecah.
4: Langsung bukanya.
1: Ya.
4: Anak tindok, Bud.
1: Ya.
0: Tindok apa nih radio?
1: Mana, mana.
0: Okay, ini bagi ini bagi Andy, Alex.
1: Undi ini tadi.
4: Kekal, dengan sama macam.
1: Oh, satu ngedua kekal.
0: Satu ngedua bertukar, ke ya.
1: Satu ngedua bertukar.
4: Ah,
0: satu ngedua. Kebuka sama nih.
1: Sebukai sama. Ada
4: sama macam nih.
0: Iya. Okay, terima kasih, Alex.
4: Tapi perlu saya kenal lanuan ngampe ini, Bud.
1: Okay, lah, kok tua ngepam sus.
0: Okay. Terima kasih.
1: Okay. Very good.
0: Okaynya tadi, Alex. Kemudian ke sekali tu.
1: Ya, hello.
5: Halo, selamat ngale hari ini. Selamat lemai semuanya minggu ngade seduai di Bud.
1: Oke, nyemina.
5: Nama berita dua di.
1: Magi dengan nyawa hidup minyak mina.
5: Nya kau nari nak mereka jawab.
1: Bakati kita mat. Kau nyumpa, madik dengan agi bayaku gerai minyak.
5: Lagi kami yang paluang kita kita lupa lagi mana semua diri.
1: Oh,
0: apa udah pada paluang kita jawab? Dapat
5: dan palung kerja. Tanya. Ada lah buat nenek dan anak ngambil ati buat.
1: Nah, dai, kau ngambil ati di mina.
0: Rubinarin nih dari Semanggang ke hari Kuciang.
5: Hari Kuciang di Tasikan deh.
0: Okey. Ini bagi undi minggu tak?
5: Nomor satu pengerindu anak datai badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umbah. Nomor 5 penyayau tua. Terima kasih kedua ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
5: Harap kejabut anak mancal buat.
1: Ada aku mancal.
5: Mancal lama deh.
1: Ada aku si mancal. Mertim aku.
5: Terima kasih
1: tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku tuh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan-pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Anak mancal. Oh,
0: ya. Kita nguji enggak peninggal ke sekal.
1: Teruskan. Halo.
6: Halo, Bud.
1: Oi.
6: Akim dia tiga tuh.
1: Oke, sih. Ari simpang bakun.
6: Ao.
0: Hari bakun nih, terang bakun di dengar radio bakun
1: nih. Dia kenal radio mama kan kena RTM klik.
6: Benar radio hal.
1: Bagus.
0: Radio ke bisi
1: ria. Bisi ke ria ya.
0: Doa. Okay, ini bagi.
1: Okay, unik dia. Bagi
0: ini, akhir punya sigat.
6: Unik aku unik dia. Steven jalan yang
1: berada. Oh,
0: Steven jalan. Oh. Oh, sambang gusti baura batu nia.
1: Oh, pemam sida berkumpulan sida re miring.
0: Okey, terima kasih ya.
1: Okey.
0: Nyakik bujang sigat na ini darah baja
1: ni macam-macam. Bujang sigat.
0: Kas kali tu.
1: Ya.
0: Hello.
1: Hello. Tu nama tu bom. Bom.
7: Hello.
1: Oi, hello.
7: Selamat lemai.
1: Siapa tu?
7: Pilekion.
0: Philip ya.
7: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
7: Hari Serian.
1: Oh, Serian. Hari baru ngundi ke Philip.
7: Tahu baru.
1: Oh, si Noma.
0: Iban ke dah yo tak?
7: Iban.
1: Oh, Iban. Oke, okay, Philip kion. Di benung berjalan ke kereta kah?
0: Motosikal.
1: Ngenak motosikal ke kereta dek?
0: Kereta.
1: Ngenak kereta. Hei, antus bayar.
0: Oke, dia bagi undi.
1: Undi dek, Philip.
7: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur dek, Philip?
7: 40.
1: Oke, sama tua aku, 7 tahun.
0: Philip diterima kah? Bisi orang terima.
7: Bisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, bisi orang terima kah tadi terima.
1: Nama tu munyi nyawa Indo mede tu Philip.
7: Aun.
0: Ya keterimanya siapa keterima sepiaknya pangan dek kah?
1: Oke deh. Saya kirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke Oke deh.
0: Oke, terima kasih Philip.
1: Oke.
0: Enya tadi apninga kita ini.
1: Ya, hari Serian. Benong. Becalai ke kereta ke ya.
0: Oke, nama dua ninga cata siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih agak balas kita ke benung baik ke kereta.
1: Ya, berjimat
0: Ibu minut. Nanti kita terima anak bertelepon Gundi.
1: Betul.
0: Maka Philip tadi betul. Oke, ya terima. Yang bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya Ibu minut kirim salam ke Ake ya.
0: Apa diguna ngalau ini di sangaunya?
1: Betul. Oke, bisa lagi Ibu minut sekali.
0: Cukup.
1: Udah cukup?
0: Ya, udah cukup. Kita sebedau namanya ngelengkak ke peningnya.
1: Oke. Okay.
0: Bahwa cata siapa juara tusun ke-25 ke sekali itu.
1: Betul.
0: Kita ingat ke dulu recap cata siapa juara minggu itu.
1: Ya, ngonya mupo dulu. Kemudian Ibu minut. Bye-bye.
8: Recap minggu itu. Recap minggu itu. 10.

0: kui melai men ulega ha pesen. Lu bun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bun pat itam nu sidang terima barang ala en bayan legahna dahin kunanan leng bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dan belek barang halaman web alang dan empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Saya datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Ia selebih seupah bung manitam dalam kelarah tam lebih hadu lima ini gak tak 26 bulan 6 dalam hadu mana 2026. Aku usun kong pejidihan kalau dalam segmen PDK mutam dapat kedua tam lebih aneh utam pejidihan dijerin alang gerita mana pukul 22 beladu atau ngepukul telok lebih aneh deh. Okey, teman mana alasan pejidihan kami hak Miri FM. Ingat dengan lagu langganan dan ini lagu mak aku yang ingat pihak. Saya akan aman kalau lima dahina sayu pahabung sayu yang larah lebih radio kaya Mir FM ngap jitam.

0: kami tamlim nunan tama peci tala malaku lagu nak loh tala klara hal tala lebih ni lagu langkena dan ini kena lagu nak deng nai tam hani halo hapan tala klara tama lebih ni mana kami langkai tala dalam meri nunak tu gaya mana tala langkai teh hati permajaya Hasnadin Hatudan mana tala langkai hataman tungku mana kami alang teh belum apa sahaja miri hati ngelidam do usan jema ani deh dahin baik ngelidam lagi do aku yang nemu tambah kunti dalam kerah telok lebih ani deh nuna mana telok alang teh dalam dale tubuh telang usan dahin belaga dahin kena aku ita ma dalam ju alang selamat mina pita ma petrunga dalam nun tua naan do dalam awan telok murip kerane. Okey, minta melema dalam kesudahan program tamat dan pukul telok junang hap dalam dahulu surat dengah. Wanan pukul telok 45 etama peji dalam doa ni halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji ngeriang dunda alangaya. Pukul 45 minit lebih tamat pejoh dalam program telok nguak lebih ni dalam segmen PDK peji dan kelok. Dengan berada kaya nampak muda pukul 4.30 minit lebih menjam tokalang layona ampai tam peji tala madengah usun tanah tak pukul 4.25 minit lebih. Wana nak pukul 5 lebih tam mengelarah jaki apa antam nyayang ala tam dang piah mengelarah darah 10 minit kerang dengar halangan pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Dahin wati tak lama kelarah pejirin kami redo kayaan Miri FM tak lama tu kita matik pukul 55 minit lebih ampayan peji tak lama dengar ihati hati jo dengar kelia dahin tak lama program tak menguat pejoh pejirin kami atang pukul 6 lebih manita melim nunan itam peji tak lama kesud ano program tak lama kelarah tam lebih 25 aniga tak 26 bulan 6 dalam maduman 2026 ni.
1: Saya Teng Hak Sarawak.
2: Saya Teng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
7: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Amir Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Radio Malaysia Kayan, Peji Rahim Kelok.
0: Ya, tak menahang telok alang ikam atau dah ada nak lagu macam tu kalau nak layu nak antai Facebook Radio Kayan, Miri FM.

Iya, mengesepan mengadatan macam tu ke kurin lagu alang kenan joli jangan alang geritam hati puluh telok minat lalu bukan telok lebih kita menyenang hati joki oleh yang do tak lama dari tam lebih ni win aman hitam langit terhati tak lama dari anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam ni anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo ia naman 24 atang 34 derajat Celsius wanan 27 de bulan 26 jima jima anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin lebih anangnya bahi belarik ha kuri-kuri awan dahin malam nyok do megang dahin negahan ke sudo ihan amana 24 atau 34 derajat Celsius wanana do migu 20 saya ada bulan 6 jema dengi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih nyok bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam nyok usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan ke sudo ihan amana 24 atau 34 derajat Celsius wanana 27 ada bulan 6 jema dengi usan ha kuri-

0: Nuna neta ma pia peji te jokyo layando. Nahari lebih ni 26 do bulan atang 30 do bulan 6 lang akapi temo hat lang menoi prasmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang anusang do ni gak 26 do bulan 6 kinah da ngabara menita malang tereti talam dalih maya hadui alang antamna.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lim. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin kelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang menamin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelemah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Dahaw may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay, baka kenap alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
1: Iya kena tam hani ngeriang lagu, alang kena nak buah bilaing, alang kuma ame. Kena manita malang talam hadui lang ana telok na lebih ni. Tak hani halo apa anda dengar man telok lang ngamlo ngenua te awa uma telok alang te PC di na kami radio kaya na Miria FM lebih ni dengar man telok. Jan hado manita malang anak kelunan dalih hudi kalang ngemurip talam dalih lang. Inok tua pura hadalih pantem te husun tanah maya hadui lengan tamna. Yang manita malang te talam dalih HKP de program Sarawak ku sayang mato dua ni tak menyenang membuat program. Alangnya sang jauh hatang demi gua ni tino dalam tangayat berapa kelangat program ni Anna kena hadang mempanghui puluh ribu long kelunan dan kenapa hindang program ni dalam kuri-kuri do dah nak hak kapit. Jadi nyenang hitam pihak peji ngeriang adahun setiap usaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Tebara Anna ni hadang tak jauh kelangat tapi kira man beh hukah kelunan langatang alang hinang napa kuri-kurin an hadui alang ana tegua ni menjam tok nada hana kapi kitchen konser rakyat hana cabutan bertua dehin taklim ke dahana lepo-lepo belek dehin taklim ke agensi dehin opis-opis perintah alang nah hadui putula bara buka kaunter teguanan. Dehin kurunan ni alang anang yuk setengah pulung hadiah ni hana Premier Tama Sarawak. Dengan manita malang tak talama dalih kapit dah kengyuk lebak program-program yang alang ana talama kapit talama bulan nama ni nuna peluh talama bulan tu sulang yang sengatang nu dengah mana telok lim wina mana kelok lang tak habah apa jadi nakame sen hadu pekatang dengah mana dalih kapit bara kenun ke hadu dan program alang ana telok na kerana hak kapit tegu telok te nyenang dah na program Sarawak ku sayang ane.

Iya, tapi ina makan alik sehana dalam lagu na aman itam dalam mengklarah pejini na kamera do kaya na Miri FM lepas ni saya lebih mana kalau lengaran ini ni aku dah kuake dengan mana telok ya pedong tu kita malai na hadi tam melok tak awah uma melok tak amin tak sunawan amin apa dong jantam te hitok udu tam te leru. Tapi nak menentuk lang yang nyindang pelawan main bol alang ana doa ni deh anun dengah pasukan nak main bol kelok. Kena telefon Clara halang cukup doa ni nerungah hadui alang ana telok na. Ya, ini nak dia kelok tegur lebih-lebih nun ni. Kesok narah pejidih nak kami hari do kaya nak Miri FM. Ada mana hang telok alang duit kuping utama pai-pai lebih ni muga kudo ka bapak ka mana telok ah. Okey mana telok lim mana pejoh pejidin ka me pai ti mai sukana man Afian Mahyu sama na Kalimantan Barat mana mempawa tino DJ Sun selebih ceria DJ kena salam buat sahabat radio kaya Mir FM kena melu de nak paan saya kena DJ kena so menjadi lebih ni kena daharin telok lang teh mempawa Kalimantan Barat Indonesia ya so kena payak abina paan pejidin di nak kami jangan hadu men kelok lengan maju su tak lama kelarah peji dihina kami men atau program belak do dia peji dihina dijerin sekena payak mani tamlim dan hitam mengamlu pengakai daharin telok lengan ke lagu langkena dili Amira Langkumak nunah jadi tu Dubaya ana tuju mendaharin tuju matlim dah lengte kelangi radio kaya Miria FM dalam most app telok lebih ani desa kena men telok lemo ni habitan peji dalam do ni halam sejarah.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan.

0: kali berkami.
1: Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Hello.
2: Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Ya, Alsan, haduh. Hituk Sukan Rupa Pelawan Membawa Piala Dunia 2026. Hituk RTM Klik Sukan Plus di NTV OK. Abis nanti jatuh pad pelawan Nampamu RTM Klik. Ini kalau dah ngerti RTM Klik, dahin jenis buha kalau sangat siwa, sangat perlu bayaran. Suka telok hipun lain aja. Kalau dah ngak nyenang nun tua, apa sukan lang anak telok minat dalam baca dua jadual alang uan nang. Para pejidina kami Radio Kaya Mira FM sayung larah lebih jan hadu man kelok leng temu pejidina kami dalam kelarah japan ni atang ni lebo pejidina kami mana telok leng maju sus kena payak tahabah ni han jaki ni mana alasan radio telok kaya nah tak lama kelarah tam lebi ani dahin alasan hadu jaruna telok nah hadi telok man beh hadui dari palang malabi ni minat dah anak telok. Ya, tak dah anak telok alang tugek nyanyi. Hui nak dah anak telok lengumur mantusu atau 22 aduman. Tak jauh petading. Hati tak lama uji bakat, tak lama terlihat bintang kecil. Men warga negara Malaysia lengumur tu suduman tengah 22 aduman. Dahin jan pernah api juara. Tak lama kemuncak bintang kecil empayan anideh. Kalau dang na video lang ana kalau na lagu kalau ti jendang ani dit sekali awena kami jam kalau sang edit video lang an kalau na video lagu anak-anak ya telok ti mesti nak hendak original ana na kalau mesti tanda pagar nurepa hashtag uji bakat RTM Sarawak wanan tanda pagar nurepa hashtag section TV RTM Kuching ana kalau ti halam Facebook kalau nurepa halam Facebook kalau Taman Hinan. Tak dah nak tolong hipun bakat tak lama nyanyi kena dah dah ngapi bagi tak lama uji bakat tak lama telian bintang kecil ni. Jadi kalau mesti mete tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak ni dahin hashtag daripada tanda pagar Section TV RTM Kuching dan kalau tag Facebook Section TV RTM Kuching ala dah jam kalau seng tak api bagi tak lama ujian tak lama uji bakat tak lama telianan. Ha, kalau jan mete tanda pagar nurepa hashtag kanan video alang ana kalau teh halam Facebook kalau sendiri ati kalau dah bahagian Section TV RTM Kuching dan dah alang puboh uji bakat alang teh RTM Sarawak ati sang jenjam video alang ana kalau nawin kalau jan hashtag dah nurepa jan teks dah jadi man telok alang aran taman henan lang hipun anak alang umur tusu tang 22 duman. Abin dah aja pandang hipun akaun media sosial dah adap kelok dang pakai Facebook alang hipun arana kelok taman hinan dah anan tak jo hati uji bakat dalam talian bintang kecil dehen ngua dah barat tak jo uji bakat bintang Piramli ani hanah mendah laki tua alang umur puluh sat duman atang 60 duman ana kalau api video kalau lagu ti ana kalau te halam Facebook kalau nak kalau mesti hashtag uji bakat RTM Sarawak dehin hashtag Section TV RTM Kuching dehin dong ngalim ke kalau tek Facebook Section TV RTM Kuching video lagu kalau ti ana kalau te halam Facebook kalau dehin mesti kalau na hashtag anan oleh dah RTM Kuching jam oleh dah halang teh Section TV RTM Kuching jam kalau umete video ha Facebook kalau sendiri tak nak nak kalau umete tanda pagar nampak hashtag kanan dah sangat temu jam kalau ngiyo uji bakat talam talian bintang Piramli 2026 ni anan mana kalau alang laki tua alang umur puluh saya duman atang 60 duman. Aku ingat lebat tambah kelunan dalam Sarawak ni pun bakat tak lama bidang nyanyi ni aku ingat aja nak salak telok nusa ke pengjam tam.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan. dan nepji ita.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada, lubun dua, menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin klita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung klita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ya, mana tak lalang tiri-tiri dalam majalah tegu dosan. Biangin lah tama dalam ju alang alamat maya anu tam. Dahin nak mai tam lim dah barang ruak. Mana telok alang tak api bagi dalam petadi yang bintang kecil halaman telianan. Nunan pelahu petadi yang bintang Piramli. Mana telok alang laki umur. Perlu saya duman datang 60 duman. Mana telok anak-anak dah halang umur tusu duman datang 22 duman. Jadi video kalau alang kalau api hati kalau atalah pala email resmi dah alang penerbit alang puboh hadiah ni dah Section TV. Email nak hena sectiontvkucing@gmail.com sectiontvkucing@gmail.com. Dalam email anan kalau mesti bara aran kalau menjam tu ngiyoh alang tak dalam tingki tam dalam IC tam aran penuh tam kuri umur tam nombor telefon tam dahin alamat uma awan tam te. Jadi anan alang perlu nak antam email ngeluak men dah bahagian penerbitan alang teh Section TV Kucing at gmail.com. Hetiaran kelok menjam tok alang teh dalam tinggi kuri umur kelok nombor telefon kelok dahin alamat uma kelok. Masuk nak video alang anak kelok teh alang Facebook kelok ati deh anak kelok email jangan ngeluak pakai email alang akbara anan deh. Heti Section TV Kucing at gmail.com. Kalau mata nak pakai email, aku ngiu jangkah video lagu kalau tiseng Nora ada kualiti nak ana jaga. Dahin lahu video kalau lagu jangan sekali edit. Mesti pakai suara daripada dahun original kalau alang lagu.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Keren mari ke nyambi ke kan kita nyambi mawanta kenan ji pengalaman dalam ke om hado teguh ka namun ade
4: saya ketuju si gua.

0: kita hudungan kita. Tapi nak kau sini aku itu kita kena nanti kurem bakal aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayur makan gak kuda kau yang hal sike. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kom. Ika ke bawah nol tak kakak. Cah nyamu nanti ke. Hayu kita dia telefon.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tergila. Itu sayulan ke
1: sayur. Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin. Bi. Amat.

0: 2026.
1: Ia kalau baik terpuji di kami Man Arti Emiri membeli telok kaya na pemodau so kena man kelok lang bayusu puji di kita lang makarah telok lebih ani jangan ada man telok lang tamu tangan na puji di kami live Facebook dah ini dah hok bara man telok lim dah surat ani nusang te 20 saya ada bulan 5 dah ini aku ngiu telok pelahu tak bara na barang ruak lebih ani dah hok bara alang ni man pejabat daerah Telangusan te Johor Persa Senapang menita malang teh daerah Telangusan. Dahin dah obara lang ni mana pejabat daerah Telangusan. Jadi puji dahin dah pejabat daerah Merudi seng nah hadui te persa Senapang Patah men lesen alang berdaftar te da daerah Telangusan. Menjam tu ke 2 bulan ni hati te ji 2 bulan tusu atau 2 bulan tusu anan ga te 2 telok dahin 4 telah 5 bulan alang sangat tangan ni dari pukul lapitan 30 minit jihma atau pukul telok lebih awan kalau seng na persa Senapang Patah din lesen men kalau lagi pun lesen nani haut lahu ya nah pejabat daerah Telangusan din dah hok pihitok men dah lang kuasa telah madale. Kalau alang hipun Senapang tua dehen men kalau alang hipun lesen ati haja kalau alang ankoh tegri Senapang nan tegu kalau TG dehen 2 ada bulan nanan dahin ajan sekali deng nyuh wakil te man beh kelok te na urusan persa Senapang Patah men kelok alang hipun lesen berdaftar alang hipun Senapang Patah alang te da daerah Telangusan jahangulan kui bara man beh 2 bulan na te ji dahin 2 bulan tusu ga te 2 telok dahin 2 pad pukul lepitan 30 minit jihma atau pukul telok lebih ha, pejabat daerah Telangusan jadi geri lesen sen hado tingki kelok lahu bih melak dehina sen hado mesti geri Senapang kelok lim dehina jangan sekali dang matal wakil itung teman beh kelok te persa Senapang teguanan
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
3: Ini merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal macam kopi ni kere, memerana blend ni.
4: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, wak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak de ah. Tek-tek ni dah.
3: Dah, nak pecuk senang. Jadi tak ada umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bahasa kata
4: tipong oh nanti tipong deng nanti masam-masam pikat ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
3: aku hinang tudak kau ni sayur kat jam tudak kau ni pok biasa kan ni gak aku itu medah rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena di madu ji sayur kena
4: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
5: ji bulan o anan
3: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
4: nun deh tipong nun deh
3: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak ku aduh nok ni susah kena ku
4: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
1: Eh nyenang sayo kat langan telok kani kanya gula lebak kanya daripada hal lebak kiam talam mi tak lama kiam tam ati sayo asana lebak gula talam mata duit tam. Oke putih halam kaini langganan isak ngau.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rkmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Aku ingin bala kesempatan ini anak buan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kekurun tam tam tam muda mudi ha. Aku ingin nangan hitam ja hitam na ageh tam is priority elang da kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili da kaya hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang bun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact nutrition.

Ayan, so kena pabin kalau tu mau pergi dia nak kami radio kaya nama Mira FM tengah jaga ani hati pukul 40 minit lebih hape tama pergi tak lama dengah lebih bi ampai nanti saya nak mana kalau alang teh apa pergi dia nak kami janggolaan tak lama kelara pergi dahin radio kaya nama Mira FM ajar hado manita malang olan radio dalam jaga telok minit ani kita tamak dang hapan hani dang larah dang naji dua tang tuda kapan telok tengah jarak jaki. Ampayan dengah lebih.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, saya kena apa bin kalau temu PJ Dina kami Harjo Kayan Media FM dalam segmen PDK PJ Dina kalau lebih ni aku sunukung PJ Dina kalau tengah pukul 6 lebih tak pukul 4:45 minit lebih hop itam PJ dalam dong hati membeda dengan usun tanah. Okey, mana kalau langat ni PJ ngua dalam kelara di ni saya kena mana kalau langat ni lebo hawa saya Radio Kayan sampai tam PJ tak lama dengar usun tanah lebih ni itam PJ jakir yang dalam madengah alang ini mandala sibu alang ate barat ji doh muku umur tu 16 duman habung dah mate dehen te apa ate kurit-kurit nore pakitan dah alang kuasa ate te lana ha umana alang te ha hunge bidut do pada te dalam de tak lama tu sah halang ana bara jadi dah halang kuasa anak jam halang ni tunggu buka dah telok 54 minit lebih dah polis tapi dah buka alang ni menklunan lebah alang teh sibun. Dahin hati jawatan kuasa rukun hati jawatan kuasa kuasaan rukun tetangga KRT kani hejana sumak lawat tejo keselamatan urip klun alam urip dalam menjiji kuasan uma tua depa perumahan urip kampung tua bi tokana nak dang ana pelayang dina jadi pun nga alang dangap ji masyarakat ngejeloh laban ana program ke masyarakatan dahin ke sukarelawan alang ana jadi ana dah petok lang ne men timbalan menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Sarawak Dini Alim Kalang Ahli Dewan dengan Negeri Adun Piasa Dato' Sebastian Ting Chui Yu. Oh ya, peji dihina dah pengaki arti alang teh hak miri hene. Ya, teman peji dihina kami Radio Kayan Miri FM, ngap jitam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, tak lama dengar Suntana Love ini dengan halang ni mandalai masko lang tek barapa kanya anak 20 sehat drone alang anak bara tak lama non anak dang sang teh masko anak dah ni mak tang legak kira tak lama jaka kira aji jam nuna anak kurin datuk bandar tak lama adalah hanan. Muat telah mendengar halangan ni men dari London di Roger Charles jinun sang te temuah istana Buckingham minapa hadui neme ngua istana anan anna telah majaka jaka alang sangatang te do alang sangatang bayam. Dahin anabara Roger Charles ampayan ni de lim ke anabara ute bayar pupu. Ia membeh dengah ala ngunak lo anu sang tek jo dah panak raja ni ala ngata lim kah bayar pupu ala ngata kukak lan tala madumana 2024-2025 heti pulu 2.5 pitan euro depa pulu tusu 0.04 juta dolar. Adih na langa tekna ihak na tala majatu aran kelunan ala ngabayar pupu ala ngata ke lebak lan tala madaleh United Kingdom. Ya, nunai tamah peji tak lama dengar Suntana tak lama kelarah tamah lebih ni dengar Suntana abang mengruak dek jaka alangnya pihak nguak jima.

Living next door to Alice. Kan semua ki hamba ni tam halang kita hamba tak lama dengar dengar hamba na tolak halang tak lama dalam Sarawak dan mana hangat tolak akan menjama tak jauh dengar hati barang maragata 2026 ya ana barang hati tak jauh barang man kalau alang ikam api bagi dalam kurir-kurir ana petading aku ngio ada hok barane pa o ana atau leputong WhatsApp lim Omaru kampung nurepa pasukan alang ate api bagi anu dana pelahu man kalau alang ikam api bagi dalam barang pabot tugu dana barang bergata marudik 2026 mane. Barang berkata 2026 hatang ngangwa alang sanganan hari tek 20 hatlok do bulan tusu hatang 26 do bulan tusu ujung bulan alang sangatang mariang ane. Ada yang mana kalau alang ikan mapi bagi dalam petadi yang perang apa bot tegu dana barang berkata merudik 2026 ane. Do bulan pekap matal borang yang nak tek 20 ji do bulan tusu hak pukul 12 angat do. Adahin man be infografik kalang ana kami kusi gak tek jo borang man kalau ikam api bagi dalam perang pabot baram regata merudi ani kalau dang telefon cik sikin 06 525 GG 05 ana cik dayang Safika 0G 0545 0064 dahin encik Izatul 0G46 saya G26 Pitan-Pitan. Ini tak menyenang tak jauh pelawan perang pawabot ini anak-anak tak 20 telau atang 24 do bulan tusu hinak men kalau alang tak api bagi tak alam merudik pawabot race 2026. Tama peji hati jauh dah bara. Mana telok alang ikan mapi bagi dalam perang. Pabot Race 2026 hati ku dah nak baram argata merudi dalam madu mana ni. Jangan tak lama kelarah tamah jurun tamah nah haduin repauli men awan teloknya duil lebih ini tamah peji telah mendengar jaki yang paling tamah ni gerang lagu alang kenan tak dalam kumak seolan heti dengar halangat ni mana dalih muka halangat te bara heti kena peji kelunan lang na dagang alah ya hipun kereta mewah nak dap naan Toyota Alphard dan te long uiha ga amos sedikit pamoh tak lama telian dihin kelunan ni ane bara petrung ngak rugi jatuh pita ribu tu suatu RM50. Ni ada ho abara lang ni mana ketua polis daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias te bara dah bara te jatuh sah ni te andah lo terima te pukul 20 minit malam dok pat ni deh melawin ji laki umur 40 sayak duman mandalah ni dahin tak lama dengar tusahanan anna bara nah hari jadi tek pitan 2 bulan 4 alang u ani de ampayan ya hinang iklan hate dah hate pable kereta nan to ta alpatanan dalam media sosial dehin lega haja tu telok pulu telok ribu ringgit dehin kereta ni hana anu sang dalam duman 2020 ji tenjat kenap nak nyenang iklananan alang ngati nah ya mai rigit bi jan ha jam anan hek nah tejo hadi kuna jak sangang lakar rigit na win ya u jam haga amo ujung na ya tina report polis tugu malam do pat de pukul 10 ji 30 minit malam jadi anan tejo hadui kuna jak ngelakar kulunan ha muka melapin ji kuna lang na dagang

0: Ya tiga selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usia Talidio tahun 26 tahun bulan 6 umana 2026. Siap tahu lemak ilu kot ngeringa dengar cinta Lidio kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Ngeramai minggu belia Sarawak 2026 inanati kat Samarahan Cina Pulau abis 26 tabulan ayah yang kenai jadi catumpuan ya ida golongan belia kat negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ya kuma program ina hinana ke pejadik kun Premier Sarawak Datuk Patinggi dan Seri Abang Johari Tun Openg 25 tabulan ayah kat Dewan Suara Samarahan dan kado acara yang lepas ida sedia pergi dengan aktiviti sukan, rekreasi, keusahawanan, isukan dengan pekinapa un pameran dengan bejuan barang usahawan muda. Ya, petirak pekinan dau sudah media kat Kuching. Tok dau lah program ina jadi celasan bagi nak sokong golongan belia apan un semangat muat nak sumbangan palak pembangunan negeri ini. Suat 7,000 peserta yang pekiuk tayo dalam program ina yang kini tema belia aspirasi kita. Wan PM Blok 2 Cina Caato ayah Blok 2 sekolah jenis kebangsaan kina kat Sarawak nak kini cukup dengan kemudahan ke bilik derja pintar bagi nagap laa transformasi pendidikan digital kat negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma gayeng pekuat pakai teknologi digital dalam bilik derja nak kini jadi ca keperluan bagi setiap pelajar dini berjumpa dengan cabaran dunia yang makin tepalak teknologi digital. Perintah Sarawak pembangunan gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan kina bantuan sekolah hinana pencoti laa palak sekolah-sekolah ya biun un terima kemudahan ina. Ya petirak pekinadau jinan pejadik majlis pelancaran bilik darja pintar ke SJKC Chunghua Krukup Kak Miri. Dau laa pendidikan ina hinana jadik capuyan ya badlan ya alak biuk kuona perintah negeri bagi ngempau laa modal insan ya ada naat tai kak tanah pala jakak ya kenai. Ilu pekong ringa dengar cinta lidu kenyah Miri FM. Sarawak lugi pengadok telu atau ibu ligit uban kes vandalism hinana siuk ka lapung janan ka petipo negeri ini cin bulan ca yak lapada. Mikoda tirak yang lepas ni cin Sarawak Energy telu pula ayah kes inana rekod abet nak kini ngana lugi kiuk-kiuk ca atau 64 ibu ligit inana kaum ngan bahagian Kuching tua. Penusa ini hinana kes ngelau ngana ngejaat kabel ngana pengekat lapung janan kat kuda-kuda ukok ke angah hinana kat jalan sial kanan ngan pekinapa jalan Setia Raja, jalan Stampin, jalan Landih ngan kawasan perindustrian Bintawak ngan kat Demak Laut. Sarawak Energy kuma gayang ini ke idari pekidi perlu lanti gayang gatik kabel dini ngan pengekat ia ida ngelau atau pe ia lepas tasak cina pakai kadok laa tenaga kerja ngana sumber yak ca yak un kaitan kidi. Kelunan kadok pekuat pekatok apan reput inu-inu aktiviti yak ida teguk tiga yang ina yak nasak pengekat kemudahan awam apan nabi un-un laa penusa pekini jakak bayak te. Nyang peluk telu ibu telu atau usaha yak berjaya un gayeng uban intervensi pasentuk buruh yak jadik kuona perintah. Mikrati rakyat lepas naicin Kementerian Sumber Manusia ke Suma pengaduk ina hinana liak lepas rekod peluk 2 atau bulan 6 yak lapar dan naat sek statistik pertubuhan keselamatan sosial perkeso ke Suma kuma pencapaian ina hinana ke anga suwek 62 ibu ngan un gayeng yak lepas ngebayak portal My Future Jobs. Pengaduk ina hinana ida diakti penempatan ngeliwan inana dalam gayeng perkhidmatan kelepa ina pembuatan ngan pembinaan siuk jakak ia kuat perkeso pencuan agap laa program ya ngempaulah kemahiran ngan latihan ngeliwat bagi mepo ida diak mita gayeng bagi keperluan industri jakak nak kini. Ca atau warga awang negara yang siok tahan siok operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia bahagian Bintulu pemongan pasukan polis merin wilayah Lemah Bintulu. Operasi dina hinana kaum ngan Ops Selera, Ops Gegar, Ops Belanja ya ti ke ayah da ukok pipa Bintulu yang nadeng Cina Jamca mempam 20 ca tabulan 6 abe na jam ayam mempam 22 tahun bulan 6 ya lapa ada mikodau Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak ca atau 24 usai ya lapa ada persak dalam operasi ina syok gayang pemerhati ya idati hinana ona ca atau usah warga awang negara ya syok tahan uban nati kuda-kuda naan penyalak pergi dengan ngelinik suek jaka ya lapa natap bion on pas dengan tau permit ya sah dengan bion-on syarat pas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak nak penukan operasi penguatkuasaan ina pencok idati bagi nak penukan apa ngebayar undang-undang imigresen negara ini. Jadi ina tak dengar tepat tahun ini pencok pemengkejai dengan Mek Kak Usai Talidio Kenyah Mir FM dengan dengar lepas sedia kuun Ajawiyah Wan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengah RTM Kuching. Mencoba mengkejaya kau saya tadi dia selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo.
1: Okay, tinggal sana ke kumai kamu nak kejayaan dengan lakak usai tali dia kenyamir FM. Ya, hai, kamu nak kejayaan dengan lakak TikTok, tiga tawai live TikTok ina. Ini ya temu yang wen ka FB ni ke ngio. Ya, eh barep lah. Okay, tiga tawai. Okay, kamu dia pemung kejayaan dengan lakak. Okay, kebaca mesej-mesej madang yang naik ke live chat tali dia kenyamir FM. Ka FB kini dengan beyond mesej madang yang naik kini. Dan kenapa nyok tiga tawai. Ikam dia lepas kejayaan dengan lakak. Hinduk kenawin. Keliang temawai MJ, Aswian Mahyus. Dablin kebaca, Juliana Mujan, Christina Jau, Clement Cheng. Pemung kejayaan dengan kak usai tali dia kena kak live FB cina jam telur orang ya lanpa untuk yang tepat dia cah lah dia kejar.

kado ikam dak tisen RTM klik nak kini bani ina cha medium pakailah na Piala Dunia. Okey, ngan tinggal tawai lah ikam ni lepas download kini ngan baginapa hilu nasi nang ialah bani lu nasi Piala Dunia ini ya sukat mopang ilu bong dalam ca uko ataupun un peminat-peminat Piala Dunia ini hadang idamita uko yampi ke ida kempi kalau datai naat se perlawanan-perlawanan nak pia mempam-mempam pakina mempam ni dataga bianino mau-mau pa mata bianino inana se pengelok palai ya. Okey, ina se aku mai kem hake kangkin naalah ya info pas untuk keputusan piala perlawanan atau ini orang ya. Okey, tiga tawai aku mai kemong sana ke nawai kem dek tem kelomata message kat live chat ikam mata tok message cem kina hake ke baca ke dek aku mai kem pekeno-pekeno ngan pekin apa aku mai sana tepat dia mad yang bersiaran ngala tau ini tiga tawai sana ke ya hake ke tepat ngeringa dotit belian ni ada yang lan ini ngan aku mekem dia pemung kejai ngan lah mad yang nak kejai ka live TikTok DJ ini tiga tahun lan. Okey, hilung ringa ada tiap belian ini Cin Johnny M. Ayen mau laki kenyah dah wakini. Okey, selamat tetap.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okey, tiga sana ke kami kembali kejayaan dengan lekat usai tali dia kenyai merafim. Selamat tahu kami kembali kini jam tepat nak kini 24 minit 8 jam lama kita tahu. Ya, hai yang binawai dengan nak yang kembali pemen kejayaan dengan lekat usai tali dia kenyai apa sentuh ke program ya Ticin upis daerah Beluru dengan pekina pacin upis polis sebahagian perlesenan dan persenjataan IPD Marudi ya tika upis daerah Beluru Indon Asyik ke ini dan ada ke Persak Selapang dengan pekina apa renew lisin Selapang kem ya jadi nawai tabulan nas ngan akek sio 20 PM dengan 30 tabulan 6 ya be majan lah ya jadi minggu bayak jadi neranak kini tabulan jam pantai lau ngan pekina apa nawai ingkin barang-barang ya guna ya mungkin hayo lingo kini ya okey ngan sio cha tabulan abe 2 tabulan 7 inana ti gayang yang kuat lho pa cak ke upis daerah Telangusan ngan hikam dia on ka enta upis daerah Telangusan ya on Selapang ngan pekinapa ikam perlu latai ngkin kidi teh cek kidi ngan pekinapa renew kidi lah ya dalau tem kuma hikam dia kejai ngala dia tem edition badak lah kuma ida dia ca ngan harap nah hikam dia ka uma-uma dadok pasukat ngeringa ngan tai badak kuma ilu semai apalah ya kuma ikam dia ngeringa ngan kejai ngala ngan tai pendengar kini ku madak calah ya. Okey tiga tahun aku mai kembang sengenak dia kejai ngala ka usai tali dia kenyah Mira FM.

Ya biola SMS Seneca live chat ke ini sengana ke ya ke ka hengkin kuma hilumong cha info ha ini ya info ya ikam ngena sengana ke ikam dia besiaran ngela ka use tali dia kenyah Miri FM.

0: Kaya tiga sana ke kumai kum dek jaya ngala ka usai tali dia kunya Mir FM kiti seni kum dia peminat bola sepak atau apa piala dunia atau ini orang ngala ke nanga keputusan-keputusan perlawanan ya jadi tahun ini 26 tabulan 6 umat 2026. Okey, tepat nasib perlawanan ya ilu nasib ke ini nang grup D. Jadi grup D tahun ini orang ngala ke ina nang ilu nasib Turki eh lawan ngan USA. Medana tro Turki eh menang 3-2 ngan cala kumpulan atau pa grup D Paraguay lawan ngan Australia inaneh lu nase perlawanan ini 0-0 Paraguay ngan Australia. Tepat nang grup F midana Tunisia ngan Belanda. Ya lawan tau ini midana Belanda menang 3-0 nang Tunisia. Jala grup F inana ini tim DJ ini nih. Japan ngan Sweden, Japan ngan Sweden grup F seri lah ngan Sweden ya. Dan tepat nang grup E Karakau ngan Ivory Coast. Medan lo nasik ini Ivory Coast ngalah Karakau 2-0. Ya dapat tenah nasik nang jala grup di grup E Ecuador ngan Germany. Medan lo nasik kini Ecuador menang 2-0 ngan nak pekinare tem Germany suka tenang pertandingan ya kelepak ini. Jadi nasik info ke kusi kumai lumong nang perlawanan ya jadi dalam Piala Dunia. Ya, kelapa ini kini lo ngering ada kumpulan-kumpulan atau negara-negara yang bertanding kelapa ini sengenake tapi tepat pekenak nuan kini lo ngering ada cablian ini. Ini belian request ini sengenake akik mentit kumaikam dek pemung kejaya ngala ka use tali dia kenyah Mir FM.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kemekam datang kejaya dengan lakak usai tali dia kenyam Mira FM. Ya, tinggal tahu eh, kemudian kejaya dengan live FB dengan pergi apa kat TikTok, live TikTok kat kini ya. Tinggal tahu eh, sembang renang selamat petang, selamat petang kembali ya. Semoga sihat-sihat je ya. Okey, dengan pergi apa kat kini lu ngering ada info lah yang naik kat surat dengar dengan pergi apa dia naik kat konti kini kat kursi kini kumai rombong dengan cah mesej yang naik kat live FB. Oh, cintu yang ke Grace. Hi Grace. Ya, selamat bertugas je ini. Dawa best lagu hari ini. Terima kasih. Ya, semoga terhibur ya. Okey, dengan kita patah nasihat kat ini saya nak akhir keluar kursi kumaikam dek pemang kejayaan yang letak ini. Ya, lampu begini lah. Aku mah sangat-sangat tepat dia pemohon kerja yang lah. Tepatan asyik pas untuk ini info. Aku mah hilumung. Medan ilun asyik kenang aja program. Ya, ini ada ngilung kenang-kenang lah dalam Baram Regata 2026. Jadi aku mah ikam ilun asyik ke ini pas untuk Marudi Powerboat Race 2026. Ha, jadi ini huban penyertaan terhad lah ha, ya. Ha, jadi ina ikam perlu daftar dengan lau lah wana nang program ini. Jadi dalam on utu-utu ya ikam keluar kemutu dengan nakik. Jadi ini ikam suka tai tua nasi ke ikam telepon pala sengana tepat telu dosa dini ikam suka telepon mutu ida atau pe inu-inu tulah ikam suka tua na tai ngisi ngisi borang lao pekinaka ikam suka tai mutu pala Cik Shikin 06-6-5-2-5-0-5 atau pa Cik Dayang Syafika 0-0-4-5-0-0-4 atau pa Cik Izzatul 0-4-6-2-6-PN-PN. Okey, ini saya telur usah dini ya pas untuk ini dengan akhir kadu si Aida ke dalam kategori pertandingan yang Aida ti ini bana tau bulan pekepa ini ada 22 tau bulan 7. Ha, jadi ayin doa ya. Komekam dia keluar tenang penyertaan Marudi Powerboat Race 2026. Jadi telau tai daftar lau lah ya. Okey. Ya, dikatakan Clarence Long, pemang kejayaan ngelah. Selamat tetap DJ ini, dawa. Salam tiga tawai, ya. Tiga tawai dengan okay, dia pemang kejayaan ngelah tau ini. Dan kenapa tuan-tuan yang tepat dia ke live TikTok DJ ini, bungan. Okey. Okey, kan kita tepat tetap ngering adalah pas untuk info, tem info Piala Dunia kelepas ini. Oh, kediut, akik-akik kumai lumung. Lepas imbasan, akik-akik orang, akik-akik kumai lu. Dia tim dia ke main tau inilah oh atau pe kena nas dengan nak mungkin tempat ngering ada tit belian ini ku mai kem dia bersiaran ngala ka use tali dia kenyah Mira FM ini cha belian Cina Maria LT dengan Santi.

Ya, okey, terima kasih awak. Aku main kemong sana ke dia kejar. Ingatlah kat usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, kena jam tepat nak kini 45 minit. Lepas jam lemah. Kita tahu-tahu ilu bersiaran kat usai tali dia ke Nyamir FM. Jadi, aku akan jajik ku mau ilu orang.

Okey, tiga sana ke kau mekam nak kejar yang nak usai tali dia okey geng kedio lah pas untuk ke tim atau pe negara ya ke main atau ini oh Indonesia ke ini sekarang ke medan grup A Indonesia ke ini grup ini ya ke Norway dengan Francis ya ke bertanding sio main sio jam telu mempam mempam ke mempam ini oh jadi cala grup A ini hinana Senegal dengan Iraq jam telu lok pa. Tepat nang negara dia cala grup H ilo tenasik kini Uruguay lawan dengan Spain jam ayam mempam dengan tem grup H ilo nasik ke ini Cape Verde dengan penginapa ia kelawan dengan Saudi Arabia nasik jam ayam mempam. Ya, dan mungkin apa tepatan asyik nang grup G. Grup G, New Zealand lawan dengan Belgium siuk jam 10 jam mempam. Dan acara grup G, nana Egypt lawan dengan Iran jam 10 jam mempam. Ina sekriut pas untuk ke Piala Dunia. Hakin-kin kumai lombong, kumai kem dek bersiaran dengan laka usai. Tak lidu kenyah Mira FM. Ya, tiga apa, kumai sengah sana tepat dia pemung kejai dengan la. Ya, on dia request belian begini, ya. Yalah sah dalam belian ni kami suka rakyat kami metit kini kami kemong ilu metit kini nampam belau rakyat sedia-sedia kini nang jam yang kedua dalam jam 4 pagi nak suka metit kini kami kemong senang rakyat ok ya biola semasa-masa saya naik ke live chat ke ini dengan pagi apa menawai kami ilu mong senang rakyat ya ticin upis ya kepersa agat telinga entung dengan berkuruk ya jadi lo nasib ke ini hida ketai ke klinik kesihatan Barrio ada omek kenyaki di Barrio ada omek ke kenyah nang Barrio nelah ya ada lo nak kini lo pisu Barrio dah ada yang dah amek mengin dalam pisau baru nanti sen nama ukur na ya jadi nasibnya pemuyan ya jadi senakik sio 20 PN atau bulan ayah Uman 2026 tahun 6 ini ya nak ada yang jam PN abek jam 4 setengah kata tau jadi nawai sengah sana ikam deon ka Barrio atau pa dek ka kawasan yang kata kinala ya ikam suka lah tai nua pemuyan ini oh 20 PN atau bulan ayah Uman 2026 ok tiga apa kita pat ngering ada tip belian ini sengah nakik kumaikam dek bersiaran ngelak ka usai tali dia kenyah Mira FM. Elo ngadengar abrian Cina Diana Nini.

Ya, okey, terima kasih nak kecap belian Cik Nadia Nan ini. Ya, aku ilibang bana. Ha, jadi aku mai kem dia kawan kina. Dia on dia bampa kimat dah kina. Ya, ayam bampa dia apa. Ya. Okey, ini ca info ya bayaklah nak kekusi ku mai lumong ku mana anak tepat dia un bakat dalam belian bakina ya. Ha, ini uji bakat dalam talian bintang kecil zon Sarawak ya ti Cina 22 abek 20 tahun bulan 7 umur 2026. Jadi kumpin ikam taya scan QR code ni ke ikam suka tag ke FB Miri FM atau apa ke dali dia kira apa un pakai share kidi kina ikam suka nak kidi tag ke FB Miri FM kina ikam scan QR code kidi jadi ikam ngebayak lah maklumat-maklumat ya un kaina ya ngan apa kina apa kualok apa uji bakat dalam talian bintang P. Ramli zon Sarawak. Ha, jadi aku macam dia mencam belian belian-belian P. Ramli di era-era dina. Ya, jadi ikam alak lah peluang ini ya. Okey, aku alok pada bulan 22 atau bulan 6 abek 20 atau bulan 7. Ha, jadi ikam scan QR kina nasib maklumat ino ya. Patut kena lah ya. Jadi nasib ca ya kumaikam dia un pengencam bakat-bakat ini haikam sukat lah taik ini ti cuba ya cuba dah lo ada yang ngiak tik ini dalo anak-anak tepat dia mencam belian ini ya biar dah salah ilo cok idah taik ngiak lah nang bintang kecil atau apa uji bakat dalam talian bintang kecil ini dengan perkenapa ikam dia mencam belian belian pukun di ni era-era P. Ramli di ni sukat lah tenang uji bakat bintang P. Ramli ya. Ok, nasi info ya bayar lah nak kekusi kumai kemong dia kejai ngalah kat usai tali dia kenyam Mira FM jadi tiga tahun lah kumai kemong dia peketo pemong kejai ngalah kat usai tali dia kenyam Mira FM jadi kira apa ini tu nak ngiok hilo besiran tau ini ikam dia lepas mata message kat live chat ikam dia kejai dengan DJ ni bungan dia lepas like ilu endok kenal with Jasmine Sam Sabina Lunga Clement Cheng Paulus Lahang Temueng Wen and Sylvester Christina Jau Lawrence Ngau Tup Bennett Wauta Molly Awing David Nyok di Asan dengan Flo CTK TJKSB ini dia lepas like ke FB tali dia kenyataan ni kan kenapa ikam dia like dia tap-tap screen kena ya kejai live ke TikTok DJ ini ya. Tinggal tahu aku mai kemong ngana pukul elu menawai mong lah sengana ke apa lep ketua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumal lah jagat tiga tirak lah selamat tetap aku mai elu mong elu tegur lah nampam nampam tam DJ ini kejayaan ngancam sengana ke selamat hujung minggu ngan belian pengbayaran okey sempat je nasib kinara belian request ya. Okey kita mati belian pengbayaran ini Cina Edward Sling Bamba Eko ya adang DJ ini Bamba Eko mong nyanyi kena selamat tetap jam 6 pencolong ringan rasiran Cina YFM Imban Kucing bye.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti. Oh, di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke 200 sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tem kenyar eh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke diau bersemak ngau pasar Kapit tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: resident Lilih Kapit Tuan

0: Lagunya isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Lenta, Nali Hari, Tadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Y FM, Sebulan, Sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan YFM 24 jam 7 hari seminggu. Terima kasih peningat ke mengkam gula sejalan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak ngari-hari, kalau kita tadi baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi dengan peningat ke mengkam gula sejalan dengan kami. Kenyau hari tu mu pagi tu tadi, lalu tetap ke pengerinduk kita. Nak ngira bak di nindur kita dia jam sehari tu peningat. Nak ngira yang tadi bak menua kita di Sarawak di tu, tau ke di semenanjung Malaysia kini, bak Sabah, bak Kalimantan, Barat Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai. Engkau yang tadi benung gawak di menua orang seraya ke mending ke YFM ke lemai tu ya. Benung lemai kami di Sarawak di tu 7 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami buat benda kucing buat ke lemah itu cukup hangat meningah, berasa indah hangat kenyari tumuh pagi tadi nyentuk ke jam kerja itu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya, nang kurang ngirup air amat kelebih ke sepengudah kita tu tadi ngerja pengawat buat luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi dan melambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dah nyadi di sekedar nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di Sekerandur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemkat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi tasik menurut Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut puput dari selatan barat daya bak penderah 10 ngagai 20 km sejam. Lalu tikas pengat gayari. Enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesih lagi berkaul dengan gaya hari terpeningah tahu di pedak kita bak website meteorologi Malaysia ianya bak www.met.gov.my. Tajapan gaya hari kita berasai hangat kesemina dia saya kuba kucing yang dituk tang nyuka selampu menurut Sarawak ngasai ke gayari ke cukup mangat tu kita bersamping harap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di kapit ya banyak program Sarawak ku sayang biar mereka bisik sekedar endur tadi pilihan menua tak ke bagi menua bisik ngatur ianya pengerami ngilin tikai ya. Jadi ya sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesih lagi berkawal ngau sekedar pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu tak di pendiang kita bah Hello Y Sri Aman pihak mereka promo ke bisik di keluar ke kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedang lemai kita ke lemai tu peningah. Lagu Ari Dena Petrus bergulai dengan Denny Umping, Engkining.

0: Ya, yang gigi tak ke benua baik ke kereta jam ke dia tu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tu radis pihak kini teka nyadi bak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke berjalan kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebuh kita yang kini yang lebuh kita gini yang tadi tak benar ngasu kita itu tadi lalik lalu ngujung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merina peningan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulit mega bertemu ngau balap pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy

at Dato Francis Hardin Hollis, Sapit, Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Penglandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya yang berhormat Dato Mong Anak Dagang, Kaban Konsel Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang mayatu ianya Angela Latajua. Rim Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Hello peninga. Nama berita kita jam dia tu bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Mengkangi bian tau ke Steven tapas silai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Ti udah mujur nguluk program nyambut hari gawai. Ti udah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak kerami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah, binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngagai pengerami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala community ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua banyak perintah pemesai tuai-tuai reban bangsa serta community seraya ngenegap ke pengawak nan ke pesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruh bala community Rumah Kimbi Sungai Pedada Mudam ti udah nak uliah ngatur program to, program ti udah nyadi alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor udah mujuan megak nguluk program ti kurang lebih sebaka diatur bak rumah Minion Tanjung Baru Meludam. Bak program tu mayanya kelimpah mandang ke penegak penyurakup bala community ngau pengari rakyat. Dia yang berhormat adun N28 Lingga berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta community berumah panjang itu diminta pemansang infrastruktur dekat disawat ya. Lalu macam perambu pemansang udah disedia ungkup sidak bak gentur ruang pendiau itu. Mayanya program randau ngau tuai-tuai reban bangsa serta mensia manyuah udah diatur adun N28 Lingga atau sebengkah inisiatif area kena nyemak diri ngau community beranau ke macam program pemansang dipatut digagak bak gentur ruang pendiau itu. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Kalau yang pelama megak dia dah upis pelilih menua Lingga engau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program tu mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito. Pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang ti menua diperundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stubin pihak mega projek ngagak kalbat ti dekat dip jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindahkan kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah community dito kelebih agak bak genturong Tanjung Bijat. Adun N28 Lingga megak minta semua community meruan bekerjasama ngeupis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penderang-penderang yang ke mana, penemu-penemu yang ke mana, lebih lagi bak pengawak ngemansang ke menua to. Sebangka projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngaget pendam Bukit Munggo, ngaget Bukit Sekirau, dekat jalai ke Mega, nengah agak belanja Sada, agensi pemansang bagi menua Suriaman ke pengelantang Mansia Mayuah. Maya program to, ya berhormat, Puan Hajah Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga, mujur ngemenar kaget belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah chapel. Di menua to, tidak ada tembok bak tahun tirka datai, tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di to, komuniti tek pupu bangsa, meruan berserakup ke pemujur pemansang menua to. Lalu berita keempat, empai lama bak Wisma Sada, Wisma agensi pemansang bagi menua Suriaman, dia sida dari upis perkara pelajar, PPD Suriaman sudah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandak Sarawak. Terlalu nyadi kamban Konsel Negeri, N32 Semanggang. Yang berhormat, Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenarnya pengawak berandau, dibai upis PPD Suriaman, berandau ngau adun N32 Semanggang. Kena mantai ke Perambu, dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Suriaman, ngagai alai baru, tegal rumah sekolah to, SK Nanga Sekerang Suriaman, udah nak likun dikena age. Mayato upis PPD Suriaman, udah ngatai ke genap penderang, tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to, ngagai alai tip meruan, serta likun pihak megak ngelantang kage bala komuniti sekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman. Lalu nitia ke penderang, hari PPD Suriaman, hari Perambu ti dipkunsi ke baalai ya ke baru tu ila ti ndak jauh hari Pasar Semanggang, 4.92 kilometer hari Pasar Semanggang, tu jauh hari Sungai Batang Lopar, pihak megak ndak jauh hari Nyematan Batang Lopar 2, artinya alai tu likun age jauh hari sebarang penusah ndak bakal ya ke diato. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, adun N32 Semanggang, bersetuju ke Perambu to, lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta to. Adun N32 Semanggang megak madah, pengawak randau engau penguasa upis tanah engau penyukat bagi menua Suriaman dekat di pejalai ke 6 hari bulan 7 2026, di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman nitiah ke Perambu hari PPD Suriaman ti udah dipkunsi ke ngagai ia. Nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur engau Mansia Mayuah tinyadi komuniti sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Suriaman. Tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah di to serta bala pengajar serta sidak tigawak bersekolah to SK Nanga Sekerang Suriaman. Nya dulu berita ada berkongsi ke bawah hello wai ke sekali itu. Selamat lamai. Temu baru bawa ke buka yang aku ibin. Ngujung ke program kita ningal ke itu.
2: RTM Sri Aman begulangal Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digoluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu.

0: ya kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisik terima kami Arif Peningau YFM. Kalau pesan ke Terubah tu ingat pesan mati dari Runi Anak Lipu tak ke Indai Undil. Kalau pesan tu menuju Kapan Belayan ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekara, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Rendai Anak Rumbang, Rendai Anak Rumbang, tau ke ini undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6, 2006. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu, enyak malam 27 hari bulan 6, hari 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6, ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang, tau ke ini undil udah nadai kena pagi 26 hari bulan 6, ianya sehari itu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu, kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6, 2026, ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Serikai menuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, yang berkat di Serikai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang. Jawi Anak Ujang sudah nadai kena 25 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu, serta dianjung kena pagi hari 6, ianya 27 hari bulan 6, 2006, Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang, udah nadai kena 25 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu, ianya kena malam tu 26 hari bulan 6, serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6, Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Anak John, mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangalait, Lubuk Mulung, Luang Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, ingat kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6, nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6, 2026 hari Minggu, pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung, kalai nguan ulit ianya kena lempai 27 hari bulan 6, serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu, lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka, Nyelutung, Tansang, Temawai Lubuk, Buyung, Petikal Baru, Isu Bangat, Durik Bangat, Bukung Asal, Bukung Pelasuk, Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Buluhantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megat di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megat di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekrap Putat, Ngau, Kaban, Belayan Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu madah ke Jack Anak Manggat, Jack Anak Manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belam Mayuh, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, serta dikubur kena 29 hari bulan 6, ianya hari satu. Jadi ia minta kawan berani kerbesan datang ke rumah Alexander Billy Morgan baur banget betul. Jadi ia sekali lagi madah ke Jack anak manggat udah nadai kena 26 hari bulan 6 lalu niang tu dekat dia sekait bulan Mayu ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6 ba rumah Alexander Billy Morgan awur banget betul serta dikubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kesi lagi top tanya ngagai rungas tak kedumai bak lumur 019-817-3557. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit datari dulat tak ke indai inda tak ke indai ida. Pesan nudunyu kawan bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Durit Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, kawan belayan di Kucing, Miri, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang tawan anak rimbau tak kapai idak, kena 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 7.30 lemai, ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang tawan anak rimbau tak ke apa idak, ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6, pukul 7.30 lemai, ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga hanya pesan ngetas ulit dituju ngagai kaban belayan ya ke dia di Ulu Rimbas Debak budak ulu ngobudak ilik debak nangapik di Rimbas Rian Batang Layar Matu Paku Serudit Paku dua buah rumah kaban belayan di Babang Seratu Kawit Seratu Kampung Pati Insengai Serian biar mga kawan belayan kebukai kenalan rintai kenama ditu pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak ke apai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Cundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7.30 lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Semerahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemai itu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebih lagi ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. Kita dulu perindang ngosti lagu hari Raban Launa Sampaya penyayau tuang.

Lagi macam pesan berat hari apni nga YFM kalau pesan ke sekolah itu pesan mati dan dari Daniel anak Ling kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau kelebihi ia ke amoy anak arau ia ke diau di nanga tadak kenawit uka atau ke liung di batu 31 sama laju pintulu doni liung anak asing di luang pilah baram munau di sungai rusak serikai kapan belayan di seratu di rumah nyulang nanga temalat sung di sungai menuan kapit rumah dik nanga lan kawan belayan di sungai guah ulu ngau ilik di kapit kawan belayan di serampur Sarawak ya ke jauh teka semak ya kenalah disebut di temagang kala pesan tu medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau udan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu nian cemuang anak arau tak ke indai badau dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru Mak Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi medah ke cemuang anak arau tak ke indai badau dan adai kena 25 hari bulan 6 2026 lalu nian tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 Pak Rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ya ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai Jalai Bukut bakar rumah Lydia rumah Banyang rumah Undum rumah Minggu rumah Nyawai rumah Shirbeni rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Suduk rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin yang megak kaban belayan ia ke diau ba Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Mukah Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anu, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arip, Plugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kuci, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama di itu. Pesan tu medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026, buat rumah nyawun Jalai Bukut Balingian, pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai kalai penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 buat rumah nyawun Jalai Bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatari peningat pesan ya ke bisik di ceramah kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tong natai ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru nak merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai showcase usahawan sedak ke berjual pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus pihak megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti jendela ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nadai mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, jalan sapa meh, bala kita kedatai jela, penasihat mana, tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita mungkin enggak bisi, namanya beri hadiah bukai, TV 60 inci, peti AIS. Kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit sakit menteri kita lupiah mega jadi pengadil rakyat bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua Bok Bible Study kita. Aku harap kutai tidak kunci kita di tu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam bub kudusnya. Tapi shalom ngegai semua peningo kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kitai. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bahwa buah Tuhan ti baru deka nyawut raja selumunnya. Udah ya ti minta utai dari Tuhan. Lebuah Tuhan ti bisik datai ngegai selumunnya bok dalam mimpi ya. Lalu nanya ya nama utai ti deka dipinta ya hari Tuhan. Ku raja selumun nyawut ya beri aku penemu dalam kena aku merintah balon miak nuan ngau lurus serta dikenal aku ngelala bagi utai ti mana ngau utai ti jai nanti nak bekenya bekeni ku aku boleh merintah balon miak nuan ke mayuh tu balon menjadi semua raja selumunnya minta penemu dalam hari Tuhan ia minta nunak kurang putihnya a hearing heart. Ia minta hati tika ningo kesbano balo rakyat ia ngambil kia uliah merintah rakyat ia ngau jujur ngenok cara keadil ndok becipiang. Ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya ngambil kia uliah merintah ngenok rundi yang ti lurus ngau hati ti tulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan hari riang Roh Kudus ngau hati tika megak diiring dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi nya alai yang minta utainya kok siti nya aja utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati ningo ia minta penemu dalamnya minta wisdomnya. So ngagai balok kita dia tu pun menjadi nanti kita nemu dirinya nadai penemu dalam lalu kita minta utainya hari Tuhan ia pun gagal hati mega kok meri kita penemu dalamnya Tuhan dekat meri kita hati tika ningo kia hati tika ningo kejaku ajar ya hati tika ningo kiri yang ya bo singkang pejalai penghidup kita di dunia tu. Puji Tuhan ia gagal meri kita penemu dalamnya menjadi ngambil ke kita uliah ngerja semua tainya ngawa titik jujur ti tulus ti adil ti sak sama kok yang meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat ke kita ini dekat ke kita orang Kristiannya ngerja utai ti uliah meri mulia ngagai nama yo ti kudusnya ngambil ke kita indok gago ke pengawak ti ngakal orangnya pengawak ti nipu ti berampas kutai orang bukai berampas ke tanah orang. Tuhan meri kita penemu dalamnya ngambil ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya ke bambi uliah berurang kena daya nan ke dirimpu labanti bisik kuasa labanti kita orang Kristiannya deh agi gago hati ke pengawak ti bansanya bertinya kita yapin bisi penemu dalam Allah Ta'ala kita yapin nemu reti penglurus Allah Ta'ala kita yapin nemu reti pengudus apin nemu reti penebus kita lagi apin nemu reti pengasih kebenarnya apin ngelalau sapo Jesus Kristusnya kenyadi ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristiannya Jesusnya meh pengasih ngau pembenar Allah Ta'ala Jesusnya grace and truth. So nanti kita nemu grace kita ingin mendak utai kendak benarnya laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala ngagai kita menyadi
Tuhan mega nyadi ke penglurus kita, nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya alai, nanti kita nemu dari impu nyadai penemu dalam. Minta ngegaya lah talo, ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuya basurat James bagi satu, ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah talo, kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya, dekok diberi yo ngegay kita. Tang pintok ngenok pengarap, ngau hati tindak kakak. Amin. Pintok penemu dalam menyedi, anang do, kok yo meri kita ada. Kita anak yo. Sepo ora bukai diberi. Diukai merik ngagai anak ya. Amin. Bo ayat 10 ngagai ayat 15 basurat 1 Raja Bob Kudus nulis ke kena kita nyambung cerita Raja Selumun itu tu. Ku Bob Kudus Tuhan gagau hati ningo Selumun minta utainya. Minta penemu dalam Maria. Nyalai ku Tuhan bejakuk ngo Selumun. Laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngau lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayo pengeraja, tau ke minta musuh nuan dibunuh. Aku dekau ngeraja utai tu dah dipinta nuannya, ku Tuhan. Nyadi, tak lalu boleh kemaya nyok Selumun. Ku Tuhan nyambung, apin puas hati yang merit Selumun, penemu dalamnya. Ku Tuhan, aku dekau merik nuan penemu dalam ngau pemerti hati. Lebih lagi hari ini orang bukai kedulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilo. Haleluya. Aku dekau megok merik ngegai nuan. Utai tindak dipintok nuan. Nya. Nuan dekau boleh pengayo. Ngau baso. Seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ini raja kebukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku. Lalu nitiah kadat ngau pesan aku bako apai nuan David. Aku dekat ngasuh nuan panjai umur. Ayat 15 Selumun lalu terdani. Nya nya baru yang nemu alah talau nya udah berjakuk ngau ya. Buat dalam mimpi ya. Udah nya ya lalu mansang ngagai Jerusalem. Lalu berdiri di mua peti lampang batu adat Tuhan nya. Lalu nginjuak piring tunu ngau piring pemayak dia diberi yang ngagai Tuhan. Udahnya ia lalu nyindia ke pengerami makai besai ke semua pemesai. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Lalu keruke sida. Lalu puco-puco. Malam nyedik semua mayu hendak utai ke manah diberi Tuhan ngagai Selumun. Tajak ia seminak minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Itu dah dipinta tadi. Ti lebih lagi hari ini orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan juga. Engkau pemerti hati. Ti lebih lagi hari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai itu dah diberi yang ngegai Selumun. Tak lalu ditambah ke ia juga. Engkau pengayau pengeraja. Engkau baso kebesai. Apu. Amat mana sama Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadi. Selumun minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan. Utai tindak dipintok yo mega. Laban Tuhan nemu deh. Tuhan nemu utai ti diguna yo. Dikenok yo hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku. Dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Dia tu pun menjadi Allah Ta'ala minta hari kita seminak siti aja utai. Kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6 gigok dulu perintah Allah Ta'ala ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya dekat diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkongsi ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala.
Jesus nyok meh penglurus Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyok meh anak domba Allah Ta'ala. Keduduk buat tengah-tengah kerusi diraja. Buat panggau Allah Ta'ala dia. Panggau yang jadi pembayarannya, panggau pengasih. Kuribai, the throne of grace-nya. Jesus duduk dia menjadi, menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku dengan Allah Ta'ala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok penglurus Allah Ta'ala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi ia ngagai kita. Kita dekok nerima pengasih ti, ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerima lima kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Leban kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak ti dikerinduk ke ya. Dikerinduk ke lapai kita. Kita dekat nerima lima kali ini. Lebih mayu hagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai didempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kendok di pintu kita ya Allah Ta'ala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu di pintu kita ya. Nggak hari itu di peragam kata kita ya. Laban semua tadi itu diberi Allah Ta'ala ngagai kita yang mensia nyok menjadi. Nyok ketegal pengasih ya aja. Ketegal grace. Laban buat dalam grace. Dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat ya. Hari serganya. Laban grace, ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia tu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengelantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiatnya. Bok dalam grace, Tuhan merik pemayik ngagai rundi yang kita. Ngau ngagai hati kita. Balau menjadi semua, Tuhan semina ngasuh kita yang ngerja siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua teh bukainya, semua teh itu diperbuat kurang berdunia tu, pengayau pengeraja, semua utai ke mana kita dikenal kita hidup di dunia tu. Utai di dempok, utai dikenal, dekok diberi ia ngagai kita. Dekok diberi ia ngagai kita. Lalu ditambah lagi pemayuahnya. Bukai nitiah ke penyukup tu dikenal kita menjadi. Tak nitiah ke pengayu ia kemeri kita. Amin. Berarti perintah Allah Ta'ala. Enggak penglurus ianya. Nanti disebut ngena seleka jaku aja deh. Ianya pengharap kita. Pengharap kita ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesusnya deh. Timun ke. Lalu ngagau pengharap kita jadi pemadu badas. Pihak kebuk kudus ibad. Ko New King James. Jesus is the author and finisher of our faith. Jesusnya menjadi ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ia ti kepenghabis ia dudi. Ia nyak ti pun ngau pengujuang ia. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pia mega nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Cari Allah Ta'ala. Ya kai semina merik kita wisdom ni aja. Tang ditambah kia. Ditambah kia ngau pemerti hati. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Ngau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut buat Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord.
Lalu ia ke raja ke semua raja. Ngenok penemu dalam tu dah diberi yang ngegai selumun. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Ia ngintu kita likun dari semua penusah. Ia ke Tuhan ke semua Tuhan. Gaga hati ke kita. Lalu kasih ke kita. Ia ke pun ngau ke pengujung. Ke Alpha and Omega. Rindu ke kita. Lalu meri kita semua pemanyak ia. Lalu ia kebesai lagi dari selumun. Ke penemu dalam Allah Ta'ala. Begulai sejalai ngau kita. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Kita gayu guru magang. Kita gerai magang-magang. Kita bisi penghidup keberkat. Magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru.

0: penyedia yang nak kami Mike Tamdiang ke program Turai Pengeluk Gunai dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi berkenyak megah hari Minggu Kapit Kitchen lagi diteruskan kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak megah pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diteruskan kita lalu pihak megah e-peraduan jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi, tak, tidak ada yang main utahin, wan. Laban helmet sudah bisa, start kunci, lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku. Nyalai siapa meh, bala kita ke datai je lah, bernasib mana, tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya, kita tidak bisa namanya beri hadiah bukai, TV 60 inci, peti AIS, kebesai, lalu biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai, muak kembali hari, hari Minggu, ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi, yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, sakit menteri kita, lalu biar mereka. Jadi, pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lumri siapa ya ke nasib mana sarinya
2: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis

0: Kelimpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Okey, bakal selama peningkat ku 7:30 lemai lagi kita sama belak mendiang ke berita lemai Hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedonya setiap lagu retro. Hari Jonathan Jangan Ati Tusah Tinggal Nuan Pergi.

Selamat lemai peningat, dia tu kami nak ber ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah No. Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pelilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benu digagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lombak ngemain bak tikas antarabangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidikan Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemui basah dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dengan rapid kekal antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah hari berandau ke Mayu Perkara Bekaul Penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara di Perhati bakal ngemaru ke status Penglikun di Sarawak ngeperhati diberi agak antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rabannya menghabisi bersilia penemu bekal cara kenemban lagi ngebegulai bak pengawak nyaga Penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeran siang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikenak ngerumban pemansam pilih Menua Borneo dengan pengawak nyeraris Mayu Bengkas sektor besai. Sapit Kepala Menteri 2 Sabah, Datuk Iwan Benedik, madah ke kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik ngau pemansam pengawak industri, tidipun ari pengawak nyeraris bak renggat pegawai kanan upis Menteri kedua-dua Bengkah menuanya. Ia madah kaurat antara Sabah dan Sarawak berguna benar, laban dua bengkah menuanya belak berguna ke pangandiri, hari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansa ekonomi ke ulih merik pemayak ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuannya kedua-dua menuanya berandau ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawat nyeraris logistik ngak beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak ngau Pembangsa Radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakah fasilitinya digagak berguna benar dikenak nyedia kepalannya mengkang ulih ndur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar ari fasiliti kedekat gagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandan Lela Rinong, ngemesai kepalan squashi serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus kemana ke fasiliti ke diguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional dikena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengarang berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke price RM27,750. Pengawal industri diri benar dibuka nyentuk ke pergilak serta bisik nerima orang hari menua luar tidekat ngongambil bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebakar Kem Babasikal Sarawak percaya sidak tulih ke ambis nadai Siti Midolmas bak temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor tajak penbetapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Berbasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono menaka tim berbasikal Sarawak diatuk benung barengat kemudi nyikap diri dengan kem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajak penlumbak basikal napik penanggul kurang awak berlatih bak Velodrome dinilai dapat perengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen Arim Nobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemaduk nyulut Sarawak dia tu menang di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikenak ngumpul poin ranking gerempuan basikal antara bangsa. Kita dah tu menang dengan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat Kedia Basitak Serembu dia tu bisik akses Jalai Tik Meruan lagi pengudah projek Nyeruri. Ngau ngadu ke baru Jalai Kopit ke Segubang di Bau. Projek kebergal 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kawan Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalannya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikenak negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulian nyungkak penatih misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalannya bak kampung Kopit. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngemansang ke pengelandik bak rumah jil endang berguna benar dikenak nyedia ke orang ke kenak jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ketuk megak meri awak sidak hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyalai suka mensyam ayu berguna benar ngambil ke sidak ti udah pansut arijil ulih nerus ke penghidup bakar selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia megat dekat ke sektor luar ngepalan rumah jil bergempung ngambil ke bekerjasama ngelakukan produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagasi tampu engkau rumah jil. Tu dikenak ngerembai ke market produk serta muka mayagi peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit yang dikeplasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandik sidak ngagai orang mayuh bak menua tu. Program SKS kreator dikapit serak tu mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang keririk ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil hari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madaka program tu dipasuk balan biak hari menua kapit nyampu ngayan ke pengerinduk ngepungulia sidak bak pungak dagang ti majak ngerembai. Ia munyinyak ngagai pengarang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadu jadi pemesai upis bomba bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi Upis Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megak pengelandik dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak ke dia tu bisi 330 hari 363 pangkuk pengawak pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benua ngigak pengawak dilalap jimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu berguna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke pensia. Ketua UPS pengerja pengawak Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke pensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tipu nengigak kerja dilalap patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi depantai ke bak website UPS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebih dirandau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu tupatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersawup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nindia kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa ari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terindu ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Okey, penanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penanyi ke dekat Merindang balap peningah kita mensemayo berserimai dengan pengerami ngilentikai kedai atau bak rumah Kennedy bak Langkang Ulu di Inkliri kena 28 hari bulan 6 tu ilak na. Okay, terima kasih yang peningat kita ke game kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya really giman really selamat malam DJ kau hujan bak batu tujuh hari tu sejam ku dah kadangnya udah kini nah really giman really terima kasih ya really giman yang berkat jadi kaitan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu sayau selama ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemai tu ko ya. Lalu si nyapa mega ianya sindon idi sama jalai ke pengawa ari miri tu ko ya minta putar ke lagu ari Jonas McKean telebak ke diri kena merindang rimpu piam gak semua pinga WFM yang kawum DJ ke benung kawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ ari landi ya. Selamai DJRG sama tugas ke lemai tu. Terima kasih. Faridon Tony bisi nyapa. Selamat lemai. Terima kasih. Lily Anthony Mega bisi nyapa. Francis Anchis, Petrus Inchan, merah kiri pun belum dia ke WFM. Duki Api. Selamai DJ. Kau harap kena muncul dalam semua pengawal. Terima kasih Duki Api. Catherine Robin. Selamai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Belum dia ke WFM. Terima kasih. Ini tinggi hari betul. Terima kasih. Bisiknya apa ke lemai tu. Pihak muka Margaret Unching. Hari sibu minta putar ke lagu hari Ricky Report kena merindang semua bala kaban ke bisik mending ke radio. Ngarap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih kau ya sesama. Jonathan Rayang, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai tu. Minta lagu hari Anderson ngalai mimpi kau ya. Memka bisik nyapa ke lemai tu. Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawal Nujunuan DJ. Bak Konti YFM kau ya. Okey, terima kasih yang peningat kita. Tak ke bisik nyapa ke lemai tu minta ampun antik kun tadi nak sempat maca pesan pian bekak nak tekan minta arif ni kita nanti bisi awak aku dekat maca pesan kita dah lepas run off man satu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y 9.12 nur kita tak nak tai ke pesan lelengau pukul 11 pagi nah nangirau. Selamat kita mendiang ke Ranah Mansang bergulai dengan Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah. Merindah kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu kerbisik pintar peningah kita. Terima kasih terlebak ke diri.

0: Selamat kita bertemu baru peninya Bak Randau ke sekali itu Bukulain kau aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Bak Randau ke sekali itu Bukulain kau aku Bak Studio. Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngonya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubahaya ne.
1: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datai ngelimpang ke diri datai ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Keterubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagaimana engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim baka ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besar terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak baka ke sehari tu. Ngamik kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang lue yang ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngemik ke balas peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergigak ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergigak serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSAR Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak memangnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke sar itu ngenang berkawal engkau utai ke pada hari tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
1: Oh, nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasiak ke bisik diselamat ke dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulia dipedak sepiak belah mata ajak laban Nya tadi tau kunusah ke ketempu untuk kita ndak berat ke pengelikon di rempu. Setiap penusah ke nyadi meri empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara. Nya kebuah melikun batasi anak ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikon diri munyiko aku dulu tadi.
0: Tau.
1: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengkau ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karatu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Oh. Okey, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala berinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
1: Ya.
0: Oh, nyadi berinya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninga ke radio jam kedia tu yangnya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali tu bawa FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala berinya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tulis digagak jemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Oh, nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
0: Oh.
1: Maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB. Ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke nyamai dengan kita. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kak nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari namanya. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkau kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi ya. Punya kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau ke pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayu macam cara ke udah dikena bala IPMM mengambil ke bala mayu nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi ya. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri nengah maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala mayu bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen nengah media rama bakal Facebook Twitter ngau Instagram. Ya keempat merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega berserimbai ngau nya mega IPMM menggau nakak ulia. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nangira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tu mega guna kebantu hari agensi bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim Negeri ngon zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif sa dikena nambah ke agi tentang penemu pengelikuan bak tasia.
0: Au cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngagi bala peninya ngarap ke kita ninga ngomanah me penerang dibayar ke sar itu gulanyo kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala meninggal pankak nemu untuk tuan bahkan ni bala kita atau ke maritim untuk ngerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi bak tasi atau ke balau untuk tuan.
1: Bakal ke udah dipadah ke aku tadi IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ia kesatu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke Search and Rescue Satellite at Tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hinggau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangka kecemasan baka Emergency Position Indicator Radio Beacon EPUB, Emergency Locator Transmitter ELT, Personal Locator Beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, nyadinya peningat kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Bainuan bisa nyebut berkawal ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu nah. Jadi nanya nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun atau ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKK KM tu. Minta Nuan menteri penerang meh senentang perkara tu Tuan.
1: Nami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi di Kelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai baka PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak dengan nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun untuk genap 21 tahun, PMM sudah mangkuk pengawal bergigak dengan nyelamat untuk tadi. Pihak megak untuk nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejaya alai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentiang tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi.

0: ngurang ke gi risiko nyemak sida ditentu penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu bekaul engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sida bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayu program baka program beri alat pengesanan keselamatan engkau talimat gulai engkau mensia mayu boleh dipercayai ke engkau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga engkau mana
1: tau ya jadinya meh kita baru darinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim tak ke HKKM tu ni tuan.
0: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab bujur randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
0: Ngambil ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiup-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya muari beketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sida sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sida ke nya tadi ngambil ke sida ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadangnya di batasi ya. Okey, kerimpah harinya sida megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke ku tadi ya. Nya nentu ke gaya hari mana ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasik enak manah tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai digigak lah. Okay, madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke petungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasik ngambil ke nyamai degiga sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon ngau penudia mesti mai perengka faset kecemasan kelimpah harinya megak IPMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sida nyedia ke diri napik penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
0: Ya.
1: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa nih ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kedah Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawal APMM pemegang kenang berkawal ngau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
0: Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datang ke diri meri awak nuan datang ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
0: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya pedunya randang aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulai ngau kami Bak YFM.

0: sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Lagu-lagu bangsa kita
3: ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
2: Segulai sejalan.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang buta itu tadi sama bulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datai tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus. saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan Maraka pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mengulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digagak ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau

Penyayau anda Luya, lagu ke dibaik listen lu dan peningah. Nyat tadi lagu dikenak ketengah pun ke awak berina malam kita ke malam tu. Selama malam peningah, ngarap ke kita

semua gerai serta lantang magang malam tu nuju kita ia ke Benung belelak berumah jam ke dia tu ngarap ke mega sama bela gerai sama bela likun ya serta seramat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ekip yang magang dengan kita nyangkanya Benung gawak jam ke dia tu jangkanya baru masuk shift malam kini ngarap ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ia bergulai dengan aku email Dajoni tak ke mail malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikerinduk ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ia kenang ya diungkup malam tu ba awak pemerintah malam ya jadi nuju kita nyangkanya Benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai beberi ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya ini jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke program tanda program Runner Y pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita malam ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu lagu irama etnik pupu bangsa berkenyame tusun program kita ungkup ia malam tu peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami ba YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen aku

26 hari 6 27 hari 6 2026 Norway bertemu dengan France dalam Grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup bersama Senegal ngelaban Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari dalam Grup H. Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan dengan Spain live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: Bapak Ben, Ranau ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawak kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laban semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Mulak nama saya kesal. Laban nampu rana ruai minggu yang kemari ucau pasal senam ke lalu nak uliah ligi kak ngena kelipuan ya ilau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi tunggak ke menua senam nyak kelenyau nyak kamu nak kini ibu nak kini senam ke ucau alam kita sama ninga ke kita ranau ruai ke sekali tau love scam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salam kasih balik salam rasa semua kasih aku nanti kena salam gini kena salam ilah mai ibu dah tahu salam rasa aku kian kena salam kini belum ngerti salam lagi aku ulu tukus gai wali dulu aku rasa salam lagi aku nama utai ku memberitanya berbagai salam aku ini boleh seram. Bawa berjadi ada seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana goyang ilah. Baru kak nyamai itu aku tu makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngagai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban ngak kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh nyadi skema akai
5: nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain
2: lalu ada berita pasal seram teman-teman kena gitu salam itulah aku nak makan tu sate sama seram kena ni seram
3: kasihan maya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din ya kuyus pen ayah seneram kunya
4: udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa mayu alain nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai 4 iti upes lagi ayahnya upes sekretariat MAPO ianya upis anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din. Ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba opis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepeduli ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Engau Scam. Nah, ya, ya. Nyebut boleh beli nyawa atau nyebut tem ketu. Nur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kengau sida nyatu bepangan diau. Atau ke pejalai sida ya.
5: Apo pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Boy sebab penun. Kadang nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya Boy Boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
5: Ente bakal kes Boy subaknya. Boy subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah ke dian besai gaji. Nyo terperasa dia hingga orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tau sikit mayu kes bakar tau. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah deh berdakian kemensia. Nyadi ku medak bak kes neram baca ku ba namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat ia ke babaji ngunti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media rama, anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu bebaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tangkap, gila tangkap. Lama macam ni ke salam gila tangkap. Sama menangkap salam yang kasih ada salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada hatinya Ibu Panuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayu berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama hama penyadi senam nyadi anak. Tapi kita ini asal orang nyua diri nanti lelaki berkena ini senam. Kada anak udah jadi tau kejual orang ulu tungku sengai wa senam. Gantian senam ada tungku sengai wa. Bulu tukul sekali lama berjali dengan sandram. Sandram lama pernah bisa pulih ya sandramnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah sandramnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah lakak ke dia tau entah dek. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kamboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak aku.
2: Hah? Mati? Lama malah kati aku tersilap mayati ku ingat keluar sendram. Lama dulu mati yang lelinga ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nadai panamama Arab kaya uliah pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uliah makai nyamai na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apo amat balat gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu berdagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain pernah sama aku buka pintu. Kalau senamnya pulai kini. Senam.
3: Nyak, ayah jilap ngene ukai senram.
6: Oh, terumah, aku ngikak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke dedito.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis pulis?
6: Oh, bisa, terumah, sangau. Sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi, laban lumut telepon tua-tua rumah deh, ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu, kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama kau sida ya telepon ngagai dai jilap ko nyunda sabar ko tekan inga.
6: Sida ari Wisma Putra madah ke bisi 15 iko sida oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia mayuh Malaysia deh. Sida berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 iko sida ke dilepasnya. Jamin perintah Malaysia senderam siku ari sidak ke boleh diselamat ke
2: hidup senderam aku. Okay. Atai lipalam dan aku ngilang senderam nasia lemas senderam nasia senderam.
3: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu mayuh ketusurundi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik konseling ngau gerempuang ke mantu sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang nemu nak tusuk rundi yang sidak kena kurungnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Utai
3: buka itu jua aku utai disebut nanya ini. Ia kena mandi aja aku kena setuju. Ngelamat tu sikit terang gade. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi. Nyos minggu dek ngai mandi. Padah aja sikit tengai mandi.
7: Umbas nanya ibu sangau, umbas nanya bak. Udah pulai aku tu deh. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji tu semua. Terbagi ngaji seluar jilap. Ngau tu rumah penting. Laban udah kiroh ngaga ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau seluar jabut. Maya utai tu seharinya. Nyawa saya ke mati hidup baru aku lebur dipadah ke aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
8: apa nyuruh-ruai madis neram ya tekenyit mada gamal dek jauh hamai berubah ukanya bangga lama dek kelenyau kati makita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja. Sidak dengkai bangku kebisik karannya. Asuran takap karan. Apa kanya baik ingatkinya?
4: Ya, ketika dik tahu kena tangkap sidak sendram.
5: Aku ingat dikin harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand dia.
6: Aku alit hati. Maya adik datai baik ipot. Di bisik telepon aku madah kudah datai din. Pangan induknya datai ngambil di kunuang. Nama uka induknya ke ngambil di ngangkai padam bilun dia. Ya?
3: Aku bisik pun madah gembal induknya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia baik ipot.
7: Beketuk cerita ya. Amai induknya amai ke ngambil aku ngangkai padam bilun. Danya yang madah ke apa yang indah ya dekat bertemu dengan aku ke diri. Kak mendak pemerani aku bertemu dengan apa yang indah ya. Asa yang depan kereta sudah sebilik ke dekat mai bertemu dengan apa indah yang tadi. Bisa diriba mai aku kian. Kak mai aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa mendak diriba dengan siku lelaki dia. Nadai ke aku berunia panjai. Danya ada baik sedua yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk dengan garis menua Thailand ke Myanmar. Dia aku demu diri ku dah kena tipu.
6: Berarti anda boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Kak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang lagi kena yang aku. Nyau berpuluh tusur di kakak kenya. Danya telepon, pasport semua dirampas tidak ya. Baru sedap mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
2: Patut kami dua jabut telefon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sedap nungak komputer, nungak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayo macam media ramah kebuka meh. Kami asu nipu bala samari benua kita Malaysia ngau Sarawak tu. Lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu makis orang ke skema nipu duit ke ba internetnya. Nipu duit orang nyaruk direk nyadi upis lu ya.
7: Dia magang, ini sudah ya banun. Bak siti biliknya siku nyaga telepon nyadi polis, siku nyadi lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur makan.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senram.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap, bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sidak maya kak lari. Sidak madah baik sidak ngaji camp kurung ketiga. Camp kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngaji camp kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari perengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sudah nyebut camp kurung ketiga. Kai kesal.
2: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu lah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dengan senram. Ama menceritanya geringa pendiang.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perengkar tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik tadi baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis. Nada urangnya ke, nada undang-undang. Ya me perintah tu seh kang atur teh dien. Bala mafia orang kejai empu kuasa dien. Sikit terbilang nau dor berdagang ke mensia di tau deh.
4: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi induk telen kenggau di bepengannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensianya meh.
5: Kadang nak dia tu benuan nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suahamat berkena ke media sosial ngiga pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh hajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu. Tungkul hati aku tu. Nyak. Nanya dia aku kabepengan. Ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaik lah.

Bisa mulai ajari ceritanya kita ucau. Utai kamai nadi ba pengidup sekedar kita ini ucau. Anak-anak berjimat berkelalang. Orang di menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari. Bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyadari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika midi. Yang kesal jauh.

Selamat malam pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bar berita malam hari 5 26 hari bulan 6 2026. Langgu pengawak tika numbuh kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perunding ke sebeda langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemenda ke upis ti berkuasa. Upis menteri tu megak dekat semampai bersawup ngau raban ti berkawa ala tentu kepalanya ilak tau semampai praktika serta merik penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi penggeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak ke magi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuh dibagi menuanya dengan atur timeri servis perintah ngau manah agi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang tiba kawa ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuh mereti ke mayuh macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agi ekonomi bak pasar Kapit ke alai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutuk lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit saritok tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu sememagai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk, regas serta bisik penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminar nyaga pengelikun genturung pendiau, tamagak sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tibansa Tok Megak, ulah nyawup negap ke agik kawa orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawa antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pematak bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengadiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara di bangsa tu patut benda ditan ke kena nyaga pengelikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalah yang minta rakyat nak mudah tekuing ngau jaku asut ti tau mecah ke rakyat. Datuk Rozi mansut ke Jakutuk bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuak Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa ari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk berpaket main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard ber stadium mericah kaget pengerami paket bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lomba main bol barenggan dunia mengau menua. Paket di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terindu ke main bol ari menatumpu gau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kini by Maxwell Franklin Saran. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam. Ngagai semua bela peninga, terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintahan kita ke malam tu, malam hari 5/26/2026 di Seratan Du, di Seratan Menua. Lebih lagi program kita uliah di dengar kita ngena frekuensi FM ia ke semak dua kita diau di Sarawak itu, serta megak kita uliah mendengar ke kami ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami, nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita baka ke malam tu peninga ya. Kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu, tau ke baru aja gali kini sambil mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua, serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Bugul Laingau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkunci ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benuang ngikak pengawak atau ke kita ya ke benuang ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak kucing ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu

tau. Okay, jadi ke sekali tu peningat terus menenang kita dengan lagu ke Dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM Pemerintah Malam.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak, ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka biar buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didi.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari 2, pukul 2, kita boleh buat program tu. Jadi buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Aripalan berbeli ke barang tik terbilang di Sarawak. Jadi pasar tu peningah, dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal endur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah, bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, lengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang endur tu. Jadi Richard Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingik. Tau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia. Di ngasuh pasar Serikin. Jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat, Indonesia. Kebenar ya peningah, kandang menua Serikin seminak sebuah genturung pendiamit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pernak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang mit. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, di pasar tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemura. Jadi kemaya itu peningah pasal Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai bebeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu ba endur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat ba kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari pasar bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelingik bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai ti gagai bala temuai. Lalu pasar Serikin selalu ya beroperasion mai ujung minggu ianya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana nate kia kita peningah. Nadai beda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasar Serikin tentu yang nak kereta. Cara tik pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan yang ambil timpul dalam sejam ngagai sejam setengah berpangai bak gaya trafik. Hari jalan besai kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup manas serta engkeman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisi van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari Kuching ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah lagi disedia ke tumbuh pagi laban mayu temuai datai tumbuh pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia ti jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden
kita boleh meda bangsa berjual digagak sepemanya jalai dia lalu bala temuai ulip jalai seraya meda bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narik hati jadi mayuah temuai rinduk datai tumbuh pagi laban kat nguliah ke linda pagi serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Beningah pekayan ngau kain batik lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia si mayu macam curak ngau curak tik narit ati hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah produk hasil pengelandik jari bakat tikai rutan bakul, kerusi rutan ngau perengka penghias rumah balat dikerinduk kemensia mayuh kita lalu utai kena ngias rumah baka pasu ukir kayu kapet ngau tirai serta pemakai asal baka kerupuk ngau kuih tradisional serta kopi dari menua Indonesia ngau mayuh macam utai bukai jadi bak kumpul untuk ngelawak pasar tu. Aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual. Bak pasar dia. Lalu kita yang medak ada sukut pemanah pasar untuk Peningah. Ia berjalan ke tangguh pengawak tibesai dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peningah narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kawul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik mengagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngepasa Serikin untuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayuah macam bangsa kemurah. Tau kemanyu macam barang kemurah dia pasar tradisional serta endur kesemak ngugaris antara menua Indonesia pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai kelimpah hari berbeli ke barang temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu makai asal serta pemanah rampak menua kandang menua bau lalu pasar Serikin engkeman endur temuai nemuai ngau diri sebilik serta bala baki ya kelebih lagi bak ujur minggu ya okey seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey Peningah ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita kesari tu kita udah datai bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bak topik kebukai ngaunya. Aku Sheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Sarituk. Mada kediri. Mupo doloku. Bye-bye.

Ya, nyenaka kita mending ke program Kini Kita Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segulai sejalan ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebenarnya kita berperindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawa dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawa dengan pengawal meli kereta bangsa ke Marga ya. Jadi raban polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 tengah malam kena hari 4 tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa Marga tahun 2021 ngau rega 133,000 ya. Jadi dengah aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek merik mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli ya tu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tu tadi timungkul bayar ke boleh RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu nak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 Penal Code Peninga ya. Jadi enti semua kita besi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi besi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke besi mada sebarang utai ke narik hati meh bak media rama tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang mega kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps-apps yang kebukai au perasa dulu peninga sepedau kita dekat beli barang ba media rama peninga au ngambil ke kita itu tadi ndak kena tipu. Okey, yang tadi Siti berita ke bisik dibacaku ba surat berita kita peninga terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita ba awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 last lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: FM.
1: Oh, penganta kami suba, yeah. Sprenya. Karga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku deh. Ngo. Tok. Tok bekas sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku deh. Baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida getuai deh. Ngkan wal ngeke bahasana. Ngai nyadi kayen tok. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino urus ilia. Bajiak magaya. Kurang. Ya geburaya. Ya gebajiak. Laki sigat magaya. Kurang. Urang kan ayam. Dini yang ambil air peridang. Kurang.
2: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
3: Radio YFM.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi tu peningat bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayau kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peningat bak malam hari lima ngaki kita nyangkanya berdau tinduak kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus segulis jalan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peningai ya. Lagu kedua kita lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peningai tuyang tau ke kaban merenang kita bak YFM malam tu bak irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiangka irama etnik Pupu Bansa?

Ya, segulas je lah dengan kami YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninggal ba malam hari lima kita berperindang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninggal. Ya, tadi lagu ke dibaik di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan Induk Bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita dengan lagu etnik Kayan, lagu ke dibaik Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

Okeynya, tadi lagu Kedibai Keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Bak program irama etnik Pupu Bangsa bak malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga. Sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngan lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru. Tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh. Ngau tu Peninga mumpuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlaban Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Jadi bekerja mega hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak mega pameran utama lagi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kedudinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Hashtag Nandi Active Dear
1: Two. Udah
0: dia kita Ninteng Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Anda nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: keliak sebab ia seminar dua kali je. Nang sikit kena kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia sedak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: bangsa kita.
1: Dini Bisinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
3: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nyak alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan ana ngeluah ke sengapa ana beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
4: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDunia

Segulai Sejalai Gawai FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, ari ai atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Amai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaje primary 1 dia prati ke nane mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh historian mimet anti historian.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuahnya nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Radio Kemeridang kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Enti nitih ke pansi di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati dia.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam hati dia. Awas, au, nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita udah bejako pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejako. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Bawa iman kebak tawas.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Mandau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Logistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
1: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun ne tuan.
0: Tahu lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama ganya ne tuan.
0: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama. Senegal ngelawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatup dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam Medai ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, kukerna atau ketabin piaja, tentau meruga pengerai, baurang tidak tuai, nemiak-miak ngosida kena bepengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anang tak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Nagan influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Dimang.
1: Gerba.
0: Tawas.
2: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang kebugulan ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja klimba harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua boleh nyadi saksi deh pastor.
3: Oh, mana mat labau teh tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Nah, nang amat kita begulai ngau orang mayu. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini indol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita itu ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tiba dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita itu ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itu ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngagi orang utai ti aman
4: Plasa Jurai 6:35 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, yau.
4: Ada kongoyam.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jambat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio coba. Dengar hidup tau.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma pembayang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dek menawa, kari dia itu jadi kini ini. Buat ini apa guna? Nyekut ke nyamari, nyekut ke rumah aja nya.
0: Muai ku tay deknya. Mana aku menjabut? Aku tu kan ingat dua pagi, buai. Bekeni ngadu ku tu.
1: Kena handphone pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik pan uleh. Tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke anto alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni. Nemu di cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bar ngenggam semangat. Tentu ya, bawa YFM.

0: Mr. Deer.
1: Mr. Deer ke Kak Menu sampai juara capai kenyalah minggu tu. Sampai kena kau lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah,
3: dulu. Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
1: Lagu dengan kami.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data di rumah nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede datang.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, Mek. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Beli baik keruai.

0: Maya magia meluah baik meluah
1: baik luar kelima. Maya kita kan gitu besar jani ne baik ke penai ada orang nyemleh jani sih kena keba penai dan uleh baik penai uleh baik kini kini kadang-kadang lebih maya kita tu tadi kering menumbak orang ke pendampan uleh baik pendam kena semiang
0: kembali ke pasal lagu
1: nak patut pasal lagu apa pendam kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin
2: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau korang tak kini guru korang takut nak agi miat sebab jadi nama kini engkeramak zaman moden tu engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi supaya kita mendak takut kita mendak engkrama lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini tang dia tu engkrama begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kota nya kan nak disedal kita. Ya. Yeah. Tu nak disedal kita takut. Maka kita ke takut ke engkrama. Kita takut kantu tang tanya kan teka di kangau ketua agar tir tanya mega teka di kerinduk ketua atau ke cara teken peda atau kena peda engkrama tu ukai semina utai ti ulih di peda munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tang mega utai tu bisik dalam hati kita ya. Munyi ke ba rum 8 ayat ke 6 gue di tu terang ya madah di tu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nya kengujuang ka penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ka ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ka ngibun notanya.
0: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kening yang agak petai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada nyau?
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Iga. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinya ndak ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biako ngaku. Umur aku tuh biako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru wariahku. Tadaa! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya, katanya jaku ndak ketawa. Nyau. Kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kebalik. Nyau. Tang, enang ngopun diau kita sekali. Sekapau tadi kakak bakal ditau. Ngipak kakak mah limpuh kurungan manu atau.
0: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi repeat. Udah nyadi. Cici lagi. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ngila apa tibal lah.
2: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih. Tukinyau. Bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Cang, nyameh. Kelalu mayu orang kuda kerungan manu portable aku tuh. Padahal lama tuh kemarin nemu deh. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manu portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manu aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisip ngawak. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakat kenemu-nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kamberi di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dengan kakunya.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai dejap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tika. Laban ya ndang tebiang. Anang muji sarang burung kanji. Saja ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna. Saja ya nsara semina rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

on 101.3. Lagu Kaskalito.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ko papsan ngi semua bala peninga arah ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh kaya mega ngi bala urang ko dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berarti kabar penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya.
1: Asai sepe aku.

0: Tuhan tu jauh hari kita deh.
1: Ya.
0: Kati bisik jam tok kemaya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tu tua beranau au jam ni. Kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku akunya dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan Kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benuang deriba, bayak ke kita benuang bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya. Nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?
2: Why?
1: Why?
2: Why?
1: Why?
2: Why? Why? Why?

lagi rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bisa orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisa ditu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah ditu. Nyamai kampuah ditu si.
0: Nyamai. Kampuah ditu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anang ngisam kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua. Tapi kurang muda kurang putih. Ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, naga kau kia. Lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

Logistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wajah.

0: YFM segulai sejalan.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerino tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Nyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bak mua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo kelebih lagi.
2: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan aban bak plasa jurai tu ya nyak pak kontak kita orang Kristian. Tak kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam tu ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah tu ke gagak Tuhan. Dia kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia medak tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tau kergagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magen. Kelimpah harinya mega laki ngau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digaga Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat, Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jambat, itu dulu deh. Nama pemedia radio coba. Dengar hidup tau.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat kak benong main game tu. Suya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma kuma yang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kliak kliak. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dia menawak. Ke radio dia tu. Jadi kini ini. Buat ini apa guna. Nyikut ke nyemari. Nyikut ke rumah ajaknya.
0: Memuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kan ingat 2 pagi. Buai. Nah, berkini. Berkini ngadu ke tu.
1: Kena handphone. Pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tau kena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden oke anto alo dek nemu tay
0: tu cai pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM oleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang
2: 2 pagi
3: YFM.

Mayuh bansa mulut, kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketegau pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, o ptaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penekak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya aja terima kasih.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu kena kita gawa. Nanyong kepawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nya. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, hari Idman Edward Nicholas Frederick Ngau Clearance Rin Manang Pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu Angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita.

Pengawak ke dekat diatur, lebih lagi kita ke dekat ngulau pengerami program ke dekat diatur hujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga penglikun, nyaga penglantang, lebih lagi bak gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulau pengerami anak nak berbekal ke air tau kanang kurang ngiru apa air yang. Okey, pagi tu kita bergulai dengan waku Sim. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi. Kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita. 7 pagi, maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah. 7:30 pagi, nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi, kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Lalu pukul 8:30 pagi tu lagi, inti nadai penanggul, kita ke Kapit, ninga ke berita ke Pemadu Baru. Berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang ke diatur, ungkup ke Sarito Ari kedua yang... Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi itu lagi. Nyak ke tusun tau kerintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperinang dulu. Berdau kita berhati ke maka program-program ke bisik diatur di menua kita. Bak jam ke terubah tu.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu laban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama, Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulang dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 buat Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kedai bak hari kepedulinya. Kedai besi dia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Seminak. Ukai Seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah habis, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang buka besi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka buka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat tau ke inda-inda, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Inyok niang tawan ane rimbau ke dekat diatur, lemai tu lagi ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, inyok ba rumah tu masa canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan tu uju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Duri, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Teban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tok Makang. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur, lemai tu lagi, ya, bawa rumah sidampu, inya bawa rumah Thomas Canggat, nyelutuang, jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu, hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah Alexander Billy Morgan awar banget betul. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba saka nyelutuang, tansang, tembawai lubu, puyung, petikal baru, isu bangat, duri, bukuang ngasal, bukuang pelasuk, tekaluang, kubal, liduang, enteban, entalun, remabuang, penurin, lempawang, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Rungas atau ke Dumai Abak Lumur Kusuang 19-817-3557. Ya, tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya. Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila ya. Bak rumah sidampu, inya bak rumah Alexander Billy Morgan awur banget betul. Lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilah. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang John anak Dayung kali malam tu lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tu dekat diatur ke rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 lurung 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Julia anak John ba lumur 012-871-2088 tau kenuju Kasim anak John 011-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga layet lubu muluang ba luang acuy majang tabing bukit limau aitru merudi Miri bin Tulu Kenawit ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi madah ke pengawak ngeta sulit niang Jun anak Dayung ke dekat diatur tumu pagi pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah lumur 21 lurung 8 jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Runi anak Lipu tau ke Inai Undil madah ke Indaya Rendai anak rumbang ya, rendai anak rumbang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Malam tu lagi berumah Sidampu, inya berumah hati Sungai Bawang Selangau lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan Bawang Ulu, Bawang Ili, Sungai Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, termasuk Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban pelayan kebukai kena oleh disebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai anak rumpang tau ke ini undil udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi per rumah Sidampu, inya per rumah hati Sungai Bawang Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Ok, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya, berumah Sidampu ianya berumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ilak ya. Bapak pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan bapak rumah Dinis Tintin Remat, rumah Ribun Tintin Melaban, rumah Nita Balai Badak, rumah Hoges Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak Sungai Muding Sungai Ruan Barit Tintin Gereja Apai Tua Impili Cua Sebilia Bapalu Ruban Ngau Meka Kaban Belayan Ke Bukaya Kena Ulih Disebut Di Tumagang. Jadi penerang ke Silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang berlumur kusung 19827-5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo berlumur kusung 113-184-7-1. Hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila bak rumah Sidampu ianya bak rumah umur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak bawa pendam Kristian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, hanya tadi mereka pesan. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari Silvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit niang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tok lagi ya berumah Sidampu inya berumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun berumur kusung 13836-1966 tahu kenuju manggang anak Nyawun kusung 13865-7999. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Hundum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shivani, rumah Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Cantik, rumah jeli, rumah jemeni, rumah budin, rumah miki, rumah kinsing, rumah muda, rumah ciram, rumah nuliza, rumah ambo, rumah petrus sambun, rumah ini, rumah suli, rumah lujis, rumah ini insul, ngau meka kapan belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di tumagang, madah ke ngeta sulit, niang nyawun anak kanai, ke dekat diatur, malam tak lagi, ya, pak rumah sedempu, inya pak rumah nyawun, jalai bukut balingian. Okey, inya tadi pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Dah tulis nampung maca pesan ke bukai.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi pak awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu lagi macam pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan, madah ke pengawak. Ngupas terbalu, ngau ngintu 100 hari ke niang apa ya. Enyak niang Sarjan X Konselor Gasan Anak Wia ke dekat dia tu orang. Lemai tu lagi pa rumah sidampu, inyak pa pulau kilometer 2 jalan Macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Macan, ke Nawit, Balih, Kapit, Ranan, Pakan, Nunggang, Julau, Tadak, Lijan, ba Iran, Muju, Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kucing, engau mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu berlumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngupas Santa Balu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan ex Konselor Gasan Anak Uya ke dekat diatur. Lemai tu lagi pa rumah sidampu, ianya pa pulau kilometer 2 jalan Macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ianya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Florence tau ke Sulan, anak Thomas Nyandau. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu, malam pergila berumah sidampu, inya rumah lumur 72, Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat di kubur kari satu telak berpendam Kristian Ping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato, kita tahu bertelepon ngagai Simpson. Berlumur 014-919-8759 tahu kenuju Lila 013-758-4792. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubuk, Mulung muka ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Florence atau ke Sulan, anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Balau Mayu, malam pagila ba rumah sidampu, inya rumah lumur 72, Lurung Semerindah Baru 26. Lalu ka kubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Haping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan ari Jawat ane Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila ya pa rumah sidampu, ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Lalu dekat kubur kari satu tu ilah. Jadi penerang ke Siliak lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Thomas Pak Lumur 016-236-1057. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Entabai, Kenawit, Penebak Layar Betung, Sungai Merurun, Metah Kapit, Nanga Lipus, Kaku Ulu Entabai, Disrikai, Sibu, Kapit. Engau mekau Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu, malam pergila ba rumah di lampu inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu ka kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tua rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi Boniface anak Tamin tau ke bujang bum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tila ba pendam Christian Saint Philip lempak. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nangga lempak, rumah Serudin semambu ulu, rumah Cungat munggu ubah, kaban belayan ba rumah Sibar lubuk lembak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan, Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael, Nanga Risau Awiak, Ulu Risau, Lubuk Nibung, rumah Higat Kantan, Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi, berkaul ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tau tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke Bujang Buam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pagila pa rumah sidampu inya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak pa pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju amui anak Rau ba nanga tada kenawian uka tau ke liwang ba batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liwang anak siang ba luang pilah beram pihak mereka munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah dia nanga lan ba sungai guh hulu ilik ngau kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Miang balumur 013821-7103 ya. Tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7.30 pagi tu lagi peninga nak bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti agi lagu hari Junior Man ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai

0: Borneo ungkup semua ukai palan nuan ngeso kediri nyawa bergage ari awak tau kemasa
1: datai ngau selamat nyameu tai ti pemadu berguna
0: pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa marah dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siong Kemuyang dibungkus RM76 juta ringgit, ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tiditagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ketua ngayan ke projek jalai ke panjai 6.17 kilometernya berjalai ngau lancar tajapan betapi ngau penanggul hari tina menuku. Projeknya sama bela mungkur pengawak ti ngaga struktur beringkat ke bulih 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa berendurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses sebaru lalu lihat bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Elok. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Pemansau Radagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya dan lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggu juang ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lumba Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome yang agak benar dilanggur dan belanja dikena ngaga velodrome-nya di sadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedict, madah ke kawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngenau pengawal pengatur berenggat pegawai kanan hari dua bengkah menua tu. Dua bengkah menua temukak dekat Saum ngau Pangandiri ari sukut pengeraca ngau potensi ekonomi serta berguna ke kawal kerjasama ti tegut agi. Perkara TBC dikerandau kenyak yang kaum sektor industri ngau pengawak ngatur logistik ngau pemindah barang yang kaum nguna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia mansut ke jakunya udah ia kenemuai meribasa ngagai sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawal tika numbuh ke Palan Penyaga Piliati Petra Jaya dia tu benuang di Serenih alai nentu ke Palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Rindu Nembiak Miet Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke sebedau langgur pengawalnya ke dibantai ngambil dikemendar ke upis di berkuasa. Upis Menteri Temegak dekat Semampai Besawup ngau Raban ti berkawal alai nentu ke palannya ialah tau Semampai Praktikal serta meri penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching udah yah kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah Megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 iku pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawal numbuh ke palanya.
Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Inisiatif Great Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu. Pengawak tu dekat diulu ke Sarawak Energy, Kalai Great Borneo dekat di Kemansang kenyadi pelasar pengawak dikena berjalai ke Great Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Datuk Syarbini Suhaidi madah ke company-nya udah ngermai ke pengawal nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyari tahun 2016 suba Sabah dalam bulan 12 tu kemari kelimpah hari ti benua berandau ngau Brunei. Sarawak mega bisi merambu konektiviti kuasa ke Merauke antara menua nyeng kaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Perujia Sarawak Singapura dia tu dah mangkai barenggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisi tiga hidropsai ianya hidro batang air bakun ngau murum diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan kelimpah ari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas dibesai ngakai mensia mayuh di pagi menuanya dengan atur timri servis perintah ngau mana haki. Residen bagi menua kapit Elvis Didin madah ke pengawak pemandang tiba kaul ngau pemansang mega udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidi pejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis mega udah nyawab rakyat menua pesisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawab ngangkat ke agi ekonomi ba pasar kapit. Kalai programnya sama digolok bala temuai arindur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di kapit. RTM Miri benua ngelati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti sepengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tigawak ba stesennya ulih berkulai gawak lalu lih merangsang raban media nitih kegaya penghidup ti berpengerai. Ia madah kemain pickball udah macak dikerinduk kurang ari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja ti besai. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke gelanggang pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemujur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siko orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak meli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah ke sidang terima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari tinggal aku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000. Nengah aplikasi WhatsApp, lelaki itu ulih diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank
Belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 Timungkur bayar ke buliah RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu. Sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agik nagih bayar tambah. Lalu kes itu dipansiak kena Seksyen 420 Penal Code. Dikena ujung ke berita pagi itu, batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak Ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 Rebulan 6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah jadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja nang bisik tuju. Contoh ayat, baka tudah keliang terika belelang ninggal kebini ya kumang tebenung betubuh bisik ndak gatau ditagang. Laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buah asam binjai panjai tampuk kedisra ke kumang. Nyak nakak jaku dalam sehari itu ianya belayar ngadang pulau.
4: Jaku dalam sehari itu tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
3: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

Baik, Diana sini singkang ya ke dipasok ke bak semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8.